0: Banyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
2: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
3: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
4: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panennya, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
3: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
7: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam 2 rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
6: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor,
5: kemudian juga penambahan personel.
7: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan

0: dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
1: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
0: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
2: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu, sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
0: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
3: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing?
4: Ada lima,
3: ya tadi sudah saya sampaikan.
0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
0: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulo melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
7: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
8: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
9: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada water pumping untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Brigadir Aniza, silakan.
11: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar, antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Rana yang mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz atau juga Anda bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Baik, pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita olahraga kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pendengar, pukul 7.25 menit waktu Indonesia Barat dan nanti pada pukul 7.30 kita akan bersama untuk mendengarkan info terkini tentang cuaca yang disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Baik, jelang ke pukul 7.30 kita dengarkan yang berikut ini dan selamat pagi.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi tentang cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandu rekan Harlan.
1: Agak berasap.
2: Cerah tapi sedikit berasap begitu ya. Oke, kalau begitu Bung Brian langsung saja untuk menyampaikan seputar perkiraan cuaca di wilayah Natuna sepanjang hari ini.
1: Ya, terima kasih, Yong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Brian Zurufi selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 24 Agustus 2026. Masih rendahnya kelembapan udara di lapisan atas serta angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Namun adanya konvergensi lokal serta aktifnya gelombang Kelvin di utara wilayah Natuna berpotensi menyebabkan hujan ringan yang tidak merata di sebagian wilayah di Pulau Bunguran. Adapun kondisi cuaca hari ini kami perkirakan untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dengan dapat potensi hujan secara ringan yang tidak merata di wilayah Pulau Bunguran. Untuk malam dini hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Pola angin didominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Adapun keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal jelang tinggi atau awan kumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena kondisi lahan di wilayah Natuna saat ini secara umum dalam kondisi kering dan mudah terbakar sebagai dampak dari rendahnya curah hujan selama beberapa minggu terakhir. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi info BMKG. Utamakan keselamatan dalam aktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Brian ya, terkait informasi seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini. Baik teman Pro 2, saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa teman.
3: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
0: Pendengar, demikian info cuaca yang langsung disiarkan BMKG Maritim Ranai Natuna. Baik, pendengar, pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan pendengar, kami sampaikan kepada Anda yang merasa kehilangan STNK sepeda motor dengan nomor polisi KB6810NE, kami persilakan untuk mengambil di Pro 1 RRI Ranai. Jadi untuk Anda yang merasa memiliki STNK sepeda motor dengan nomor polisi KB6810NE, kami persilakan untuk mengambil di RRI Ranai di Pro 1. Baik, pendengar, lagu-lagu pagi kami pilihkan untuk Anda dan tetap bersama kami.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Di tengah derasnya arus informasi, di era digital yang serba cepat, kita butuh pegangan yang kuat. Itulah Pancasila. Bukan sekedar lima sila, tapi nilai hidup yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dari saling menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, hingga menguatkan persatuan dan gotong royong. Memperkokoh ideologi Pancasila dimulai dari hal sederhana dengan bersikap toleran, berpikir kritis, dan bijak dalam bermedia sosial. Karena generasi Indonesia hari ini adalah penentu arah bangsa esok hari. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, rumah besar kita semua.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik. Gurih seperti biji nangka.

0: kemana tuh bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
4: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: rri.co.id. rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
5: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
4: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
5: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
4: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI pagi ini dengan menunggu atau menanti telepon Anda, ya, kemudian masukan Anda atau hal-hal yang mungkin Anda sampaikan pagi ini, ya, di Halo RRI ini. Kami undang kebersamaan Anda, partisipasi Anda hingga jelang ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Sekali lagi, hal-hal yang menurut Anda, yang terjadi di sekeliling Anda, di sekitar Anda, patut untuk disampaikan di program ini, Anda bisa sampaikan dan kami nantikan di 0811-703-3669. Sekali lagi di 0811-703-3669. Baik, pendengar, mengawali kebersamaan pagi ini, kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda. Selamat pagi.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar, masih kami temani di Halo RRI pukul 9.14 menit waktu Indonesia Barat. Kami tunggu bersamaan Anda, partisipasi Anda di pagi ini. Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami memberikan informasi sekecil apapun yang menurut Anda ya patut untuk disampaikan di program ini, Anda bisa menyampaikannya. Mudah-mudahan saja informasi sekecil apapun yang Anda sampaikan mendapat respon balik ya dari stakeholder yang ada, sehingga informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk bersama. Baik, masih kami undang di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda ingin bersama, kami undang Anda di 0811 703 3669. Baik, masih temani Anda dengan kami pilihkan lagu-lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah di Halo RRI.

0: Asik banget nih, goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam berkehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.
2: Tahu nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Baik, pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Rana di Alor RI. Kita coba sapa seperti ada pendengar yang bersama. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Rosa di Rane Darat.
0: Dengan Rosa di Rane Darat. Mbak Rosa, silakan.
1: Saya ingin menanggapi terkait saran dari Puskesmas Ranai tadi. Nah, masker memang membantu kita untuk mengurangi paparan debu dan partikel halus saat kualitas udara sedang buruk. Nah, yang kita ketahui sekarang kita memang sedang terdampak asap dari kebakaran hutan ya. Nah, untuk kacamata hitam itu rasa saya sangat bagus juga untuk mengurangi silau dan iritasi mata akibat panas dan debu. Nah, hanya saja anjuran minum 6-8 liter per hari itu untuk anak sebaiknya disesuaikan dengan usia dan kondisi anak agar tidak berlebihan. Itu saja sih tanggapan dari saya.
0: Baik, Bu Rosa, terima kasih, Mbak Rosa. Assalamualaikum. Baik, ada Mbak Rosa yang sudah bersama. Ya, ada himbauan dari Puskesmas Ranai yang meminta atau berharap pasien ya atau masyarakat dapat memakai kacamata hitam dan masker saat udara panas dan berdebu. Baik, kita coba terima. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Surya.
0: Baik, dengan siapa di mana, Abang?
2: Kamil.
0: Oke, Bang Kamil. Bang, silakan, Bang.
2: Judulnya apa nih, Bang Surya?
0: Baik, di Halo RR ini tak ada judul, Bang. Jadi kami terima judul yang disampaikan pendengar aja, Bang. Halo, Bang. Halo. Halo Bang Kamil. Ya, sebenarnya tidak tersambung, terputus sepertinya. Silakan Bang Kamil bisa kontak kami kembali di nomor yang sama 0811 7033669. Saya lagi, Anda ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 7033669. Baik, Bung Isan belum ada yang tersambung. Ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini sebelum kita terima penelpon berikutnya. Ya, sepertinya ada yang tersambung kembali, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
0: Ya, silakan Abang.
2: Sinyal nih, Bang.
0: Iya, terputus tadi sebentar, Bang. Silakan, Bang.
2: Lokasi kita nih memang gini, Bang.
0: Oh, baik, baik.
2: Di lokasi nih.
0: Baik, silakan Bang Kamil.
2: Sebetulnya yang mau kita ungkapkan, yang mau kita sampaikan, terus terangnya sebetulnya banyak, cuma nggak ditanggapi mungkin, Bang. Yang mana keluhan masyarakat ini sekarang kan cukup banyak nih. Umpamanya barang orang kampung kan macam kopi, macam nyok kan turun harga. Barang di kedai kan tinggi naik harganya. Jadi kita berharap kepada pemangku pemegang kekuasaan di daerah kita ini, Bang Sprigan, bisa cari solusinya kalau betul-betul ingin menolong masyarakatnya. Contoh aja beginilah, Bang Sprigan, PT-PT kan banyak nih di daerah kita, setiap tahun tuh kan ngasih apa tuh impati atau
0: dana CSR
2: pajaknya kan gitu. Memang dipungut oleh pajak di pusat. Cuman yang punya kuasa bersuara lah. Jangan istilahnya tikus mati, ayam mati di lampung padi. Jangan itu, Mas Prigan. Barang banyak hasilnya, tapi masyarakatnya susah, nggak kembali. Kebutuhan sehari-hari. Jadi kita terpaksa mengeluh, terpaksa kita menyampaikan hal, soalnya bisa diatasi. Jangankan untuk mensejahterakan, untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sudah cukup. Sebenarnya ya apapun ada di daerah kita,
0: yeah.
2: Ikan, minyak, gas, mm-hmm. apalagi baru-baru ini pasir kan, mm-hmm. bukan orang itu ngambil doang, Bung Mas Riza,
0: yeah. yeah.
2: pakai surat izin, pakai mm-hmm. apa segala macam. Mm-hmm. Jadi istilahnya kalau umpamanya kreatif, mm-hmm. bapak-bapak yang pemangku memegang kekuasaan, mm-hmm. terutama karena kita ini rakyat, Bung Mas Riza, mm-hmm. yang jelas yang bersuara itu sebetulnya yang punya kursi 20 di Batu Hitam itu sebenarnya, mm-hmm. tapi apa boleh bau, cok umurnya nggak cocok, Bung Mas Riza, mm-hmm. soalnya kan udah berhenti ya sekarang kita, mm-hmm. kira-kira. Yang kita tengok kasat matanya, udahlah lantak kalian lah, kami kan suara kalian kan udah beli seolah-olah begitu, Bung Asfridan. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Tapi selaku kita masyarakat ini terpaksalah menonton apapun yang kita sampaikan, apapun keluhan kita, cuman sekedar di mulut doang. Mm-hmm. Nah, jadi waktu dia reses, apapun yang disampaikan oleh dia, cuman sekedar ngambil uang reses doang, kawan-kawan tuh, Bung Asfridan. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, kalau umpamanya orangku kurang senang, aku berani tuh konsultasi berkomunikasi dengan lantang, dengan yang baik supaya mm-hmm. jangan sekedar duduk aja di kursi itu, Bang Firdan, sampaikanlah mm-hmm. keluhan masyarakat, sampaikan hajat masyarakat, kita yep. kan wakil. Mm-hmm. Setelah itu setiap tahun nanti nego dengan ibu bupati berapa uang mm-hmm. anggaran untuk tahun 2027 nanti kan, mm-hmm. itu bagi rata, kalau enggak nanti ketok palunya terlambat, semuanya itu sudah dibaca oleh masyarakat, Bang Periza, mm-hmm. cuma nak disampaikan tak ada yang menanggapi. Nah, inilah mm-hmm. disinilah kelemahan dan kekurangan kita. Untuk itu, Bang Sofizan, selaku masyarakat yang mengeluh doang lah, mungkin mm-hmm. hanya ini saya kelumit yang sampaikan, Bang Sofizan. Kalau kita betul-betul mau maju, mm-hmm. masyarakat kita tuh istilahnya sejahtera, Bang Sofizan, mm-hmm. cuman itulah untuk penyampaian ke atas tuh mm-hmm. gak ada gendangnya, mm-hmm. mungkin hanya ini saya kelumit yang kami sampaikan, mm-hmm. mohon maaf yeah. jika salah kata, Bang Sofizan, jika kata-kata tidak tepat pada porsinya, mm-hmm. kali sekali lagi mohon yeah. maaf. Assalamualaikum dan selamat pagi menjelang siang, Bang Mas Firdan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali untuk Bang Kamil yang sudah bersama. Pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini di streaming RRI Digital. Dan pendengar silakan masih ada waktu untuk kita bersama jelang beberapa menit ke depan di Halo RRI ini. Kami undang Anda untuk bersama, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 0811 7033669. Sekali lagi Anda bisa hubungi kami di 0811 7033669 dan kami tunggu partisipasi dan kebersamaan Anda beberapa menit ke depan. Baik, berdengar jika belum ada yang ingin bersama kami kembali, beberapa lagu terakhir kami pilihkan untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Halo RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan Halo RRI pagi ini, edisi hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi

Di siaran langsung dari Jalan Raya Sumbang Natuna 99,2 Persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Siang edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Semangat di sepanjang hari ini, di awal pekan di pendengar ya, dengan berbagai aktivitas Anda. Cuaca masih panas, masih cerah dari pagi tadi, tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda nih pendengar ya, terutama untuk Anda yang bekerja di luar ruangan nih. Tetap semangat dan perhatikan juga kesehatan nih pendengar ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di siang ini. Dan seperti biasa di hari Senin, kita bersama di Jendela Negeri mengangkat tema mengenai pengarus utamaan gender pendengar. Dan topik kali ini mengenai strategi pengarus utamaan gender sebagai tujuan pengembangan berkelanjutan. Oke, tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Kalau lagu dari Tiara Andini, pendengar Kupu-Kupu, lagu yang dirilis tahun 2022 spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih di Jendela Negeri kali ini, pendengar, membahas tentang strategi pengaruh utama gender sebagai tujuan pengembangan berkelanjutan. Nah, di negara kita sendiri, pendengar, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, nomor 4 di dunia, pendengar, ya, dan hal ini bisa menjadi suatu keuntungan bagi pembangunan sumber daya apabila memiliki kualitas yang baik dan dikelola dengan tepat juga, pendengar, ya. Dan tapi sebaliknya, jumlah penduduk yang besar ini dapat juga menjadi beban pembangunan apabila tidak memiliki kualitas yang baik. Dan ada beberapa hal, pendengar, ya, menjadi strategi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengaruh utama gender di tanah air, pendengar, ya. Di antaranya yaitu komitmen dari para pengambil kebijakan, pendengar.

Bagaimana pengaruh utama gender ini bisa dituangkan dalam program dan kegiatan dengan mengintegrasikan ke beberapa program juga pendengar ya. Dan terkait dengan pengaruh utama gender ini bisa juga dituangkan dalam berbagai program yang akan dilaksanakan oleh berbagai instansi, khususnya di pemerintah juga pendengar. Dan dalam hal kelembagaan pengaruh utama gender juga bisa menjadi perhatian. Nah, bahwa pengaruh utama gender tidak akan berjalan apabila tidak ada lembaga yang mengawal ini pendengar ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang cukup penting perannya pendengar ya, di mana sumber daya ini bisa menerapkan dan melakukan perencanaan program yang responsif gender.

Dan pelaksanaan pengaruh utama gender ini juga tidak lepas dari dukungan data pastinya ya, yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan pendengar. Dan harus juga dilakukan analisis gender terhadap program dan kegiatan. Dan dengan analisa ini bisa dilihat juga isu-isu kesenjangan gender pendengar ya, sehingga dapat menemukan formula yang tepat untuk rencana aksi dan indikator berdasarkan data tersebut pendengar. Nah, masih ada beberapa strategi lainnya yang bisa diterapkan pendengar terkait dengan pengaruh utama gender ini, tujuannya sebagai untuk pengembangan berkelanjutan. Tetap semangat pastinya di siang ini ya, dan tetap bersama kami di Jendela Negeri.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Masih di Jendela Negeri Mendengar. Dan selamat siang nih untuk anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya, masih membahas mengenai strategi pengaruh utamaan gender sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan pendengar. Nah, ada beberapa strategi diantaranya tadi yang sudah disebutkan. Dan ya memang strategi pembangunan untuk memasukkan sudut pandang, pengalaman, dan kebutuhan perempuan serta laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan juga pendengar ya. Dan strategi ini merupakan pilar utama dalam untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya tujuan tentang kesetaraan gender pendengar. Nah, di antaranya tadi ada menyamakan hak, akses, dan kontrol atas sumber daya ekonomi dan alam. Kemudian juga memastikan perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian manfaat pembangunan yang setara. Kemudian melibatkan kedua belah pihak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Dan tidak lupa juga menghapus hambatan budaya dan struktur sosial yang menciptakan diskriminasi pendengar ya. Nah, ada beberapa langkah diantaranya bisa diambil seperti memastikan setiap program ini menghitung beda dampak pada perempuan dan laki-laki ya. Kemudian mengatur alokasi dana publik yang adil untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan dan masyarakat luas serta memakai data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk melihat akar masalah

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri untuk edisi hari ini. Tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda dan saat lagi pendengar, kita jelang dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

dari The Fortunes featuring Nadine Amizah, Makhluk Cahaya, lagu terbaru dari mereka, kolaborasi di tahun ini pendengar. Dan selanjutnya kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RR pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Go miss 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandalkan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.

0: mengingkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, Wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United, Matthias Jaissel, mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
1: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because score at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal, bentrok memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: It was easy for us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1.

0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
1: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Ini telah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara terus menerjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
3: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Dengan 41.
4: Itu.
3: 41 juta. Kita siram.
4: Hanya dengan 5 heli.
3: 5 heli. Iya.
4: Iya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
3: Kemarin dia, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC terhadap tanah yang ada di wilayah Riau ini. Tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsistem apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal, dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan karena gambut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
4: Berapa alat ekskavator?
3: Ekskavator. Kami sudah sampaikan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
4: ekskavator itu tidak terlalu besar.
3: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
4: Jadi 5 nanti
3: tambah 2.
4: Tadi juga itu tetap terkendali.
3: Makin banyak semakin kontrol.
4: Cuma teknologi harus teknologi yang baru.
3: Ya.
4: Dan teknologi paling baru dibutuhkan. Aku alihkan ke paling baru.
3: Siap.
4: Iya, mungkin OMC.
3: Ya.
4: Kemudian pesawat OMC dari udara kita. Tambah. Awan bagus.
3: Ya. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
4: Kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim CRTP yang diminta oleh TNI. Kami sudah siapkan
2: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi ini Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nurjalin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton, yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rane, dan berita selanjutnya hadir pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, berupa warta berita daerah. Selamat siang, semoga masih semangat dengan berbagai aktivitas Anda di siang ini, pendengar. Sudah pukul 11.33 menit saat ini, yang sedang berkendara, selamat siang juga. Tetap hati-hati dan semoga selamat sampai ke tujuan di siang ini, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jalan ke Padang Azan Zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Senin 24 Agustus 2026 pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan internet.

di acara Sari Serumpun. Ada Beluan bin siang nih ya. Jadi dengan saya Adi, Pakcik-makcik yang nak bergabung, yang nak berpantun, yang nak kirim-kirim salam juga siang nih, ya, silalah ya di 0811 7033669. Ya, lagunya lagu Melayu, Pakcik-makcik ya. Nah, seperti biasa lagu-lagu Melayu yang sampai santai, lagi makan siang juga siang nih. Istirahat dulu sebelum lanjut lagi kerja dia di siang sampai petang nanti pendengar ya. Dan kita awali dulu dengan lagu, ada lagu apa nih ya? Ada lagu, ha ini cocok nih buat pengantin baru nih, makcik-makcik ya. Ada ataupun yang nak cari pasangan ya, Joget Bertemu Jodoh dari Abdullah Cik.

Haji Maji, selamat siang. Baru yang baru saja bergabung ya. Yang cuaca siang ini masih panas nih, Haji Maji. Jadi ya, jaga kesehatan dan masih apa ya? Sekarang ini masih darurat ataupun masih bahaya potensi kebakaran hutan dan lahan. Jadi sama-sama kita jaga, Haji Maji ya. Supaya bisa meminimalisir kejadian kebakaran lahan

apalagi kebakaran hutan. Karena kalau udah musim panas nih sering kejadian ya, Aceh ya. Dan beberapa waktu belakangan ini pun udah sering terjadi dari awal tahun malahan ya, karena dari awal tahun udah musim panas. Nah sekarang ini puncak dia musim panas nih, Pacik-macik ya. Jadi tetap hati-hati kalau yang nak berbaka-baka sampah, apalagi yang dekat-dekat dengan apa ya, semak-semak, hati-hati aja lah ya. Jangan sampai tak dilihat apinya, jadi dikontrol supaya tak menjalar kemana-mana, apalagi kena hembusan angin, makin cepat lah dia ya. Nah sila yang nak bergabung, yang nak berpantun siang ni, yang nak request lagu-lagu Melayu, nah kalau dangdut nanti setelah berita daerah nanti pacik-macik ya. Yang nak request lagu-lagu dangdut Melayu siang ini, yang nak kirim-kirim salam juga, silakan di 0811 70 3669. Nah sekali lagi, siang ini Makcik Leha tak bisa menemani pacik-macik ya di Sari Serumpun siang ini, karena bin ada luan yang tak bisa di

Pakcik-pakcik yang istirahat dulu sejenak siang ini ya, makan siang dulu biar semangat nanti lanjut lagi aktivitasnya siang sampai sore. Nah, semoga dari pagi sampai siang ini aktivitasnya lancar-lancar saja, pakcik-pakcik ya. Apalagi

0: Sekali lagi Maci yang nak bergabung sila di 0811 7033669 ya, yang nak buah-buah kita siang ini, yang nak kirim-kirim pantun, yang nak berpantun, kalau bisa saya balas, saya usahakanlah balas ya. Kalau tak bisa balas saya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, Wari.
0: Ah, dengan siapa di mana ni?
1: Ni Pak Cik Mat di Bali.
0: Oh, Pak Cik Mat di Binjai. Binjai ke Ranai siang ini?
1: Masih Binjai.
0: Masih Binjai. Betah betul Binjai ya?
1: Hah?
0: Betah betul pula di Binjai.
1: Kalau ada berkenaan tu memang tenang Wari.
0: Ah, kalau ada apa?
1: Kalau ada yang berkenaan tu memang tenang.
0: Oh, situ. Kalau ada yang berkenaan, bukan berkenan ya.
1: Dengar mangan nak makan.
0: Tak dengar. Kira tadi ada yang berkenan. Ha, ada pantun Pak Cik siang ini.
1: Ada, cuman Pak biasanya Pak Cik. Mm-hmm. Dia ada pocer Melayu dia dulu.
0: Ada pocer Melayu.
1: Ada itu ininya sedikit-sedikit. Kalau karena mengaji orang baru, kami maklumi aja, tak apa.
0: Karena biasanya Makcik Leha yang siang ini kan.
1: Ya. Yeah.
0: Karena Bin ada hal siang ini, jadi diwakilkan ke saya.
1: Oh, ya, Bang Adi.
0: Kalau saya ni langsung-langsung saja nih Pak Cik Mat.
1: Oh, kalau kita laki ni kan to the point aja.
0: Langsung. Nak main langsung-langsung saja.
1: Oh, tapi kalau ada cerita kita Melayu boleh dibuka-buka sikit.
0: Oh, boleh, bolehlah.
1: Oh, kalau tu macam Bu Andi, kalau kami ni kan sekadar penonton, apa ni pendengar.
0: Mm-hmm.
1: Jadi Bu Andi lah yang nyetirnya tu.
0: Oke, insya Allah nanti saya anu dulu Pak Cik Mat ya. Saya cek-cek dulu nanti.
1: Itu banyak cerita-cerita kita Melayu di banyak. Buku-buku.
0: Betul.
1: Di pustaka itu Bang Adi.
0: Betul Pak Cik Mat.
1: Banyak apa kisah-kisah. Pinjam sama Pak Cik Erson itu 2-3 hari. Beratuh kan.
0: 2-3 hari ya.
1: Alah Adi, takut kau ada denda pula Bang Adi ni.
0: Tak ada denda.
1: Apa bantu lah kita lu Bang Adi.
0: Boleh lah.
1: Takut kau ada Pak Cik Mak Cik itu yang di belakang tu nanti kenyi nak bergabung kok dia kan. Maklum lah. Pantun ni kan tradisi kita Melayu, Bu Adi.
0: Betul.
1: Jangan sampai hilang pula. Jadi untuk itu kita mula lagi Bu Adi. Kalau salah Bu Adi tolong koreksi ya.
0: Tak, jangan pula saya yang koreksi.
1: Apa salah kita sambil belajar.
0: Betul.
1: Ada sinilah tempat kita belajar kan. Tapi kalau ada tempat dia tu, anda dapat salah dek Bang Adi. Kalau lewat kumpul atau nak itu di depan makcik yang tempat kita tuju nak tu, jangan salah dek nak kacau nanti. Temulai Bang Adi ya.
0: Sila Pak Cik Mat.
1: Sungguh enak kuih coklat Bang Adi.
0: Suai.
1: Kalau dimakan di sungai tenang.
0: Suai.
1: Memang Adam bagi orang yang solat. Kalau dia itulah mulai salah Bang Adi. Soalnya kita ni kan nak pakai catat ni. Pakai tebak-tebak je.
0: Iya.
1: Kita ulang balik Bang Adi.
0: Kita ulang.
1: Soalnya kan kalau salah kita kan tak ada yang mountain kan. Kalau ada yang mountain ni nanti Asiano dapat 3 angka soal salah dia. Itu kita nak berani muncul. Tapi kalau tidak itu yang menyalahkan, bani je itu.
0: Betul.
1: Kita ulang Bu Adi ya.
0: Ulang. Sila Pak Cik Mat.
1: Enak betul si kuih coklat.
0: Suai.
1: Alangkah enaknya kalau dimakan di sungai tenang.
0: Suai.
1: Memang orang yang solat hatinya selalu tenang Bung Adi.
0: Suai. Dah Pak Cik ya.
1: Lalu ya Bung Adi ya.
0: Memang enak si kue coklat. Dimakan.
1: Enaknya si kue coklat.
0: Enak si kue coklat. Makan di sungai tenang.
1: Kalau dimakan di sungai tenang.
0: Kalau dimakan di sungai tenang.
1: Bagi orang yang mendirikan solat, Sangat tenang hati dia Bang Adi.
0: Amin. Jadi ini pantun
1: sholat
0: nasihat
1: betul sholat Bang Adi. Kebanyakan maaf aja nih, kan orang kebanyakan cuma sekedar sholat doang Bang Adi.
0: Pantun nasihat nih Pak Ci ya.
1: Nek kita Melayu ndak lepas dari kita agama Bang betul. Adi.
0: Pantun nasihat buat kita semua.
1: Bagi mau yang dengar kalau dia kan jadi hal. Kita ni lah pantun muda-mudi nak cocok dek Bang Adi.
0: Kapan lo
1: ala putih nanti wang gabo pak gaul no pak mak tau dia boh.
0: Tak masalah tu.
1: Sampai dia sama mak cik Indik Cumar ke lah. Kacau situ Bang Adi. Ndok kerja apa ni ya dia boh.
0: Kamu pantun lah, pantun.
1: Tak berasa dapur malam tu. Nak yang susahnya kita. Bang Adi.
0: Apa Pak Cik Mat?
1: Lalu ya ada yang nak bergabung
0: nak
1: Bang Adi.
0: Ada nak request lagu?
1: Ada pun ada tual.
0: Apa lagu
1: tu? Bang Adi kampung. Lagunya Bang Adi, lagu dia Pak Pung Pak Mustafa.
0: Pak Pung Pak Mustafa. Okey.
1: Yeah. Bukan Mustafa, Mustafa.
0: Oh, Mustafa, Mustafa ya. Okey.
1: Lah ya Bang Adi ya.
0: Yo Pak Cik Mat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik Mat di Binjai ya. Ada yang nak bergabung. Kita sapa lagi di belakang Pak Cik Mat. Selamat siang. Hello.
2: Selamat siang kembali.
0: Ada Bang Zai. Apa khabar Bang Zai siang ni?
2: Pak Cik Zai ni.
0: Pak Cik Zai.
2: Nama apa? Pak Cik Adi.
0: Apa khabar siang ni?
2: Yang ganteng itu.
0: Apa cerita siang ni Pak Cik?
2: Cerita Pak Cik Zai. Ni Pak Mencai baik-baik jaring ke seranglah ke kepiting.
0: Di serang kepiting.
2: Kenapa ni?
0: Dah makan siang belum?
2: Dah
0: makan siang belum? Dah. Apa lauk makan tadi?
2: Ikan bakar.
0: Ikan bakar kan salah eh?
2: Ada tu. Pantun apa ini ya? Pantun jaring juga ini.
0: Pantun jaring. Cuba.
2: Cuba ya.
0: Cuba lah.
2: Salah. Kalau salah mandi ulang betul.
0: Iya. Panting pantun jaring.
2: Kata kita sini itu jengkol kata orang kan. Jengkol kan. Kalau bahasa rane batang jering. Batang jering jundung ke laut. Batang jemelai dibilit akar.
0: Dibilit akar.
2: Lah tu wan jering Pak Cik Zai ke laut. Dapat ngulia dapat meka.
0: Dapat ngulia dapat meka. Mantap.
2: Lah betul Wadi.
0: Nah betul. Nah, betul lah tu.
2: Wadi je lah yang milih lagu.
0: Lagu. Tapi
2: untuk Bang Zai, Pak Cik Zai sama siapa ni Binjai ni?
0: Pak Cik Mat.
2: Pak Cik Mat yang ganteng itu sama Pak Cik Adi yang ganteng itu. Pelatarnya ada hari ini lah.
0: Ada lah. Ada apa? Pak Cik Elpis.
2: Pak Cik Elpis yang ganteng itu senyum Pak Elpis senyum.
0: Dia
2: sama
0: senyum
2: Pak
0: terus.
2: Adi itu. Pak Cik Adi itu senyum. Sama Pak Cik Mat di Binjai itu senyum Pak Cik Mat. Dah tu takut orang mau bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Pak Cik Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya saya yang pilih ya Pak Cik Mat. Pak Cik Zai di Batu Gajah ya. Kalau gitu kita langsung putarkan lagu dulu. Pak Cik Mat Cik. Sekali lagi yang nak bergabung, saya ada pantun juga nih. Sedikit-sedikit ya. Belajar-belajar nih Pak Cik Mat Cik. Cuaca panas pakai baju katun. Duduk santai sambil minum madu. Pakcik-makcik yang nak berpantun sila bergabung sambil request lagu. Tapi nanti ya, setelah kita putarkan dulu lagu. Lagu ini berjudul Pak Pung Pak Mustafa. Ini permintaan dari Pakcik Mat di Binjai.
3: Inilah satu lagu terakhir kita nanti ini ya, cukup meriah sepertinya kumpulan dari Wak Mama Tim ini dengan judul ya. Pak Pung.
4: Ewa ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustape si Dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi, seperti halnya di Kabupaten Natuna. Anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja, seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

0: Masih di Sari Serumbun pendengar. Pace Mace ada lagu Jamal Abdillah, lagu Gembira. Ini lagu saya pilihkan buat Pak Cik Zainuddin ya, yang lagi apa tadi ya? Lagi menjaring ya. Selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Ini Makcik Mus, Kak.
0: Oh, Kak Mus. Apa khabar siang ni, Kak Mus?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Lah makan?
1: Lah. Makan sahaja, kita makan.
0: Apa lauk siang ni tadi?
1: Lauk biasa lah. Saya dulu beli lauk ikan siang ada ya.
0: Ada sengak? Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Sila, apa pantun? Oh, ikan mahal sekarang ni ya?
1: Oh,
0: banyak. Makan daging, Kak Mus. Ikan mahal makan daging.
1: Nak makan pun susah tu. Yang nak buat tapung uti tu susah kan.
0: Oh, ya. Buat isian roti tu ya.
1: Pandai-pandai nak lagu.
0: Apa?
1: Panduan tu, pandai-pandai nak lagu.
0: Oh, silalah.
1: Bukan batang sebagai batang.
0: Suhai.
1: Batang sagu berdaun pisang.
0: Mm-mm. Suhai.
1: Bukan datang sebagai datang.
0: Mm-mm.
1: Datang ni nak minda lagu pucuk pisang.
0: Pucuk pisang, bukan batang sembarang batang. Batang sagu, apa batang tadi?
1: Berpucuk daun pisang.
0: Oh, ada ke sagu pucuk tu anu? Daun pisang.
1: Dah. Ono panduan dia.
0: Betul. Ya. Dah saya tanya saja.
1: Belah punya daun pisang. Lah nak kiamat tengok dunia ni.
0: Okey. Makcik Mus. Salam.
1: Salam yang mana yang bergabung lah. Awal sampai akhir. Salam dengan Pak Hakim.
0: Ya.
1: Lagu pucuk pisang.
0: Pucuk sagu. Pucuk sagu. Pohon sagu, pucuk pisang ya. Okey, ditunggu lagunya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Mus, terima kasih dah bergabung siang ini. Lagi pusing ikan mahal. Ikan mahal kerana Makcik Mus ni bikin roti yang isi dia abon ikan. Ya sejenis itulah macam-macam ya. Jadi kalau ikan mahal ya mungkin agak dikurang-kurang sedikit. Mungkin Makcik Mus ya. Takarannya ya kalau sesuai. Kalau ikan harganya naik, ya mau tak mau. Halo, kita sapa kembali nih pendengar yang bergabung. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Halo.
2: Ya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Jawa tu ni tadi.
0: Apa?
2: Gawa
0: lu mengajak dia. Pak Kasim.
2: Ya.
0: Apa tadi Pak Kasim? Semerih-merih.
2: Oh. Ya, tak lu ni ke sebuah
0: ke sekarang semerih-merih ke?
2: Oh,
0: iyalah, Pak Kasim. Apa kabar Pak Kasim siang ni? Sehat?
2: Sehat.
0: Apel. Apa lauk makan siang?
2: Lauk. Daun ubi.
0: Oh, daun ubi. Sama Kak Mus.
2: Kita ni daun suka lah.
0: Daun apa?
2: Daun suka.
0: Daun suka. Sayur lemak. Sayur lemak ya.
2: Kamu apa daun ubi?
0: Ya, Kak Mus daun ubi tadi. Pak Kasim. Daun suka. Ya, okey.
2: Tuang-tuang kan, dia meninjau.
0: Oh, iya.
2: Kalau ikan asin ni boleh.
0: Sedap tu Pak Kasim. Cocok ya. Betul tu kalau ikan asin, sayur lemak daun ubi atau daun suka, pas tu.
2: Daun ubi.
0: Apa? Apa pantun Pak Kasim sila?
2: Daun ubi tak anak lah, mau
0: tensi. Tensi, iya ke?
2: Pikachu.
0: Sila, Pak Kasim. Ada ya. Pantun siang ni, sila.
2: Pantun aja bali.
0: Hmm, sila lah.
2: Pantun lama-lama.
0: Tak apa-apa, pantun lama-lama.
2: Pantun yang tua.
0: Iya, Makcik Leha lagi tak sempat siang ni.
2: Faham di kecurang ke?
0: Makcik Leha ada beluan yang tak bisa ditinggalkan.
2: Makcik Leha beluan. Pantun pagi yang dia ke?
0: Sementara.
2: Alah,
0: bagi anak ada pantun ni. Ya, pantun. Banyak pun tak apa-apa, Pak Kasim.
2: Ya, dua cerita kucing belang ni.
0: Hmm.
2: Sama kucing belang.
0: Tak sama kucing belang.
2: Ya, dah sama kucing cari.
0: Ya.
2: Tak sama abang lagi seorang.
0: Asyik. Ya, mantap.
2: Macam-macam bantuan lagi. Saya tengok selalu pati ni, dia kan jauh ke. Lagu terserah
0: Abang
2: Adi lah. Lagu terserah? Oh. Okay ini buat lah. Tu lah.
0: Ya, ya. Lana.
2: Ya, Abang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim. Dah bergabung siang ni ya. Oke, okay, kalau gitu kita langsung putarkan lagu. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Ha, singgah sebentar. Di mana ya? Oh, jalan-jalan ke Tanjung Pinang bawa oleh-oleh sebotol madu. Lagu selanjutnya berjudul Pucuk Pisang. Lagu ini sangatlah merdu.

Baik makcik-makcik, sampai di sini jumpa kita di Sari Serumpun untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata makcik-makcik ya. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Pergi ke laut memancing ikan memakai sampan sambil dikayuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah Kepulauan.

Joget Lambak merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Riau. Tarian ini sangat kental dengan budaya Melayu, memiliki gerakan tari yang cenderung lemah gemulai dengan diiringi oleh lagu seperti Serampang Laut, Tanjung Katung, dan Anak Kala. Tari Joget Lambak telah berkembang di daerah Bintan, Batam, Moro, dan juga tersebar luas di seluruh masyarakat Kepulauan Riau. Tarian ini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu, Riau, Lingga, dan dikenal oleh masyarakat sejak abad ke-17 dengan nama Joget Tanda atau Joget Lambak. Tarian ini biasanya dipentaskan pada malam hari hingga tengah malam. Kesenian ini memadukan tiga unsur ungkapan perasaan gembira manusia, yaitu tarian dengan gerakan-gerakan yang lincah, musik dengan irama cepat, dan lagu-lagu dengan syair untuk bersenang-senang.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Di antaranya, embung Sebayar ditargetkan mulai dialirkan untuk membantu mengatasi kekeringan bulan ini. Kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan Tanjung Sagu.

0: Dari Sempang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama, pendengar, embung Sebayar ditargetkan mulai dialirkan airnya untuk membantu mengatasi kekeringan pada Agustus tahun ini. Saat ini pihak perusahaan daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna masih menunggu kedatangan peralatan, yaitu reducer yang dibutuhkan untuk menghubungkan embung dengan jaringan pipa transmisi. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zahrudin, kepada RRI menyatakan peralatan tersebut diperkirakan tiba hari ini. Setelah alat tersedia, proses penyambungan langsung dari embung Sebayar ke pipa transmisi akan segera dilakukan.
1: Alat reducer insya Allah tiba hari ini, dan kami dari Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna akan segera melakukan pemasangan agar air segera dapat dialirkan ke masyarakat.
0: Pemerintah daerah menargetkan air dari embung Sebayar sudah dapat dialirkan pada bulan ini. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk membantu mengatasi kondisi kekeringan yang terjadi di Natuna. Pendengar, Bupati Natuna, Chen Silan, memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Natuna. Rapat ini merupakan tindak lanjut surat edaran Bupati Natuna tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Natuna. Kegiatan diikuti unsur Forkopimda dan instansi terkait, diantaranya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sajat, Kapolres Natuna. Dalam rapat, Bupati Natuna mengkoordinasikan langkah-langkah kesiapsiagaan bersama seluruh unsur terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sinergi antar lembaga dinilai penting agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu apabila terjadi kebakaran.
2: Cuacanya dan di mana-mana sudah terjadi kebakaran karhutlah yang sudah melanda sebagian dari Indonesia. Karena itu kita harapkan di Natuna kita harus segera ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya. Kesempatan ini tentunya merupakan kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa sama-sama mencari solusi untuk bagaimana pencegahannya. Seperti kita ketahui, musim kemarau kita diprediksi oleh BMKG lebih panjang dari normal, puncaknya di Agustus 2026.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga lingkungan selama kondisi kering berlangsung. Upaya pencegahan sejak dini diharapkan dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta dampaknya bagi masyarakat.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan Tanjung Sagu, Desa Cemaga. Kebakaran ditangani oleh personil Polres Natuna bersama Polsek Bunguran Timur, TNI, Damkar Natuna, dan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan hari Minggu kemarin. Dalam penanganan tersebut, Polres Natuna mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran serta satu unit mobil tangki air berkapasitas 8 ton untuk mendukung kebutuhan air di lokasi. Kapolres Natuna, AKBP Novian Aris Effendi, menyatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dilakukan ketika api sudah muncul, tetapi harus diikuti dengan langkah pencegahan secara berkelanjutan. Ia menyatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, imbauan, patroli, serta pengawasan di wilayah yang dinilai rawan terjadi kebakaran. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Api yang awalnya kecil bisa dengan cepat menyebar dan sulit dikendalikan. Selain sosialisasi, patroli di wilayah rawan juga terus ditingkatkan untuk mendeteksi lebih awal potensi munculnya titik api dan untuk mempercepat penanganan. Dengan kesiapsiagaan personil, dukungan sarana pemadaman, patroli berkelanjutan, dan kesadaran masyarakat, Polres Natuna berharap setiap potensi kebakaran dapat dicegah serta ditangani sejak dini untuk menjaga lingkungan dan pemukiman masyarakat tetap aman. Pendengar, Camat Bunguran Utara, Wan Adriadi, mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan yang berpotensi memicu kebakaran meluas. Wan Adriadi menyatakan kondisi cuaca kering perlu menjadi perhatian bersama karena api lebih mudah menyebar ketika vegetasi dan lahan dalam kondisi kering. Pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menjaga lingkungan serta menghindari dampak asap yang dapat mengganggu aktivitas. Ia menilai masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran. Warga diminta tidak membakar lahan untuk membuka atau membersihkan area serta tidak meninggalkan sumber api di kawasan yang mudah terbakar. Imbauan juga mencakup larangan membuang puntung rokok sembarangan serta melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan sumber api. Masyarakat tetap diminta untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap agar dapat ditangani sebelum meluas. Berdasarkan catatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, terdapat 112 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang Januari hingga Juli tahun ini. Kondisi cuaca panas dan menurunnya curah hujan turut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran lahan. Pemerintah Kabupaten Natuna juga terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro Santo RRI Rana, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita kuril Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang. Selamat siang pendengar. Semangat di siang ini buat yang akan kembali melanjutkan berbagai aktivitasnya ya. Tetap jaga kesehatan juga, cuaca masih panas. Tapi kalau di Sempang sudah agak-agak ada mendungnya ini pendengar ya. Dan ya tetap waspada dengan potensi terjadinya kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan. Pendengar ya, sama-sama kita jaga. Oke, selanjutnya kita akan bersama di Pro Dangdut yang ingin gabung nanti ya, saat lagi pendengar.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut siang ini. Dan silakan buat yang ingin bergabung bisa langsung ya di 0811 703 3669. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Langsung yang pertama ada Bang Zai. Sudah selesai jaring Bang Zai?
1: Sudah selesai, sudah tadi perbaiki.
0: Gimana Bang Zai, mau request lagu apa siang ini?
1: Lagu apa ya, Anggur Merah aja.
0: Anggur, sang game laguan ya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum beneran. Udah ya.
0: Senyum terus nih Bang Zai.
1: Iya, pelaternya siapa tadi?
0: Ada Bang Elvis yang ini.
1: Bang apa?
0: Bang Elvis.
1: Bang Elvis yang ganteng itu, senyum Bang Elvis, senyum. Orang dari Binjai tadi siapa?
0: Ada Pak Mat, Pak Cik Mat.
1: Pak Cik Mat yang ganteng itu, senyum Pak Mat, senyum. Pak Mat dekat sama itu, sama Bang Bun tak? Dekat rumah Bang Bun.
0: Nanti kita tanya.
1: Sama Bang Bun yang ganteng itu, Bapak Seka tu. Udah tu sama. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Bangun tidur Kak Berlian, jangan
0: bangun,
1: tidur
0: Kak Berlian ya.
1: Senang tidur itu orang. Itu sama Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu. Senyum Mama Nani, senyum. Sama Rusnah Tanjung Penjara itu, senyum Rusnah yang cantik itu ya. Sama Long Is di Kota Ranai, senyum Long Is, senyum. Senyum benaran Long Is, senyum.
0: Senyum
1: nanti dengan dia semuanya lah, takut orang bergabung juga ya.
0: Oke Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah, permisi. Kata Diona Diko paling cantik itu.
0: Permisi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zai, penelpon pertama kita di Pro Dangdut siang ini. Selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bu Zubaidah di Ranai Darat.
0: Bu Zubaidah, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bu Zubaidah, kayak judul lagu ya.
2: Judul lagu, saya minta lagu Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa?
2: Dalam Aku Berkelana.
0: Dalam Aku Berkelana, berkelana ya. Oke.
2: Okay. Salam-salamnya buat keluarga di Singamulan semua. Visual keluarga di namanya Sebala, keluarga Ranai Darat. Untuk adik di Teluk Buton, untuk Mario, Ngahce, Mbak Belian, untuk abang dan operatornya.
0: Oke, Bu Zubaidah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Zubaidah di Ranai Darat ya. Lagunya Kelana dari Roma Irama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Zai.
0: Udah bangun atau belum tidur nih?
3: Belum tidur.
0: Oh, belum tidur.
3: lagu apa
0: kali? Lagu apa Kak Budian siang ini?
3: Di balik kacamata hitam. Siang-siang nih nak berkacamata panas,
0: berderik-berderik gitu. Dari siapa yang nyanyi nih?
3: Kak Budian. Ayu Suraya.
0: Judulnya
3: Di Balik Kacamata Hitam.
0: Oke, Di Balik Kacamata Hitam. Oke.
3: Ada kan dong. Kalau tidak ada kita tukar yang lain.
0: Oke, dicari dulu ya.
3: Jelas salamnya tadi ada Bang Zai, ada Kak Jubeda, buat Bang Mario, buat Long Is, Kak Ngaji, Kak Dinar, Mama Ekal, buat Wanusu di Sambas, buat Mak Dani, buat Mak Nani, buat Kak, siapa lagi ya, buat Kak Sarina Kikiu, buat Bang Jais, buat Pak Gapar, dah masuk Pak Gapar
0: belum? Pak Gapar belum.
3: Buat Pak Gapar juga di Karimun kan?
0: Iya Kak Belian di Karimun.
3: Iyalah buat penelpon pertama sampai terakhir aja lah Bang Adi, buat Bang Adi, selamat siang, selamat bertugas. sehat selalu. Makasih banyak.
0: Amin. Terima kasih juga Kak Belian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya Kak Belian ya, Kacamata Hitam dari Ayu Soraya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mario?
4: Kabar panas.
0: Kabar panas, tak mendung. Kalau sini dah mendung nih Mario.
4: Dah mendung ya?
0: Dah mendung, dah ada guruh
4: sini,
0: pun.
4: Sini belum ya?
0: Dah ada guruh nih, tapi belum hujan.
4: Pak, dalam lagi tutup loh.
0: Apa?
4: Biasa guruh tu RI tutup kan?
0: Ah, biasa, tapi kita tunggu dulu lah sekejap.
4: Tetes-tetes air mata.
0: Tetes-tetes air mata, oke.
4: Okay. Dari Mansur S.
0: Mansur
4: kalau Mansur S.
0: S
4: sedang nyanyi, huh? Asep Sonata.
0: Asep Sonata.
4: Iya, kalau tak Mansur sedang nyanyi kan?
0: Belum. Mansur S belum.
4: Belum, tak apa. Untuk Berlian, Zubaidah, Pak Zainuddin, Pak Kasim, ada Pak Razak, Pak Ramli, Pak Arfandi, Pak Idris. Ada Bu Fatimah, Bunda Isa, Sarinah, Zubaidah, ada Mbak Rusnah, Mama Nani, ada Dasati, Pak Bung Hadi sama Bung Elvis. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mario Batidam, terima kasih sudah gabung. Lagunya tadi ini ya, Mansur S ya, yang tetes air mata. Oke, ditunggu, dicari dulu lagunya ini ya. Oke, Mario, terima kasih sudah gabung. Kita ke lagu-lagunya dulu, pendengar ya, yang ingin gabung nanti setelah kita cek sound dulu lagu-lagunya. Nanti ada Kacamata Hitam dari Ayu Seraya, ada juga Kelana dari Bang Haji Romai Rama, dan ini dia, Anggur Merah, Maggie Z.

0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar, mohon maaf siaran kami sempat terhenti tadi karena faktor cuaca pendengar ya. Selamat siang, masih bersama saya Adi dan masih di Pro Dangdut siang ini ya. Masih ada waktu nih kayaknya pendengar ya yang bergabung nanti setelah kayaknya saya harus puterin dulu ini lagu yang tertunda tadi pendengar ya. Ada lagu apa aja? Oke, nanti ada lagu Tetes Air Mata dari Mansur S. Dan ada ini dia, Kelana, Roma Irama.

0: Baik, mendengar ini lagu permintaan dari Mario tadi ya, Mansur S yang judulnya Tetes Air Mata. Oke, selamat siang nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1, kita masih di Pro Dangdut. Nggak terasa nih sudah di sesi terakhir pendengar ya. Ya, tadi karena cuaca kurang mendukung jadinya siaran Pro 1 era ranai ya off air untuk beberapa waktu pendengar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Rendut adalah kita. Selamat siang, Bang Adi.
0: Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Fatimah?
1: Sehat, Bang Adi. Tadi ngapa radionya mati?
0: Oh, di sini lagi ada petir.
1: Oh, kalau petir mati, mati ya. Iya. Bukan mati lampu ya. Bukan
0: soalnya
1: mati lampu.
0: Kemarin-kemarin tuh sering tuh kesambar petir anunya, alat-alatnya ya, Mbak Fatimah.
1: Oh, iya. Makanya tuh tiba-tiba kok langsung mati, saya bilang. Makanya, lagi ini lagi batuk, Bang Andi.
0: Makanya jaga-jaga. Oh, lagi batuk.
1: Karena panas.
0: Cuaca
1: panas
0: mungkin
1: sini.
0: Iya. Faktor cuaca juga ya.
1: Tidak ada hujan.
0: Belum hujan juga ya di Bintan ya.
1: Udah sebulan lebih nggak ada hujan.
0: Belum
1: kemarau.
0: Hujan ya, oke, sama lah.
1: Tapi alhamdulillah lah, biar kemarau tapi air sini banyak, alhamdulillah.
0: Airnya masih lancar, alhamdulillah. Apa nih lagunya, Mbak Fatimah?
1: Lagunya Cinta Dibagi Dua.
0: Cinta Terbagi Dua ya?
1: Iya, Cintaku Dibagi Dua.
0: Oke, ditunggu. Nah,
1: ada Bang Adi?
0: Ada. Kalau nggak salah kemarin ada udah ya? Pernah ada yang request itu.
1: Udah sering di setel. Ada kan? Salam-salamnya Bang Adi ya.
0: Oke, silakan Mbak Fatimah.
1: Salamnya buat Bang Adi lagi bertugas. Mm-hmm. Semua operatornya. Kak Arus lagi di Sekelong. Mungkin sih ada Kak Arus. Pak Rahma juga di Sekelong. Bang Budi. Kak Berlian. Mama Eke, Kak Mu, Strong Is, Bang Mario, Bang Pitung, Bang Jai, yang sudah bergabung aja Bang Adi.
0: Oke, Mbak Fatimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Lagunya lagu, wah ini lagu lama nih pendengar ya. Cintaku Terbagi Dua dari Yeni Arias tahun 1992. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut Kenal Kita.
0: Ada Pak Asri, apa kabar siang ini Pak Asri?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Adi juga sehat.
0: Alhamdulillah masih sehat. Gimana di kampungnya Pak Asri? Masih anu ya? Masih aman ya? Masih sering hujan ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke Pak Asri, kalau di sana lagi musim apa nih kalau buah-buahannya? Lagi musim durian juga kah?
2: Halo?
0: Kalau di tempatnya Pak Asri?
2: Kenapa?
0: Lagi musim durian juga kah sekarang?
2: Enggak.
0: Oh enggak ya? Oke, berarti beda. Silakan, Pak Asri, lagunya apa siang ini?
2: Lagunya... siapa lagunya? Ebi Ngesti.
0: Abi Ngesti, oke.
2: Yang ini zaman uang.
0: Judulnya apa tadi?
2: Ini zaman uang.
0: Oke.
2: Okay. Iya, kirim salamnya ada Bang Sai, ada Mak Kembar, ada Mbak Nani. Ada siapa lagi? Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, ada di Sayu di Kira, Kak Berlian, ada Bang Andi di Batam bersama Mbak Karina Kiyo, ada Purnama Sari. Sebagai sejarah. Buat teman-teman yang tetap pakai kecuali Buat Adi, terima kasih banyak. Selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, terima kasih juga Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Sulawesi Selatan ya. Lagunya dari Abim Ngesti, Ini Zaman Uang. Wah, sekarang dari dulu sih ya, emang zamannya uang ya. Oke, kayaknya pasti menjadi penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung. Maaf juga kalau ada salah-salah kata pendengar. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai sore ini. Ranai sore.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sore ini di beranda Asta Cita ya pendengar, kita akan berbicara seputar UMKM ya. Di tengah perekonomian yang semakin sulit saat ini ya, memang banyak yang mencari penghasilan tambahan dengan membuka usaha sendiri, baik itu dari rumah ataupun juga berjualan atau membuka kios UMKM. Nah, seperti apa tipsnya atau triknya agar UMKM kita tetap berjalan lancar dan menguntungkan di tengah digitalisasi yang saat ini apapun ya bisa kita lihat ya di internet atau kita beli secara online tanpa perlu bertemu langsung. Baik pendengar, tetap bersama kami di Peranda Asta Cita.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Pendengar masih bersama di Beranda Akta Cita sore ini. Pendengar ya, kita berbicara bagaimana tips ya agar usaha UMKM tetap eksis dan bertahan lama. Ya, pendengar, dunia bisnis memang tidak pernah lepas dari persaingan ketat ya. Jadi kompetitor bisnis kian bermunculan sehingga kita harus tetap mengatur dan mengelola bisnis kita dengan baik agar dapat bertahan lama. Jadi untuk mempertahankan bisnis kita, penerapan sejumlah tips ya perlu kita lakukan. Nah, mempertahankan suatu bisnis agar tidak kalah saing dengan kompetitor ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pemilik usaha, terutama untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Jadi walaupun demikian ya, setiap pemilik usaha UMKM ini mampu membuat usahanya tetap eksis di kalangan masyarakat jika diiringi dengan penerapan strategi yang efektif. Jadi pendengar, penyusunan strategi tentu bukanlah hal yang mudah ya. Namun apabila kita telah menemukan strategi yang tepat, kita bisa berhasil mempertahankan eksistensi usaha yang kita bangun, bahkan unggul di pasaran. Nah, lantas apa saja strategi yang cocok untuk mengupayakan usaha UMKM kita agar tetap eksis dan bertahan lama? Yang pertama yaitu perlunya perencanaan bisnis yang jelas ya. Ini yang paling penting dan pertama sekali yang harus kita lakukan untuk mempertahankan usaha UMKM kita, yaitu dengan menyusun perencanaan bisnis yang jelas. Nah, umumnya pendengar, bisnis yang baik ini adalah bisnis yang memiliki perencanaan yang jelas dan strategi yang matang. Jika suatu usaha UMKM tidak memiliki perencanaan ya, ini pastinya usaha tersebut tidak akan berjalan mulus dan bertahan lama. Oleh karena itu, kita perlu menyusun perencanaan bisnis berisi target-target yang ingin kita capai, baik dalam jangka pendek ya maupun jangka panjang. Nah, jadikan perencanaan bisnis ini sebagai panduan dalam berbisnis. Kemudian, memiliki sifat kreatif dan inovatif. Iya, pendengar, semua pemilik usaha UMKM wajib memiliki dua sifat apabila ingin bisnisnya tetap eksis, yaitu kreatif dan inovatif. Nah, kedua sifat ini hanya penting saat merancang atau menciptakan produk yang kita jual, tetapi juga ketika melayani pelanggan, memasarkan produk ya, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang pemula, pendengar, kita dapat mulai berinovasi dan memanfaatkan kreativitas yang kita punya dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil ya, yang mungkin bisa merugikan usaha kita. Jadi perhatikan juga, kita juga harus memperhatikan kelemahan bisnis kita. Kemudian pikirkan sebuah inovasi yang bisa menjadi solusi dan dari kelemahan tersebut ya. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa tips ya UMKM tetap eksis dan bertahan lama. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.

Nirwansi bersama di Beranda Stacita untuk sore ini ya, pendengar. Kita masih berbicara tentang tips UMKM tetap eksis dan bertahan lama. Jadi selain menyusun perencanaan bisnis yang jelas, memiliki sifat kreatif dan inovatif ya sebagai pelaku usaha UMKM, kita juga harus bisa menganalisis dan belajar dari kompetitor. Nah, jadi pendengar, jangan salah ya, mempelajari kompetitor itu bisa bikin usaha kita semakin jaya dan dikenal oleh masyarakat. Pelajari hal yang menjadi kelemahan dari kompetitor ya, agar kita bisa mencegah kelemahan tersebut terjadi dalam usaha UMKM kita. Jadi ikuti berbagai strategi kompetitor yang terbukti berhasil membuat bisnis kita unggul. Perlu diketahui juga ya pendengar bahwa kita juga harus melakukan analisis kompetitor secara berkala. Karena strategi bisnis itu akan terus berubah dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah ya untuk menjadi pengusaha atau pelaku usaha UMKM. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya yaitu mengikuti perkembangan pasar. Nah, kunci utama dari usaha UMKM yang mampu bertahan lama itu adalah mengikuti perkembangan pasar. Pengetahuan akan kebutuhan konsumen yang terus berubah itu harus kita miliki. Setelah itu, kita juga harus bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Lakukan riset dan survei ya terhadap perkembangan pasar yang terjadi saat ini. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan pasar, usaha kita akan ketinggalan zaman dan tidak up to date ya dengan tren bisnis sekarang. Alhasil, kemungkinan besar calon pelanggan akan beralih pada kompetitor yang selalu mengikuti perkembangan pasar. Yang tak kalah pentingnya pendengar ya, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, ini merupakan poin terakhir ya yang tidak boleh kita abaikan. Jadi agar bisa bertahan lama, usaha UMKM harus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hal ini dapat memicu kesetiaan pelanggan terhadap bisnis kita, sehingga usaha UMKM kita dapat berkembang dan bertahan lama. Karakter pelanggan tentunya berbeda-beda ya, bahkan ada juga yang sifatnya kurang kooperatif. Nah, sikapilah pelanggan tersebut dengan bijak dan jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan bisnis kita. Ya, seperti membuat pelanggan kecewa atas pelayanan yang kita berikan. Nah, pelanggan yang memiliki pengalaman memuaskan dengan pelayanan kita sebagai pelaku usaha itu akan cenderung berpikir untuk melakukan repeat order ya, atau memesan kembali dan merekomendasikannya kepada orang lain. Lalu kita juga bisa memberikan hadiah atau diskon ya sebagai tanda terima kasih atas kesetiaan pelanggan kita. Jadi pendengar, itulah kira-kira ya tips agar usaha UMKM kita tetap eksis dan bertahan lama. Jadi pendengar, di era digital sekarang ya, kita sangat mudah untuk mempromosikan bisnis kita secara online. Tetapi harus kita perhatikan juga ya, tips-tips yang sudah kami sampaikan tadi bisa menjadi acuan kita agar usaha kita tetap eksis dan bertahan lama. Nah, pendengar, informasi ini kami akses dari laman oyindonesia.com.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Setiap negara di dunia memiliki bendera nasional masing-masing. Indonesia memiliki bendera nasional dengan warna merah dan putih. Ada juga negara lain di dunia yang memiliki warna bendera nasional yang sangat mirip dengan bendera nasional Indonesia, yaitu Monaco. Meski memiliki kemiripan dan terlihat serupa, namun ada perbedaan antara bendera nasional Monaco dengan bendera nasional Indonesia. Perbedaan sejarah. Bendera Monaco didasarkan pada warna heraldik pada perisai lengan Pangeran Modegaske secara resmi diadopsi pada tahun 1881. Sementara sejarah bendera Indonesia berakar dari Kerajaan Majapahit dan secara resmi diadopsi pada tahun 1945. Perbedaan warna. Warna putih di kedua bendera ini yaitu putih cerah dan murni. Perbedaannya terletak pada warna merahnya. Bendera Indonesia memiliki warna merah yang lebih cerah dan terang jika dibandingkan dengan bendera Monaco yang memiliki warna yang lebih kalem dan gelap. Perbedaan filosofi. Warna merah dan putih pada bendera Monaco melambangkan keluarga Grimaldi atau dinasti penguasa Monaco dan monarki negara. Sedangkan warna merah di bendera Indonesia melambangkan darah dan warna putih melambangkan kesucian manusia dan nilai-nilai negara. Nah, udah tahu kan perbedaannya?

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Hari ini kita melepas menambah kekuatan. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua.
2: Kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
3: Mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan dan memperbanyak minum air putih.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu. Sari berita, Pemprov Riau tambah personel padamkan karhutla di Kerumutan. 22 anak terdiagnosis TBC di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personel untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Femi Astiyovani menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menambah kekuatan personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, sebanyak 92 personil diterjunkan untuk memperkuat tim di lapangan yang selama ini telah beroperasi bersama TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan pemerintah Kabupaten Kota. Penambahan tersebut dilakukan dalam pelepasan yang dilakukan Senin pagi di kantor Gubernur Riau. PLT Gubernur menyebutkan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah ketersediaan air. Sejumlah embung dan parit di lokasi Karhutla disebut telah mengering sehingga pemerintah berupaya menggali dan menyediakan kembali sumber air untuk mendukung pemadaman. PLT Gubernur menyampaikan selain menambah personel, pemerintah provinsi juga menyalurkan 14.000 masker kepada masyarakat serta menyiapkan oksigen bagi petugas yang bertugas di lokasi Karhutla.
2: Hari ini kita melepas menambah kekuatan, ya. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua, sudah ada lebih kurang 300 di Kerumutan. Ya kemarin di pun sudah ada. Ini kekuatan kita sebar. Ini kita kerjasama dengan TNI Polri, dengan Manggala Agni, ya kan? Dengan Manggala Api juga dan Kabupaten Kota. Ya ini semua tersebar.
1: Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto mengatakan, dalam penambahan personil yang dilakukan untuk penanganan Karhutla, pihaknya menurunkan 50 personil yang diberangkatkan membawa peralatan pemadaman, diantaranya 5 unit pompa, genset, tangki air, dan selang. Menurutnya, personil akan dilakukan pergantian secara berkala untuk menjaga kondisi fisik dan mengurangi paparan asap. Personil yang bertugas diperkirakan akan diganti setelah 5 hari.
3: Untuk jaga fitnya, kita hapus dengan rekan-rekan yang lain. Jadi nanti ada peleton yang lain berangkat. Kalau ini rata-rata yang kemarin dari Aceh, karena ini Pak Gub perintahnya segera, langsung 50, nanti 5 hari mungkin hapus lagi dengan yang baru. Supaya tetap fit dan tidak terlalu terpapar asap di sana. Mohon doanya.
1: Sri Sadono menjelaskan ketersediaan sumber air menjadi satu kendala di lapangan. Karena itu, tim membawa peralatan pemompa dan selang untuk menjangkau sumber air yang berada jauh dari lokasi kebakaran. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Kualitas udara di Provinsi Riau terus mengalami penurunan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengimbau pihak sekolah waspadai dampak kesehatan bagi siswa. Seperti dilaporkan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
4: Kualitas udara di Provinsi Riau yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan mendorong sejumlah sekolah, khususnya di Pekanbaru, menerapkan pembelajaran daring sebagai upaya melindungi kesehatan siswa. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Carmila Sari mengatakan, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Ia mengimbau siswa menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pihaknya masih mengimbau sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan. Siswa diminta menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan memperbanyak konsumsi air putih.
5: Namun tentu dengan harapan anak-anak kita bisa memakai masker, kemudian juga mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan, dan memperbanyak minum air putih. Ya, sembari kita terus memantau dan melihat bagaimana cuaca di daerah kita ini di masa-masa yang akan datang. Ya, kalau misalnya memang mengarah ke kondisi yang tidak baik, gitu ya, kualitas cuaca semakin memburuk, ya tentu kita akan meminta arahan nanti dari pimpinan kita, apakah memang perlu anak-anak kita liburkan.
4: Di sisi lain, Wakil Kepala Mendua Pekanbaru, Evni Novita, menyebut Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait kondisi lingkungan yang mulai tidak sehat. Madrasah diberikan kewenangan untuk menentukan apakah pembelajaran dilakukan secara daring maupun tetap tatap muka sesuai kondisi di lapangan.
6: Langkah
4: Pemerintah dan pihak sekolah berharap kondisi udara di Riau kembali membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung normal. Masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah munculnya titik api agar dampak karhula terhadap kesehatan dan pendidikan tidak semakin meluas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: 22 anak-anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis TBC sepanjang tahun ini. Jumlah dimaksud menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC yang ditemukan di 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
6: Kasus TBC untuk di Puskesmas Lubuk Buaya sendiri 64 pasien baru. Untuk kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
7: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, penanganan TBC pada anak tidak berbeda dengan pasien dewasa karena sama-sama membutuhkan pengobatan secara teratur. Namun penanganan anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, terutama dalam memastikan kepatuhan mengkonsumsi obat. Menurutnya, anak belum sepenuhnya memahami pentingnya mengkonsumsi obat setiap hari, sehingga peran orang tua sangat diperlukan. Selain itu, orang tua juga perlu memastikan anak mendapatkan asupan makanan yang cukup, serta memahami langkah pencegahan penularan. Dr. Fardan mengatakan, anak yang terdiagnosis TBC perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut terutama diperlukan saat anak berada di lingkungan luar rumah atau berkontak dengan teman-temannya.
6: Ini kan penyakit menular. Untuk penanganannya pasti sama. Yang penting pertama bagaimana kepatuhan minum obat. Tapi penanganan kalau pada anak kan pasti kepatuhan minum obatnya pasti akan berbeda dengan dewasa. Memahami bagaimana dia harus minum obat setiap hari, terus harus sehatkan daya tubuhnya dengan makan teraturnya, yang seperti itu kan. Terus juga nanti bagaimana dia harus memakai masker kalau berkontak dengan orang lain.
7: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan menambahkan, tantangan dalam penanganan TBC bukan hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga masih adanya stigma di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuat keluarga merasa khawatir.

0: pemicu munculnya titik api. Menurut Sapi'i, warga yang melakukan pembersihan lahan harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pembakaran yang tidak terkendali dapat dengan cepat meluas, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Selain pencegahan karhutlah, Sapi'i juga menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air dan potensi kekeringan.
1: Untuk tidak membuka lahan atau perkebunan, tidak membakar sampah di sembarang tempat, memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya, ya kan? Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya sudah juga mengirim himbauan kepada kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Bulan Barat.
0: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Irawan menyampaikan himbauan serupa kepada masyarakat di wilayahnya. Ia meminta warga berhati-hati saat membersihkan kebun, khususnya jika menggunakan api. Bambang mengatakan pembakaran lahan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak dibiarkan hingga api sulit dikendalikan. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pembakaran. Ia menilai pencegahan karhutlah membutuhkan kepedulian dan kewaspadaan seluruh masyarakat. Terlebih kondisi kemarau membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga risiko kebakaran semakin tinggi.
2: Terkait dengan musim kemarau, untuk tidak membuka hutan dengan membakar, selalu waspada terhadap api yang ada di tepi-tepi hutan, di kebun-kebun.
0: Pemerintah kecamatan berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau. Selain mencegah karhutlah, warga juga diharapkan menghemat air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kering. Demikian Marjani melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan dukungannya terkait rencana pembangunan kantor imigrasi wilayah di daerah tersebut. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung rencana pembangunan kantor imigrasi di daerah tersebut. Dukungan itu diwujudkan dengan menyiapkan dan memetakan aset tanah milik pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan. Pembahasan pembangunan kantor imigrasi berlangsung dalam pertemuan Bupati Pasaman Barat Yulianto dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat Arvin Gumilang. Pertemuan tersebut turut dihadiri dengan jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto menyebutkan, sejumlah lahan telah dipertimbangkan untuk menjadi lokasi pembangunan kantor imigrasi. Lokasi pembangunan kantor imigrasi diupayakan berada di kawasan perkantoran pemerintahan Simpang 4, agar mudah dijangkau masyarakat.
6: Kami menyadari pemerintah daerah itu sangat butuh. Dan tentunya kerjasama ini untuk dapat bukan saja dilanjutkan begitu saja, bahkan ditingkatkan. Ya. Dan insya Allah pemerintah daerah tentunya kita siap. Dan dalam hal ini perlu suatu kebersamaan. Pemerintah daerah siap untuk bersama-sama untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya.
5: Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Barat, Arvin Gumilang, menilai pembangunan kantor imigrasi di Pasaman Barat penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Karena menurutnya, selama ini masyarakat Pasaman Barat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota Bukit Tinggi maupun kota Padang untuk memperoleh layanan tersebut.
7: Tentunya Pak Bupati, terima kasih. Kami yakin dan kehadiran imigrasi itu, kalau kita bicara terkait dengan prospek investasi suatu daerah, itu sedikit banyak berpengaruh, Pak. Karena orang itu sangat mungkin orang asing kalau mau investasi itu, Pak. Mereka melihat salah satu kemudahan perizinan itu termasuk masalah keimigrasian. Kalau ada imigrasi di wilayah itu, ya mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik, Pak.
5: Arvin Gumilang memastikan jajarannya bersama pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan memperkuat koordinasi untuk menentukan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan strategis bagi pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alanar Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi asli daerah. Selengkapnya disampaikan Rizwan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairul Rahayu menyambut positif langkah Pemprov Kepri dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan unit pelaksana teknis di wilayah Kepri.
1: Saya sangat senang karena melihat bagaimana dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil, Kepala Dinas dengan jajarannya untuk pengembangan salah satu UPT kami. Ya insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba nilai di lapangan apakah sudah bisa kita bangun dalam waktu dekat.
0: Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 98% wilayahnya merupakan perairan.
2: Ini sangat luar biasa sekali yang mana provinsi Kepulauan Riau banyak potensi yang harus kita kembangkan. Salah satunya adalah rumput laut di 7 kabupaten kota, ada di Lingga, ada di Karimun, Anambas, Natuna, Batam, dan Bintan. Ini menandakan bahwa kita sebagai daerah kepulauan, daerah maritim 98% yang ada di Provinsi Kepulauan Riau harus kita kembangkan. Ada budidaya rumput laut, ada lobster.
0: Dirinya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di Kepri. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mendorong hilirisasi serta investasi di sektor tersebut. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BKKBN Kepulauan Riau dorong kolaborasi dalam upaya menekan angka stunting khususnya di Karimun. Sebab angka stunting di daerah dimaksud masih di atas 20%. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
4: Masih ada salah satu kabupaten yang menjadi PR kita, Karimun itu masih di atas 20%.
5: Kenapa sih? Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan intervensi terhadap angka stunting di provinsi dengan 98% lautan ini. Namun ternyata masih ada satu kabupaten di Kepri yang prevalensi stuntingnya masih berada di angka 20%. Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Dr. Victor mengungkapkan, kabupaten yang ternyata angka stuntingnya masih dalam kategori tinggi adalah Kabupaten Karimun. Bahkan persentasenya mencapai di atas kisaran 20%. Dr. Victor mengungkapkan tingkat rotasi atau perpindahan masyarakat yang cepat di kabupaten berjuluk Bumi Berazam itu menjadi penyebab belum maksimalnya penekanan angka stunting, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam menekan hal tersebut.
4: Karimun itu begini loh, Karimun ini kan merupakan wilayah dengan angka perputaran penduduk yang tidak kalah sama Batamnya. Nah itu yang mungkin merupakan tugas kita bersama, utamanya pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan migrasi penduduknya.
5: Victor mengakui data perkembangan stunting di Kepri masih belum update dikarenakan survei terakhir dilakukan pada 2024 untuk dirilis pada 2025. Namun saat itu angka stunting di Kepri sudah mengalami penurunan menjadi 14% dibandingkan 2023 yakni sebesar 15%.
4: Saat ini kan untuk kita kan tahun 2025 kan kita kan gak ada survei. Survei terakhir yang dirilis tahun 2025 itu survei 2024. Nah itu kan Kepri kan sudah 14% itu. Kita menurun dari 15% ke 14%, Kepri ya, secara umum. Namun masih ada satu kabupaten yang menjadi
5: Kepri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan Kopdes di Kabupaten Natuna. Pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut telah mencapai 100%. Seperti dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
6: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan Kopdes di Kabupaten Natuna dengan pembangunan yang telah mencapai 100% kesiapan sejak Maret 2026. Peresmian secara simbolis turut dihadiri Bupati Natuna dan Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Kepala Desa Harapan Jaya Pardan mengatakan kesiapan pembangunan Kopdes menjadi langkah awal untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa bersama pengelola koperasi kini menunggu arahan pemerintah untuk pelaksanaan program selanjutnya.
7: Ya kalau gambaran dari pemerintah desa itu sendiri ya intinya pada prinsipnya ya kita metode tematik ya untuk tematik potensi apa yang ada di desa. Desa Harapan Jaya tentunya satu-satunya desa kan bahkan satu-satunya kecamatan yang tidak mempunyai garis pantai. Jadi ya tematik kita tetap di bidang sub pertanian, perkebunan, peternakan, nah itulah.
6: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Harapan Jaya, Syahidin, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pembentukan anggota koperasi cukup tinggi. Sejumlah persiapan telah dilakukan dan masyarakat dinilai siap mengikuti program koperasi sesuai dengan instruksi pemerintah.
8: Ya kami sekarang ini sudah antusias lah sebagai pengurus juga keanggotaan. Target kami adalah untuk yang akan dijalankan ya terutama ya sembako sama pupuk subsidi dan non-subsidi.
6: Syahidin menjelaskan ke depan Kopdes Harapan Jaya ditargetkan memiliki sejumlah gerai yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pangan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kemandirian dan swasembada pangan di tingkat desa. Kesiapan Kopdes Harapan Jaya diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Natuna dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, Kopdes ditargetkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi warga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke RRI Padang. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat menyiapkan langkah baru untuk memperkuat sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program yang diarahkan di Kabupaten Pasaman ini akan menghubungkan petani mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Seperti dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Barat menyiapkan program unggulan untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak di Kabupaten Pasaman pada tahun ini. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama atau PKS dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Di antaranya menggandeng pembeli atau off-taker agar hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Salah satu pihak yang digandeng OJK Sumatera Barat yakni Perumbulok. Selain itu, juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta.
11: Nanti kita bikin perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat ekosistemnya. Ekosistem kayak close loop gitu kan. Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
10: Roni menjelaskan program tersebut saat ini diarahkan ke Kabupaten Pasaman. Luas lahan yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam penghitungan karena OJK bersama gabungan kelompok tani masih melakukan pendataan. Meski demikian, OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Petani yang berminat akan difasilitasi untuk masuk ke dalam ekosistem pertanian jagung yang sedang dibangun. Roni menambahkan, pada tahap awal program difokuskan pada produksi dan pemasaran jagung. Namun ke depan ekosistem tersebut berpeluang dikembangkan hingga menghasilkan berbagai produk turunan dari komoditas jagung. Dodi Istio melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batam melakukan penyempurnaan aturan retribusi pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya layanan pemotongan serta pemeriksaan kesehatan hewan. Informasi selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
12: Pemerintah Kota Batam melakukan penyempurnaan aturan retribusi pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya layanan pemotongan serta pemeriksaan kesehatan hewan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan peraturan daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penyesuaian dilakukan setelah adanya rekomendasi Kementerian Keuangan mengenai komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan. Wali Kota Batam Amsa Karamat menjelaskan perubahan tersebut mencakup penyatuan biaya pemeriksaan kesehatan hewan ke dalam tarif pemotongan.
13: Pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya pelayanan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan, berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan terhadap komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan harus disatukan ke dalam tarif pemotongan, sehingga tidak lagi dipungut biaya secara terpisah. Selanjutnya, struktur tarif pemotongan rumanansia besar dan rumanansia kecil juga harus dilakukan penyesuaian.
12: Dengan perubahan tersebut, masyarakat tidak lagi dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan hewan secara terpisah karena komponennya akan disatukan dalam tarif pemotongan. Selain penyesuaian struktur tarif untuk hewan ruminansia besar dan kecil, Pemko Batam juga memasukkan sejumlah layanan baru dalam rancangan regulasi. Layanan tersebut antara lain pengkarkasan, pemotongan unggas modern, penggunaan freezer atau cold storage, serta sewa kandang penampungan. Penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan layanan pemotongan hewan sekaligus menyesuaikan mekanisme retribusi dengan ketentuan yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Feki Bermusyaki melaporkan.
3: Pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Bengkalis terus dilakukan secara rutin. Kegiatan meliputi pembacaan Al-Quran dan pembelajaran mengaji bagi warga binaan yang masih dalam tahap belajar. Dari RRI Bengkalis, Nur Fitriani menurunkan laporannya.
14: Pembinaan keagamaan menjadi salah satu kegiatan rutin yang diberikan kepada warga binaan perempuan di Lapas Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman keagamaan sekaligus membantu warga binaan memperbaiki kemampuan membaca Al-Quran dan meningkatkan kebiasaan beribadah. Penyuluh Agama Islam Kemenak Bengkalis sekaligus pembina wanita lapas Eni Gusinawati mengatakan kegiatan keagamaan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan diawali dengan membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan membaca Surat Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Setelah itu, warga binaan yang masih belum lancar membaca Al-Quran diberikan pembelajaran menggunakan Iqra.
15: Kalau setiap hari Jumat ini ya baca Yasin dulu. Yasin itu baca Surah Kahfi 20 ayat, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Setelah itu baru belajar lagi bagi yang Iqra, belajar Iqra. Ada hatam tadi satu hatam ikro tapi 5 bulan belajar ikro hatam.
14: Eni menambahkan pembelajaran mengaji dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing warga binaan. Salah satu warga binaan disebut telah berhasil menyelesaikan pembelajaran ikro setelah mengikuti bimbingan selama kurang lebih 5 bulan dan kemudian melanjutkan ke tahap membaca Al-Quran. Menurut Eni, proses pembelajaran tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan karena warga binaan tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama tetapi juga dibiasakan untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Pembinaan keagamaan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan menjalankan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang perkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui kotak infak di tempat usaha. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
16: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang terus berupaya memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dengan memperluas sarana penghimpunan infak di tengah masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pendistribusian kotak infak ke berbagai tempat usaha di Kota Padang Panjang. Kegiatan itu dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Bidang Pengumpulan, Sam Suarni, sebagai bagian dari strategi Basnas untuk mendekatkan akses berinfak kepada masyarakat. Kotak infak ditempatkan di sejumlah tempat usaha yang bersedia menjadi mitra Basnas dalam menghimpun infak dari masyarakat. Dengan adanya kotak infak tersebut, masyarakat dapat berinfak dengan mudah ketika beraktivitas maupun berbelanja di tempat usaha yang telah menyediakan fasilitas itu. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang Sam Suarni menyampaikan, penguatan pengumpulan ZIS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha. Dirinya mengatakan bahwa pengumpulan infak tidak hanya menjadi tanggung jawab Basnas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sam Suarni juga mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin berinfak. Dirinya berharap keberadaan kota infak di berbagai tempat usaha dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membiasakan diri berinfak. Menurutnya, infak yang dilakukan secara rutin, meskipun dengan nominal kecil, akan memberikan manfaat besar apabila dihimpun dan dikelola dengan baik.
17: Kita sangat berharap para muzaki kita, khususnya di Kota Padang Panjang, salurkan zakat ke Basnas. Secara aturan, Basnas sudah layak untuk menyalurkan zakat. Bapak dan Ibu, para muzaki salurkan melalui Basnas. Secara aturan, perundang-undangan, secara syariat, Basnas sudah punya legalitas formal untuk penerimaan dan penyaluran profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariat.
16: Samsuarni menegaskan setiap infak yang terkumpul akan dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program Basnas serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Basnas Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan pengumpulan ZIS dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Melalui sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat, potensi ZIS di Kota Padang Panjang diharapkan dapat semakin optimal untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Nofri melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Warung Angkringan menjadi salah satu usaha kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat Bengkalis. Usaha yang telah berdiri sejak sekitar tahun 2023 ini menyediakan berbagai pilihan minuman dan mampu meraup pendapatan hingga 2 juta rupiah per hari. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
18: Karyawan Warung Angkringan Andivan menyampaikan usaha telah berdiri sekitar tahun 2023 dan menyediakan berbagai pilihan minuman, diantaranya kopi latte, teh gentong, dan lemon tea. Beberapa minuman yang menjadi pilihan paling laris antara lain tiramisu, latte, teh gentong, dan lemon squash. Andivan menyebutkan pendapatan warung angkringan berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per hari.
19: Ada tiramisu, latte, teh gentong, lemon squash, itu paling laris. Itu sekitar 1 juta sampai 2 juta.
18: Sementara itu, salah satu pelanggan warung angkringan, Roni, mengatakan sering membeli minuman di warung angkringan tersebut.
20: Biasanya saya sendiri sering memesan kopi latte. Saya sendiri biasanya memesan sekitar pukul 12 siang. Di saat-saat jam segitu memang terlihat sangat ramai pembeli untuk memesan berbagai jenis minuman yang ada di warung angkringan tersebut.
18: Dalam menjalankan usaha, salah satu kendala yang dihadapi adalah cuaca panas yang dapat mempengaruhi kondisi usaha dan kenyamanan pembeli. Kedepan, pihak warung angkringan berharap usaha dapat terus ditingkatkan menjadi lebih besar serta semakin ramai didatangi pembeli. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan dalam rangkaian Trilomba Juang HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
21: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan 8 km kategori wanita sebagai bagian dari rangkaian Trilomba Juang dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat dengan diikuti ratusan peserta yang tampil dengan berbagai atribut kreatif. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan, pelaksanaan gerak jalan 8 km tidak hanya menjadi kegiatan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, kekompakan, serta menjaga stabilitas daerah.
22: Harapan kita bahwa pelaksanaan kegiatan ini terus bisa memberikan rangsangan bagi UMKM kita dan tentunya juga dalam rangka bukan hanya sekadar seremoni gerak jalan 8 kilo, tetapi paling tidak ini merupakan semangat rasa kebersamaan, menumbuh kembangkan semangat rasa persatuan kita, kekompakan kita, dan menjaga stabilitas daerah kita.
21: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, menjelaskan, pelaksanaan kegiatan gerak jalan pada minggu pagi hari ini berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang cukup baik. Jumlah peserta gerak jalan 8 km tahun ini mencapai 156 regu setelah adanya tambahan 2 peserta dari jumlah sebelumnya yang tercatat 154 regu. Sementara pada pelaksanaan gerak jalan kategori 17 km yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin berjumlah 188 regu.
0: Ada 156 regu. Ada tambahan 2 terakhir. Terakhir kan kemarin 154 kali ada tambahan 2 lagi. Jadi semua 156.
21: Rangkaian tri lomba juang selanjutnya akan dilanjutkan dengan kedak jalan kategori 45 km yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 29 Agustus 2026 malam hari nanti. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap rangkaian kegiatan tri lomba juang semakin baik. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga garis finish dengan aman, sehat, dan tertib. Reporter Karta Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Pemprov Riau tambah personel padamkan karhutla di Kerumutan. 22 anak terdiagnosis TBC di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
9: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar, salam sehat sore ini ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik yang sedang di perjalanan, hati-hati berkendara ya. Yang baru akan pulang ke rumah seusai beraktivitas, kami ucapkan selamat sampai ke tempat tujuan dan selamat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta.

0: cinta.
1: Tunggu, tunggu. Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3
2: I can touch you through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kak sih?
5: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Pendengar, selamat sore untuk Anda yang lagi di perjalanan ya, yang baru pulang dari tempat kerjanya. Hati-hati berkendara, semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Nah, untuk yang lagi menikmati suasana sore ya, hari ini cerah, matahari masih bersinar ya, hingga saat ini yang memanfaatkannya untuk jogging ya, jalan santai atau beraktivitas lainnya. Mudah-mudahan semuanya lancar, tetap jaga kesehatan ya, karena memang kondisi cuaca di daerah kita saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Musim kemarau, kemudian angin kencang juga. Nah, ini perlu diwaspadai juga terkait dengan karhutla. Nah, mungkin kita sudah melihat ya, pendengar, di media-media dengan bencana karhutla yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna saat ini juga bersiap membentuk satuan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya intensitas kebakaran di wilayah ini. Bupati Natuna Chen Swilan di Ranai hari ini mengatakan pembentukan satgas ini merupakan salah satu hasil rapat kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan potensi karhutla yang digelar bersama sejumlah pemangku kepentingan. Ia menjelaskan, satgas nantinya melibatkan berbagai instansi terkait di daerah. Keberadaan satgas dinilai penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terarah. Ya, sementara itu pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Natuna, Raja Darmika, mengatakan keberadaan satgas akan mempermudah penanganan karhutla. Ia menjelaskan, dalam satgas nantinya dibentuk sejumlah bidang yang diisi oleh personil dari masing-masing instansi dan lembaga terkait. Bidang yang disiapkan adalah operasi, medis, serta informasi. Nah, selain itu pendengar, juga akan ada pembagian wilayah kerja atau zonasi, sehingga petugas dapat bergerak lebih cepat menuju lokasi kebakaran. Menurutnya, tim tersebut juga akan ditugaskan melakukan patroli dan edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di zona masing-masing mengenai bahaya kebakaran serta sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Menurut Raja Darmika, pendengar, upaya pemerintah tersebut perlu didukung oleh masyarakat. Dukungan yang diharapkan tidak hanya berupa laporan kejadian kebakaran, tetapi juga membantu melakukan penanganan awal dengan peralatan yang tersedia selama tetap memperhatikan keselamatan. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari antaranews.com. Ada lagu Rayu untuk Anda sore ini dari Marion Jola.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
3: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
2: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
3: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
4: Buktikan kamu bisa
3: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
5: Masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat sore untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati berkendara ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan juga untuk Anda yang saat ini lagi beraktivitas apapun itu, mudah-mudahan aktivitasnya diberikan kelancaran. Baik pendengar, ada juga sebuah edaran ya dari Bupati Natuna ya, terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Natuna. Ya, jadi pendengar, di beberapa wilayah di Indonesia juga saat ini sedang mengalami musim kemarau ya, kekeringan dan juga karhutla yang luar biasa. Dan juga kita sudah tahu ya, seperti di Kalimantan. Nah, jadi untuk mengurangi resiko dan dampak potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, ya kita sebagai masyarakat bisa menggunakan air secara efektif dan bijak ya. Matikan kran saat tidak dipakai dan gunakan kembali air bekas cucian ya untuk menyiram tanaman. Kemudian

adanya kobaran api. Tetap waspada pendengar ya, apabila terjadi panas yang berlangsung terus-menerus dan disertai angin kencang, ini dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jaga kesehatan dan gunakan masker jika berkendara, karena daerah kita juga saat ini sudah mulai ya ada kiriman kabut asap dari Kalimantan ya. Tetap jaga kesehatan dengan mengantisipasi menggunakan masker jika ingin keluar rumah. Iya, kemudian terus pantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Anda juga bisa memberikan laporan kejadian bencana secepatnya kepada Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Natuna dan mensosialisasikan nomor yang bisa dihubungi ya, atau nomor darurat bencana di nomor WhatsApp 0811 7090 117. Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 17.13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Totalnya Rp143.500 ya kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Pendengar, selamat sore untuk Anda, masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah An-Nisa ayat 9 dibacakan oleh Lenti Darleni, dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Dua Kenikmatan yang Mencelakakan, disampaikan oleh penceramah Haji Zakaria SPDI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita hingga kita bisa hidup di permukaan bumi yang panah ini. Selawat dan salam juga kita kirimkan pada junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam di permukaan bumi ini sebagaimana telah kita rasakan sekarang. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan mutiara senja dengan judul Dua Kenikmatan Yang Mencelakakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maqbun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya, yakni nikmat sehat dan waktu senggang. Manusia bisa bertahan hidup di dunia ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu antara lain berupa kesehatan jasmani dan rohani, nikmat sandang pangan, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi tugas manusia adalah mensyukurinya, sebab jika ia ingkar akan pemberiannya, maka Allah pun tak segan-segan menimpakan azab kepadanya. Kemudian, sebaliknya, jika manusia pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan dia pun tak segan-segan pula untuk menambahkan nikmatnya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, tetapi sedikit sekali hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Diberi sedikit rezeki malah mengeluh. Diberi rezeki yang banyak semakin tamak. Itulah sifat dan kelemahan manusia sebagai makhluk Allah, selalu haus akan dunia, kedudukan, dan wanita. Ingat, manusia yang sampai terlena dan terberdaya olehnya. Kenikmatan tak selamanya membuat manusia bahagia. Terkadang kenikmatan juga bisa mencelakakannya. Yang dimaksud dengan kenikmatan itu antara lain nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dalam waktu sehat, manusia sering berbuat hal-hal yang dilarang Allah. Padahal ketika sakit atau ketika mendapat musibah atau bencana, maka mereka pun terpekik-pekik menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tolonglah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami, dan bermacam-macam ucapan permohonan yang diucapkan oleh mereka. Tetapi telah diselamatkan Allah, ada di antara mereka yang lupa daratan atau lupa diri. Kemudian pendengar RRI yang berbahagia, kenikmatan lain yang dapat membuat manusia celaka adalah nikmat panjang umur. Padahal Allah melimpahkan nikmat panjang umur ini agar hamba-hambanya beribadah kepadanya.
Akan tetapi kenyataan manusia berubah haluan. Ia selalu mempergunakan sisa-sisa umurnya hanya untuk hidup bermewah-mewah dan berpoya-poya belaka. Semakin panjang umurnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Agama hanya dijadikan kedok belaka. Hukum diperjualbelikan di mana-mana. Para penguasa sudah tergila-gila akan harta, kedudukan dan wanita. Mereka tidak sadar bahwa suatu saat nanti Allah akan mencabutkan nyawa mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Nikmat dalam pandangan umum adalah pemberian keistimewaan yang lezat, yang mengembirakan atau yang memberikan kemegahan seperti kekayaan, ilmu, kesehatan, kedudukan, kekuasaan dan sebagainya. Sedangkan nikmat yang sebenarnya adalah wujudnya manusia itu sendiri dengan segala macam perlengkapan bagi jasmani dan rohani sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, kami telah lebihkan mereka dalam hal kemuliaan dan kenikmatan dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Firman Allah selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 243. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yaskurun. Sesungguhnya Allah pemberi karunia pada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak berterima kasih. Maka nikmat-nikmat yang lain adalah perantara yang menyampaikan kepada tujuan akhir. Ada nikmat yang berupa keimanan dan keluhuran akhlak yang menjiwai mental dan mengendalikan syahwat dan sifat marah di luar batas kesopanan dan kebijaksanaan yang ditentukan agama dan akal sehat. Kaum muslimin wal muslimat pendengar RI yang berbahagia, untuk itu marilah kita menyadari diri kita ini dari mana dan akan kemana akhirnya. Setelah kita menghembuskan napas yang terakhir, berarti terpisah roh dan jasad, sehingga sanak keluarga, teman-teman, saudara-saudara handai taulan seagama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa yang kita bawa hanyalah kain putih sebagai kapan, dan amal kitalah yang sampai ke liang lahat, sedangkan yang kita cintai seperti sanak saudara hanya sampai di kuburan saja. Kemudian yang menentukan nasib kita di alam kubur hanyalah amal kita selama hidup di dunia ini. Untuk itu mari kita syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan di alam kubur atau alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinash shiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik pendengar yang saat ini lagi menyiapkan hidangan makan malam untuk keluarganya, selamat menikmati hidangan makan malam bersama keluarga ya. Untuk yang lagi santai, selamat menikmati waktu santai Anda di malam ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu dan informasi untuk Anda hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harus

mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Pendengar, selamat malam untuk Anda. Salam sehat malam ini, selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Gempa bumi pendengar bermagnitudo 3,2 mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Guncangan terjadi pada pukul 14.48 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,45 lintang selatan dan 120,60 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 23 km timur laut. Kedalamannya tercatat 21 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini, pendengar, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Itulah pendengar informasi untuk Anda terkait gempa magnitudo 3,2 guncang Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

0: rasa dibuli, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
0: Hah? Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Bila Nanti Kau Milikku sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
3: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
4: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
5: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
4: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
6: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
7: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
6: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
7: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
8: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
9: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
8: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
7: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
10: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
11: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
12: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
13: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
11: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
13: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
11: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
15: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri mengatakan,

0: Nusantara, Andar Srisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
2: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
3: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
2: Yang udah tanam ini ya apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
4: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
5: Berapa, Bu, mungkin stok?
4: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
3: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
6: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
7: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
8: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
7: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang, karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
6: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu konsideran.

0: considerance, mengingat dan menimbang. Kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerance, mengingat, menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
1: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
4: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
3: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
5: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
4: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
7: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
6: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
7: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
6: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
0: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
6: Heping Garuda Indonesia dengan China.
7: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
6: Ini paling lambat 2020.
7: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
8: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
9: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
8: Confident. Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
9: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
8: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Cearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Profil Pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan informasi.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku karya John Nesmith dengan judul Mengapa Tidak Pernah Ada Yang Memberitahu.
1: Esensi buku RRI Ranai dengan judul Mengapa Tidak Pernah Ada Yang Memberitahuku, karya Dr. Julie Smith. Buku Mengapa Tidak Pernah Ada Yang Memberitahuku adalah buku reflektif tentang kesehatan mental dan kehidupan emosional manusia. Hal-hal penting yang sering tidak pernah diajarkan secara langsung sejak dari kita kecil. Judulnya mewakili perasaan banyak orang dewasa. Kenapa dulu gak ada yang mengajarkan kita cara mengolah emosi? Kenapa baru sekarang paham soal luka batin, batasan diri, dan kesehatan mental? Buku ini menjelaskan bahwa banyak masalah yang kita alami hari ini, seperti mudah cemas, lelah secara emosional, sulit berkata tidak, atau terlalu keras pada diri sendiri, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tidak pernah dibekali pengetahuan emosional yang cukup. Penulis mengajak pembaca untuk memahami emosi, bukan melawannya. Emosi seperti marah, sedih, kecewa, atau takut bukan musuh, tetapi sinyal yang memberikan tahu bahwa ada kebutuhan batin yang belum terpenuhi. Salah satu pesan penting buku ini adalah kesadaran diri. Banyak orang hidup dengan mode bertahan, sibuk menyenangkan orang lain, tapi lupa mendengarkan diri sendiri. Buku ini membantu pembaca mengenali pola-pola tersebut dengan mulai bertanya, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apa yang saya butuhkan? Buku ini juga membahas tentang inner child atau luka emosi kecil yang sering terbawa hingga dewasa. Luka ini bisa muncul dalam bentuk rasa tidak cukup baik, takut ditinggalkan, atau sulit percaya pada orang lain. Dengan memahami asalnya, pembaca diajak untuk lebih berbalas kasih pada diri sendiri. Hal ini yang ditekankan adalah pentingnya batasan diri. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua masalah orang lain adalah tanggung jawab kita. Menjaga kesehatan mental bukan berarti egois, tapi justru bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Buku ini tidak menawarkan solusi instan, melainkan mengajak pembaca untuk berproses. Belajar pelan-pelan, menerima ketidaksempurnaan, dan memahami bahwa pulih adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Pesan utama buku ini, tidak apa-apa merasa lelah secara emosional, emosi perlu dipahami bukan ditekan, luka masa lalu bisa sembuh dengan kesadaran, menjaga batasan diri adalah bentuk mencintai diri sendiri, dan terakhir, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
2: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
1: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe ora jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, pendengar, lagu Asumsi baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selamat malam untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas malam ini ya. Dan yang malam ini sedang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga apa yang disampaikan oleh penceramah dapat memberikan dampak positif ya untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Baik pendengar, masih memberikan informasi terkait dengan bencana kekeringan atau kemarau ya. Baik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sebanyak 363.800 liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penyaluran disalurkan sejak 8 hingga 23 Agustus 2026 untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan berkurangnya intensitas hujan ini menyebabkan debit sejumlah sumber air yang digunakan masyarakat mengalami penurunan. Menurutnya, pemerintah bersama lembaga terkait dan juga orang-orang di daerah tersebut akan terus menyesuaikan distribusi air bersih berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kondisi di lapangan. Secara keseluruhan, pendengar, sedikitnya 10.364 warga di Kabupaten Malang tercatat menerima manfaat dari pendistribusian tersebut. Penyaluran air bersih melibatkan BPBD Kabupaten Malang, Palang Merah Indonesia, serta unsur terkait lainnya. Informasi ini kami akses dari rri.co.id.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali, dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas. Saya Nadia menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda bersama rekan kami Rudia hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Janji di Ujung Ombak.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi, ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi, ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelang sumping dari Jawa, datang nek kecibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: malam ini kembali kita bersama menghadirkan lagu-lagu dari daerah Batak ya. Dan untuk malam ini seperti biasa narasumber kita yaitu Bapak Haji Hasmar Nasution. Dan saat ini beliau sudah tersambung bersama kita. Baik, coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Hasmar. Halo, selamat malam. Halo Pak Hasmar, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat malam Mbak Rodia.
0: Iya, apa kabar Pak Hasmar? Sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Baik.
1: Sehat walafiat.
0: Sebelum kita berbicara lebih lanjut, untuk suara saya ada delay atau gimana? Bisa diterima dengan jelas Pak Hasmar? Halo? Pak Hasmar?
1: Dia ini agak putus-putus sedikit, agak putus-putus. Oh. Apakah saya yang kurang bagus atau gimana ya?
0: Oke, agak putus-putus.
1: Halo, halo, halo.
0: Agak,
1: halo,
0: ya. Oke. Atau gini aja Pak Hasmar, kita hadirkan dulu satu lagu Batak ya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita. Untuk malam ini kita berbicara tentang permainan tradisional Batak, Pak Hasmar ya.
1: Boleh.
0: Boleh. Iya, ini kan masih momen bulan Agustus.

0: Polong dari Omega Trio ya. Baik, kita masih bersama narasumber kita malam ini, Pak Hasmar Nasution ya. Pak Hasmar.
1: Iya, iya.
0: Oke, biar gak bingung monitor melalui HP aja Pak Hasmar ya. Kalau dari radionya biasa agak delay. Baik, malam ini kita langsung saja ngobrol. Ini berbicara tentang permainan tradisional Batak, Pak Hasmar ya. Penasaran kita ini. Ini kan masih momen-momen Agustus. Kalau di daerah Batak ini ada tidak permainan-permainan

0: tradisional khusus di bulan Agustus gitu Pak Hasmar.
1: Ya baik Kak Rudia. Jadi kalau di Bata itu bahasa permainan itu mermayam.
0: Mermayam.
1: Mermayam, mermayam, mermayam-mayam, bermain-main.
0: Oh, mermayam-mayam.
1: Jadi, iya. Jadi masyarakat Batak, baik itu Toba maupun Mandailing, ya memiliki beragam permainan tradisional. Ya, bisa saja kalau kita lihat memang secara nasional banyak kesamaan. Tetapi ada juga bedanya, mungkin dari segi penyebutan dan juga segi cara bermain.
0: Oh gitu.
1: Jadi di situ,
0: Jadi
1: memang kalau kita lihat budaya-budaya setiap suku itu di dalam hal permainan-permainan ini memang pada umumnya ada kesamaan, ya. Namun demikian tujuannya itu ya bagaimana mengasah atau melatih ketangkasan fisik, ya kelincahan atau kerjasama tim gitu ya. Jadi kalau kami itu ada namanya, kalau mungkin di daerah lain saya pun tidak tahu apa namanya, tapi di sana itu ada yang memang khusus itu margala.
0: Margala.
1: Nah, margala itu margala gitu. Ya. Jadi itu merupakan suatu permainan yang melibatkan dua tim. Timnya itu bisa mulai dari 3 umpamanya sampai 10. Boleh. Kalau main volley kan hanya boleh 6 gitu kan. Enggak boleh 4, enggak boleh 7 gitu ya. Nah, ini boleh. Ya. Jadi nanti dibuat garis-garis yang seperti lurus, horizontal. Nah, nanti siapa yang kalah dia yang jaga. Jadi yang bagi yang menang dia bagaimana melewati rintangan-rintangan itu. Jadi di situ. Jadi ini memang butuh ketangkasan fisik. Jadi sehingga yang bertugas menghadang ya tim penyerang agar tidak melintasi petak-petak garis yang dijaga. Apabila memang penyerang bisa melintasinya tanpa menyentuh ya, disentuh oleh yang penjaga, maka dialah yang menang. Jadi tapi kalau tersentuh dia akan kalah, gantian lagi. Begitu, itu margala namanya. Jadi satu garis lurus, kemudian dibuat lagi palang-palangnya horizontal, mungkin 3 atau 4 atau 5 sesuai dengan banyak orangnya.
0: Bebas ya gitu ya.
1: Jadi itu betul-betul permainan tradisional, tidak membutuhkan istilahnya alat yang lain, hanya membutuhkan garis saja.
0: Gitu ya. Pasmar, ini
1: memang sangat populer. Sangat populer di sana, dan saya juga waktu kecil ini paling suka saya ini.
0: Oh, ini termasuk permainan anak-anak gitu ya?
1: Iya. Ini kadang-kadang sampai yang seringnya dilakukan ini malam-malam gitu kan. Jadi gitu. Agak panjang waktunya malam. Nah gitu. Dan ini prioritasnya khusus lebih banyak dimainkan oleh anak laki-laki. Tapi perempuan juga boleh. Jadi cenderung dimainkan
0: laki-laki.
1: Kemudian ada lagi namanya jalikat. Atau merjalengkat. Nah, ini maksudnya ini juga sama, ada dua tim ya. Jadi ini dilengkapi dengan pijakan kaki. Jadi ini juga digambar juga dalam peta-peta yang melatih keseimbangan, keberanian. Jadi ini kalau jalannya itu kita umpamanya ada kepingan apa namanya, kepingan piring. Itu di gambar itu seperti gambar manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada roknya juga, ada kakinya. Jadi itu dilemparkan pecahan piring itu, maka yang di ada pecahan piringnya nggak boleh diinjak. Jadi itu. Jadi bagaimana dia berjalan berjingkat-jingkat sebelah kaki. Kalau kaki yang pertama yang keduanya turun, itu batal, salah.
0: Gitu. Ya, ini berkelompok juga.
1: ya.
0: Berkelompok juga bermainnya atau per individu?
1: Ya, bisa berkelompok sampai 3 orang, bisa juga berdua saja. Sesuai dengan banyaknya. Bisa juga 4 saling bergantian nanti. Tapi pada umumnya ini 2 sampai 3 orang saja. Kalau terlalu banyak nanti rintangannya enggak terlewati gitu.
0: Oh, gitu. Nah, gitu. Yang biasa memainkan ini perempuan apa laki-laki nih?
1: Ya, ini cenderung ini perempuan.
0: Perempuan.
1: Kalau kita laki-laki itu, kalau kita laki-laki itu ikut, katanya kita digolongkan kepada yang bencong.
0: Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi adu ketangkasan itu mayoritas ya, laki ya.
1: Iya. Iya. Jadi ini khusus perempuan.
0: Oh, gitu.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi jalengkat namanya ya. Pak Hasmar, kalau melihat kita fokuskan dua permainan ini dulu ya, biar kita bisa memahami. Tadi ya, ada margala, baik margala ataupun satu lagi tadi jalengkat ini, kalau Pak Hasmar amati di Natuna ini, ada tidak anak-anak Natuna memainkan permainan yang sama seperti permainan yang Pak Hasmar sebutkan tadi?
1: Iya.
0: Ada tidak?
1: Jangankan di Natuna. Di Natuna, di kampung saya pun ini udah enggak diminati anak lagi sejak adanya HP ini.
0: Oh iya. Tapi pernah belum pernah melihat ya, tapi Pak Hasmar kita perbandingkan. Saya lihat dari gambaran yang Pak Hasmar sampaikan tadi, ini kayak permainan saya masih kecil-kecil dulu ya, kayak margala ini main apa ya kalau kami di Natuna ini? Ada sama Pak Hasmar yang pakai garis gitu kan? Tak boleh sentuh badan. Ada memang. Iya. Kemudian yang disebutkan tadi jalengkat ini menggunakan serpihan piring gitu kan? Jadi ya, itu main dop kami sini Pak Hasmar. Pecahan piring. Ya, mendop ada bentuk manusia, kadang bentuk kotak-kotak gitu kan, ada garisnya kan, enggak boleh melewati garis ya, gitu ya. Iya. Ada, rupanya sama Pak Asmar ya. Sama. Ya. Permainan tradisional di Indonesia ini sama, cuman penyebutannya aja yang agak berbeda, Pak Asmar ya.
1: Iya, penyebutan mungkin dengan cara bermainnya juga mungkin berbeda.
0: Iya, cara bermain berbeda ya, begitulah Indonesia. Ya. Oke. Itu permainan masa kanak-kanak Pak Asmar ya, dan sekarang sudah sulit dijumpai ya Pak Asmar ya.
1: Ya, kalau di kampung itu ya, makanya kalau 17 Agustus itu pun itu pun sangat sulit. Paling mungkin di sekolah-sekolah yang memang bisa dipaksakan. Kalau di kampung-kampung itu seperti permainan rakyat zaman-zaman kita dulu, nggak ada lagi, nggak ada lagi anak-anak itu berminat. Tapi kalau macam yang nasional seperti makan kerupuk, itu masih diminati. Seperti ini memang nggak mau lagi dia.
0: Iya, yang tradisional-tradisional gini ya. Udah sulit, lebih ke yang nasional.
1: Di sekolah-sekolah SD, SMP kadang-kadang ini memang dipaksakan dimasukkan dalam lomba-lomba.
0: Untuk
1: menghindari istilahnya hilang tradisi ini. Tapi tidak semua sekolah juga. Tergantung kepala sekolahnya atau gurunya yang di situ yang memang ada yang hobinya permainan-permainan lama gitu kan. Semuanya udah modern, enggak ada lagi.
0: Tapi bagus juga ya kalau kita ini diterapkan mulai dari lingkungan sekolah, karena kalau di rumah ini memang sulit juga orang tua mengajarkan masalah permainan tradisional. Kalau di sekolah ini kan pasti anak-anak kan, misalnya di momen-momen tertentu kayak 17-an gini ya. Bisa kita lombakan biar anak-anak tidak biar anak-anak mengetahui lah permainan-permainan tradisional dulu. Yang manfaatnya saya rasa banyak ya, melatih kekompakan ya, kerjasama, kerja tim secara tak langsung kan bisa tuh Pak Asmar ya. Baik, sudah ada dua jenis permainan tradisional yang kita sampaikan. Kita break dulu Pak Asmar ya, kita ke lagu.
1: Boleh.
0: Kita juga ajak teman pendengar kita yang ingin bergabung, silakan di 0811 7033669, pecinta lagu-lagu Batak ataupun di luar orang Batak boleh saja bergabung request lagu-lagu Batak ya. Kami buka line telepon 0811 7033669. Baik pendengar, tetap bersama kami di siaran komunitas Pesona Tebang Persada, lagu-lagu Batak.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di siaran komunitas Pesona Tembang Kersada lagu-lagu Batak. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami, kita tunggu di 0811 7033669. Masih bersama Pak Haji Hasmar Nasution, yaitu Ketua IKA Bina ya, Ikatan Keluarga Batak Islam Natuna. Baik, Pak Hasmar.
1: Iya, karunia. Iya,
0: lanjut lagi kita ya, ngobrol-ngobrol masalah permainan tradisional. Tadi baru dua disampaikan. Lanjut lagi, apalagi permainan yang lainnya, Pak Hasmar? Silakan.
1: Ada lagi namanya Marsipatu Hoda. Marsipatu Hoda ini dimainkan baik laki-laki maupun perempuan. Cuma dia kalau dipertandingkan, ya laki-laki lawan laki-laki, perempuan lawan perempuan. Ini permainannya, Marsipatu Hoda ini permainannya itu tempurung, dikasih tali ke atas. Dikasih tali, ya nanti dipegang talinya. Nah, jadi tempurung itu menjadi sepatu. Nggak boleh tumitnya jatuh ke tanah. Nanti dikaitkan antara jempol dan jarinya.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi itu nanti buat garis finishnya, mulai dari berangkat. Nah, itu bisa pakai tim juga. Siapa yang nggak pernah nah jatuh, nah itulah pemenangnya.
0: Gitu.
1: Ini juga hampir sama meriahnya dengan permainan lari dalam karung gitu kan. Jadi permainan ini memang ya melatih keseimbangan juga. Dia berpikir bagaimana dia mengatur keseimbangan kaki dia sehingga dia tidak jatuh. Jadi memang permainan-permainan zaman dulu itu kalau saya lihat memang banyak ke fisik. Sehingga tanpa kita minum vitamin pun kita tetap kuat gitu. Sekarang anak-anak jangankan pakai tempur, lari nggak pakai kaki ayam aja bisa demam.
0: Demam betul. Dan ini
1: jadi ini permainan memang ini khusus nih. Dan ini masih di apa? Masih dicintai oleh masyarakat di kampung-kampung sana sampai sekarang masih. Karena memang permainannya istilahnya nampak kelihaian atau bagaimana dia memainkan tangan seirama dengan kaki gitu ya.
0: Jadi intinya melatih keseimbangan Pak ya?
1: Iya, melatih keseimbangan. Ya. Dengan kecepatan yang memang yang dilombakan gitu.
0: Oh iya. Kalau Natuna juga ada Pak, permainan seperti ini masa-masa kecil saya dulu ya. Ada.
1: Sama juga.
0: Sama. Itu kan talinya satu kan, yang ujung satunya satu tempurung, satunya satu tempurung lagi gitu kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Jadi ingat masa kecil, dengar Pak Hasmar cerita ya. Dan sekarang kalau di Batak udah nggak ada lagi permainan ini atau masih di antara yang tiga yang kita sebutkan tadi ini yang masih ada?
1: Yang ini masih ada ini. Kalau lomba-lomba ada keramaian-keramaian, ada lomba-lomba baik di sekolah maupun di desa-desa, ini masih tetap. Jadi nanti ini dipadukan dengan yang sepatu yang dibuat papannya agak panjang, dibuat agak 5 pasang atau 4 pasang, nanti berempat atau berlima sama-sama melangkah. Nah, ini juga ini ada pasangannya nih.
0: Oh, itu
1: biasanya
0: apa namanya?
1: Sekarang ini laki-laki dibuat terompa.
0: Oh.
1: Apa namanya? Saya pun udah lupa juga namanya.
0: Kayak ini ya, kayak bakia gitu ya.
1: Ya, macam bakia itu kalau bahasa-bahasa sini ya.
0: Terompa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Kemudian ada juga permainan, ini juga biasanya yang perempuan yang sering, tapi laki-laki juga boleh. Ini merjambatan Tapanuli. Merjambatan Tapanuli, ini ada dua orang dulu yang membuat tangannya disatukan melingkar, sedangkan yang lainnya itu lewat. Lewat di bawah tangan yang melingkar tadi. Nah, nanti diputar musik. Kalau dulu nggak ada musik diputar kan, bernyanyi.
0: Iya.
1: Jadi siapa nanti yang habis nyanyi pas digiliran dia, maka dialah yang menggantikan yang tadi di situ.
0: Gitu. Iya ya.
1: Jadi situ, jadi ada juga yang pintar-pintar, yang banyak yang hafal lagu, maka dia akan cepat melompat, dia nggak akan kena-kena gitu kan. Mana yang tak hafal lagu, nggak tahu dia ujung pangkal lagu, itu yang biasanya kena. Juga ini sangat apa, sangat meriah nih.
0: Iya. gitu. Jadi intinya permainan ini melatih fokus gitu nggak ya?
1: Iya, melatih konsentrasi.
0: Konsentrasi, iya ya, betul.
1: Dan juga melatih daya ingat dan konsentrasi. Dia bagaimana dia hafal lagu, kapan berhentinya.
0: Iya. Gitu.
1: Itu Marjambatan Tapanuli namanya.
0: Marjambatan Tapanuli. Oke. Okay. Ya. Banyak ya permainan-permainan, hanya namanya saja yang, kalau permainan ini kalau 17-an enggak diadakan ya.
1: Ini diadakan. 17-an itu masih ada. Karena memang ini khususnya di untuk tingkat anak-anak SD, TK, untuk anak-anak yang kecil gitu kan. Dia kalau umpamanya dia enggak lihai, dia memang udah ada kelompok-kelompoknya. Ya, yang memang lihat dia pakai sepatu tempurung tadi, dia ikut yang sana. Yang lihat dia lari apa sama margala. Jadi memang beberapa permainan ini diberikan peluang untuk anak-anak itu sehingga semua anak-anak yang ada berada di situ semuanya dapat ikut terlibat.
0: Gitu ya. Banyak permainan. Ya. Sama-sama di Natuna juga ada, hanya namanya saja yang berbeda ya. Tapi memang betul Pak Hasmar, RR sekarang nih kalau kami di Natunanya pun udah agak ini jarang diperlombakan ya, lebih ke permainan nasional gitu ya.
1: Ya, hiburan.
0: Hiburan rakyat. Ya. Oke. Okay. Masih ada lagi permainan lainnya Pak Hasmar?
1: Masih ada. Merpecok. Merpecok itu istilahnya main guli lah kalau di sini kan. Merguli. Jadi main guli, bagaimana dia bisa menembak guli kawan itu. Kalau dia enggak kena berarti dia yang kalah. Kan gitu ya.
0: Kalau di daerah Batak permainan ini an-an perempuan ada tidak main merpecok ini?
1: Ada. Ada. Laki-laki perempuan tetap ada main, cuma cenderungnya yang laki-laki.
0: Itu saya teringat saya masa kecil gitu kan. Agak-agak laki sikit.
1: Iya.
0: Meguli. Oke. Sekarang masih banyak ya anak-anak yang suka main guli teman merpecok ini kalau di Batak nih Pak Asmar.
1: Ya, itu tergantung tadi. Kalau tergantung. Di daerah itu umpamanya sinyalnya sudah bagus, nah ini udah jarang. Dia memang apa ini?
0: Pengaruh
1: Android nih yang meninggalkan permainan lama-lama ini kan. Apalagi kadang-kadang orang tuanya pun jangan main tanah, kotor. Ibu-ibu ibu muda sekarang kan nggak boleh anaknya main kotor-kotor. Kalau itu kan jelas main tanah itu tangannya segala macam. Nah itu. Tapi bagi anak-anak yang agak bebas, orang tuanya beri kebebasan, nah itu masih ada. Memang ini disukai oleh anak-anak ini kalau di kampung.
0: Jadi tergantung orang tuanya Pak Asmar ya?
1: Iya, tergantung orang tuanya. Biasanya kalau orang tuanya masih tradisional, silakan. Tapi kalau orang tuanya modern, udah S1, S2, S3, ini biasanya banyak larangannya dengan tradisional. Seolah-olah itu tidak sehat gitu.
0: Tapi
1: padahal dia zaman dulu main itu juga. Gengsi anaknya mungkin bergabung di masyarakat yang seperti itu mungkin. Ya, itu saya lihat.
0: Pak Asmar sendiri setuju tidak dengan pemikiran seperti itu?
1: Kalau saya sebenarnya tidak setuju. Saya dulu anak-anak saya ini masih kecil-kecil, saya belikan guli, silakan dia main. Waktu saya tugas di kelare segala macam, saya belikan guli. Nanti kan dia sering kalah, golinya habis, kita beli lagi. Nanti kan taruhannya gitu. Makin lama dia, makin sering dia kalah, golinya makin diambil oleh kawannya.
0: Apa ini pesan-pesan anunya di balik permainan ini Pak Hasmar, kalau merpecok ini?
1: Ya, memang merpecok ini kalau saya lihat itu memang itu ikhtiar ya.
0: Ikhtiar.
1: Melatih ikhtiar. Berusaha.
0: Iya.
1: Bagaimana supaya memang sasaran itu bisa tepat gitu. Jadi situ.
0: Bagaimana juga jadi, kalau
1: nanti suatu ya. Suatu saat nanti dia besar, apa yang ditargetkan dengan dia, dia akan berusaha mencapainya kan begitu. Jadi enggak mudah apa namanya pasrah. Kadang-kadang kan anak-anak ya udahlah, kan gitu ya. Nah, sering kita suruh ini enggak bisa lah, belum dicoba udah dibilang enggak bisa. Tapi kalau anak-anak yang sering bermain seperti ini, dia biasanya jarang bilang tak bisa. Nah, saya coba dulu bisa, kalau belum enggak bisa gitu kan.
0: Nah, jadi untuk mendapatkan sesuatu tuh memang harus usaha keras gitu intinya ya dari permainan ini pesannya.
1: Iya,
0: maknanya.
1: Karena memang begitu panas juga hati dia kan, makin lama boleh dia habis. Gitu. Bagi yang menang juga dia merasa bangga bahwa dia menang dapat boleh banyak gitu kan. Nah gitu. Jadi memang permainan-permainan ini melatih ya, melatih. Jadi saya lihat juga dulu gitu teman-teman saya yang memang pintar main-main seperti itu memang ya. Rata-rata jadi orang lah gitu, berhasil lah kehidupannya gitu. Kalau yang dulu sering kalah, gak begitu berusaha, gak begitu berpikir, ya gitu-gitu aja hidupnya.
0: Oh gitu. Iya, jadi bisa dilihat gitu. Dari gambaran dari masa kecil gitu ya Pak Asmar, ya, dari permainan yang mereka mainkan ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Bisa dilihat, ya memang bisa dilihat siapa yang memang canggih, siapa yang sering menang, siapa yang sukses, biasanya kehidupannya agak sukses.
0: Iya, inilah keunikan permainan tradisional dibandingkan gadget sekarang nih ya. Bukan kita menyalahkan teknologi juga ya, tapi cara penggunaannya ataupun pemanfaatannya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar permainan Pak Asmar ya, bisa melatih anak-anak kita lewat permainan yang dimainkan gitu. Baik-baik. Baik Pak Asmar, kita break kembali ya. Nanti kita lanjut lagi boleh? Penasaran. Iya, kita putarkan lagu dulu ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Pendengar masih bersama kami di acara Pesona Temang Persada lagu-lagu Batak.

0: siaran komunitas Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak. Kita masih bersama narasumber kita malam ini, yaitu Pak Hasmar Nasution, Ketua Ikatan Keluarga Batak Islam Natuna. Pak Hasmar.
1: Iya.
0: Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol kita, berbicara tentang permainan tradisional. Banyak ya permainan tradisional yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi. Ada lagi permainan yang lainnya, Pak Hasmar?
1: Ada.
0: Ada, silakan.
1: Ada namanya patok lele.
0: Patok lele?
1: Iya.
0: Gimana
1: patok
0: tuh?
1: Patok lele ini permainan menggunakan dua batang kayu. Jadi satu batang agak panjang, satu batang agak kecil. Jadi yang istilahnya yang kalah dia mengumpan. Yang kecil itu nanti dipukul yang lawannya pakai kayu yang panjang. Nanti dibuat batasannya. Kalau dia melebihi batasan dianggap satu poin. Kalau kayu yang kecil tadi nggak melebihi batasan, berarti itu tidak dihitung poin. Nah, jadi ini biasanya permainan keras nih. Ini orang tua nggak semuanya mengizinkan, karena memang kadang-kadang bisa kena kepala.
0: Agak berisiko, agak berisiko.
1: Ya, karena memang kayu yang dipukul nggak tentu arah kemana kan? Nah, ini biasanya permainan ini di Batak-Batak Utara sana yang sering ya. Permainan keras.
0: Permainan keras.
1: Melatih kerasnya kehidupan bagaimana dengan kalau main bola kasti itu kan enggak berbahaya gitu. Macam permainan bola kasti lah gitu ya. Jadi ini tapi bukan pakai bola kasti, pakai kayu.
0: Kayu.
1: Nah, jadi ini memang permainan yang berusaha memukul kayu kecil sejauh mungkin. Siapa yang jauh atau melewati batasan itu, itulah yang menang. Dan itu juga pakai grup gitu.
0: Ya. Ada timnya ya?
1: Ya, ada timnya. Kemudian ada lagi, ya, kalau di sini kan ada gasing. Di daerah kami sana juga ada gasing tradisional. Gitu ya.
0: Gimana?
1: Jadi di sana gasing itu bentuknya hampir sama dengan gasing yang di sini. Cuma kalau di sini kan ada talam, ada tempat. Tempatnya nanti bisa diputar di situ atau mungkin bisa jatuhkan. Nah, kalau kami di sana tidak, hanya langsung di tanah. Nanti yang pertama-tama main itu diapakan gasingnya, siapa yang paling duluan berhenti gasingnya, dialah yang kalah. Nah, nanti dia putar lagi gasingnya, yang menang tadi menghantam gasing itu. Nah, siapa yang nggak kena, itu lagi nanti yang kalah.
0: Harus kena ya?
1: Biasanya kemenangannya di situ, kesuksesannya di situ apabila kita bisa menghantam gasing orang sampai pecah gitu.
0: Targetnya harus pecah ya?
1: Gasing orang, itu biasanya targetnya pecah. Gitu ya. Itu biasanya kita kupi sama orang lain gitu.
0: Berarti pesan nanti permainannya mulai
1: nanti. Ya.
0: Pesannya
1: permainannya yang paling sampai pecah. Nanti dilihat juga jenis kayunya. Jadi ditentukan. Ditentukan kalau ini pertandingan gasing, jenis kayu yang boleh buat gasingnya kayu ini. Gitu. Jadi sejenis. Kalau kayu yang paling bagus itu kan lawan kayu yang biasa, itu kan nggak bisa pecah kan.
0: Jadi harus kayu yang berkualitas ya.
1: Jadi ini. Sama gasingnya ada dari kayu dan juga memang pakai tali untuk memutarnya.
0: Sama.
1: Kemudian kalau yang lain sama juga lah, tari sambang juga ada di sana, ya. Nah, jadi di situ engklek tadi hampir sama dengan permainan tadi yang pecahan piring.
0: Baik. Itu saja ya. Pak Hasmar, permainannya.
1: Jadi itu aja saya lihat yang agak-agak unik ya. Ya, yang lainnya itu mana yang ada tradisional secara nasional, nah di sana pun ada juga lah, panjat pinang, yang berguling di atas bambu gitu ya. Itu biasa.
0: Biasa ya. Jadi yang unik-unik.
1: Yang saya sampaikan ini yang memang mungkin generasi sekarang ada yang pernah, ya ada yang tidak pernah lagi melihat gitu. Ya, kalau yang masih ada sekarang ini nggak perlu lah kita sampaikan ya.
0: Iya betul.
1: Larikan.
0: Ya. Pak Hasmar, ya, di antara banyaknya permainan yang sudah ya disampaikan, mana permainan satu di antara permainan favorit masa kecil Pak Hasmar? Penasaran. Ada tidak?
1: Kalau saya ya sebenarnya lempar apa tadi yang apa namanya itu patok lele ini saya sangat suka.
0: Ini
1: ya, karena memang saya dulu
0: Halo? Pak Hasmar? Oh, koneksinya kurang bagus ya. Halo Pak Hasmar, masih bersama kami? Iya, kurang bagus ya. Kayaknya kurang bagus nih Pak Hasmar. Kok tiba-tiba menghilang ya. Waktu pun sudah di penghujung. Pak Hasmar, terima kasih sudah bersama kami RRI Ranai di acara siaran komunitas Pusana Tembang Persada lagu-lagu Batak. Pak Hasmar ya, ini karena koneksinya kurang bagus ya, jadi belum bisa mendengar penuh yang disampaikan Pak Hasmar. Yang jelas di antara banyaknya permainan ini, permainan yang paling disenangi Pak Hasmar masa kecil yaitu patok lele. Mungkin karena permainan ini memang penuh tantangan, Pak Hasmar ini mungkin tipe suka dengan yang tantangan ya. Terima kasih Pak Hasmar, kita jumpa kembali di malam Selasa akan datang ya, ataupun Senin malam ke depan, tentunya dengan tema yang ataupun topik yang lain pula. Dan pendengar, sampai di sini dulu acara Pesona Tebang Persada lagu-lagu Batak untuk malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar, kita kembali di acara Ruang Rindu. Malam ini kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Silakan bagi yang ingin bergabung, kita buka line telepon 0811 7033669. Yang barangkali saja saat ini ada yang lagi istirahat ya, mungkin kecapean, kelelahan ya, karena banyaknya aktivitas panjang hari ini, maklum di awal pekan. Baik, kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, bersama Ibu Jumaidar. Halo, Ibu Jumaidar. Halo, kok jaringannya malam ini kurang bagus ya. Oke, kita matikan dulu ya. Kita tunggu lagi penelpon berikutnya. Coba lagi Bu Jumaidar. Tadi sudah tersambung tapi belum ini ya, karena nelpon melalui WA, jadi agak kurang kuat jaringannya, sinyalnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sama Ruang Berbagi Rindu, muri lewat lagu.
0: Iya, sama siapa di mana?
2: Di Tanjung Mujara, Mbak.
0: Oh, sama Mbak Rusna. Apa kabar Mbak Rusna?
2: Kurang sehat nih Mbak, demam.
0: Demam. Oh, ya. Baik. Silakan salam-salamnya untuk siapa?
2: Lagu dulu Mbak.
0: Oh, lagu apa nih?
2: Tak Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri. Oke. Okay. Salamnya ada?
2: Salamnya untuk Pak Yudi Kira, terus Lahan, untuk Pak Nasrun, untuk Pak untuk Pak Zainuddin yang ganteng itu, untuk Kak Zariah juga, semuanya jalan Mbak, dari pertama sampai yang terakhir.
0: Oke. Okay.
2: Jangan lupa juga Mbak Rudia.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Ada Mbak Rusnah dari Tanjung Penjara ya. Di belakang Mbak Rusmah, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Oh, terputus. Mungkin jaringannya kurang bagus ya. Tadi lagu Tak Ingin Sendiri kita ambil versi Dian Piscesa. Iya, silakan yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033669. Malam ini kami menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an di acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan yang ingin bergabung, kita masih tunggu di 0811 7033669. Mungkin jaringannya kurang bagus ya, dari tadi siang juga ada gangguan ya, entah kenapa. Apalagi kalau telepon pakai WA, ini agak kurang ini dia. Kalau pakai telepon seluler biasa mending ya, agak mending ya. Ya, silakan yang bergabung, kita tunggu di 0811 7033669.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, pendengar, masih di acara Ruang Rindu malam ini. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033669, ya. Sudah pukul 21 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu malam ini kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk malam ini, lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an. Iya, betul ya, hingga 2000-an ya. Silakan, tadi sudah ada Mbak Arusnah, lagu Tak Ingin Sendiri. Ini lagu era 80-an ya. Baik, kita sapa yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Balik lagi bersama Dandi Iko
0: Iko. Iko itu apa?
1: Iko Iko.
0: Ujung-ujung.
1: Panggilan. Apa namanya, ciri khasnya.
0: Oh, maksudnya Iko Iko itu gimana?
1: Iko Iko. Kan Iko ayam.
0: Oh, jangan. Kirain tadi ujung-ujung gitu kan, bukan. Ya. Baik, apa kabar nih Dandi?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana baik. Yang di studio kah?
0: Oh, kabarnya? Semangat, kita semangat.
1: Oh, semangat. Oh, oh. Apalagi malam bersejarah nih kan.
0: Eh, malam apa bersejarah malam ini? Oh iya, Maulud ya?
1: Iya, benar.
0: Udah ada kegiatan di masjid terdekat, Dandi?
1: Enggak tahu, itu di Masjid Agung itu ada, itu kayaknya rame. Oh, iya. Di sana.
0: Malam ini ya?
1: Iya, nggak bisa ke sana, soalnya di tempat sampah tuh banyak ini.
0: Banyak apa?
1: Guguk, bahaya.
0: Guguk ya?
1: Iya.
0: Banyak heli ya? Heli, guguk.

0: Bukan helikopter.
1: Bukan.
0: Heli guguk.
1: Iya.
0: Baik, silakan Dandi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Malam ini mau dengar lagu itu.
0: Apa tuh?
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Dari siapa ya?
0: Coba kasih clue sedikit.
1: Itu aja lah, lagu mobil balap aja.
0: Oke, ditunggu ya. Suka ya. Mobil balap kamu ya?
1: Iya.
0: Biar gak dikejar guguk ya.
1: Pernah nonton MotoGP itu biasanya.
0: Oh, kirain tadi biar gak dikejar guguk.
1: Iya, enggak. Tapi kalau olahraga ini yang paling suka itu sepak bola. Yang lain nonton juga.
0: Balap-balap nonton juga sih.
1: Iya, memeriahkan suasana
0: oh,
1: saja.
0: Oh iya, betul. Salamnya buat siapa nih Dandi?
1: Salam untuk semuanya saja lah, okay. Dimanapun berada. Untuk Kak Rodia sama operatornya tuh ya.
0: Baik.
1: Oke, makasih.
0: Makasih kembali.
1: Nanti jam 11 malam ya.
0: Iya, aman.
1: Aman kan? Itulah selalu aman. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Dandi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
2: Satu dengan Bunda Isal.
0: Bunda Isal, apa kabar nih Bunda?
2: Alhamdulillah sehat, panas.
0: Panas? Iya, kami ini udah panas, udah kabut asap, gimana gitu ya?
2: Oh, kena juga kabut asap.
0: Di Rokan Hulu juga.
2: Iya.
0: Terdampak juga. Yang asap bawaan dari Kalimantan kali ya, tuh gimana ya?
2: Iya, asap ini tak diundang datang dia ya.
0: Oh iya, coba duit gitu ya, nggak diundang banyak dan menyelimuti rumah kita.
2: Duit datang kan hijau merah. Ini asap.
0: Aduh, memang udara ini memang tak sehat lagi lah kayaknya.
2: Iya, memang itu bukan baru, parah lagi itu kan.
0: Udah banyak gunakan masker kali Bunda ya keluar rumah.
2: Iya, nggak heran Bunda, setiap tahun kayak gitu, gimana
0: itu, lah itu? Gimana gitu ya, nggak ada solusi juga.
2: Masker setiap itu, tahun.
0: Itu kan bukan aja masalahnya ya.
2: Iya itu gitu aja sangkas. Kalau duit nak apa lah? Itu kan tiap tahun.
0: Ini banyak asap. Itu.
2: Aduh, manusia
0: gimana nih cerita?
2: Ini siapa nih?
0: Mbak Rodia.
2: Rodia.
0: Iya.
2: Mbak Rodia sehat.
0: Alhamdulillah sehat dan semangat.
2: Alhamdulillah. Kalau Tanjung Pinang belum ada hujan lagi. Kalau Rane belum ada hujan lagi.
0: Hari ini belum, tapi kemarin dua hari yang lalu ya turun turun hujan.
2: Oh, turun hujannya. Pas ini udah macam-macam tidak ada lah hujan. Hujan untuk basah apa aja, membuang jerbu gitu.
0: Masih mending ya, mending ya.
2: Dibanding lah.
0: Baik. Oke.
2: Apa lagu kita Rodia?
0: Kita malam ini lagu pop Indonesia.
2: Tahunnya?
0: Tahunnya ya 80-an hingga 2000-an sama.
2: Kalau 80-an tuh enak lagunya Rodia.
0: Iya kan?
2: Masa-masa.
0: Iya. Tengok tuh yang saya pilih itu 80-an kan?
2: Iya lagu-lagu nostalgia itu meresap rasa di hati.
0: Oh rasanya betul.
2: Ada di playlist atau pilih sendiri?
0: Pilih sendiri.
2: Oh, kalau pilih sendiri dari siapa lah ya? Dari Bruri Romantika lah.
0: Boleh.
2: Ada apa namanya, hati yang terluka.
0: Oke, hati yang terluka.
2: Hati yang terluka itu Bruri itu enak juga tuh suaranya.
0: Iya. Kalau hati yang terluka ini yang ini ya, Bulan Sabit yang itu ya. Bukan.
2: Ah iya itu mungkin.
0: Yang nah, jatuh di ya. Iya, oke, kita start dulu ya.
2: Itulah Rodiah ya. Ini tak lapuk di apa, tak hilang di zaman suara 80-an ini.
0: Iya, memang. Walaupun era-era sekarang ini masih enak yang dulu ya, selera entah kena selera ini kita ya. Atau gimana ya.
2: Kalau yang sekarang ini kurang paham rasa nama apa lagu-lagu baru. Kalau yang lama tuh enggak menyusuk di hati rasanya.
0: Kalau yang baru ini dia cepat up, cepat down.
2: Cepat datang, cepat hilang.
0: Iya, kalau yang lama-lama ini enak aja ya.
2: masih dengar, apalagi mau tidur nanti.
0: Itu kan, oh.
2: Tidak hilang-hilang ya deh.
0: Tak lekang dimakan zaman. Benar, setuju. Saya juga setuju nih masalah itu. Baik.
2: Salam-salamnya untuk semua lah ya, pendengar Rirana. Semoga selalu semuanya bahagia selalu, sukses selalu. Untuk Radia dan semua penyiar-penyiar lah ya. Semoga selalu juga.
0: Bunda, judulnya apa tadi Bunda? Hati yang luka.
2: Hati yang terluka.
0: Kalau bulan sabit tadi biarkan bulan bicara ya.
2: Biarkan bulan bicara. Pokoknya kalau ada itu kendak ya bulan sabit aja. Pokoknya dari guru bilang
0: ada,
2: kan.
0: Aman tuh. Oke ya.
2: Iya, untuk Radia semoga selalu sekeluarga ya Radia. Murah rezeki berkah umurnya.
0: Amin.
2: Selalu ceria, selalu banyak duitnya ya.
0: Amin. Masya Allah. Amin. Baik.
2: Walaupun pulangnya nanti hati-hati jalan Radia.
0: Iya. Baik. Waalaikumsalam. Ada Bunda Isal ya. Lagu Bruri Marantika, Hati Yang Luka. Baik, nanti kita hadirkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi
3: Halo.
0: Rindu.
3: Ruang, Halo.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu itu.
0: Sama Pak siapa ini? Sama Pak Andi bukan?
3: Ini sama orang Karimun, pendatang baru.
0: Oh, gitu. Pendatang baru. Pak siapa ini? Kenalan dulu kita.
3: Iya, Gapar ini, Gapar.
0: Oh, Gapar. Dari Tanjung Balai Karimun ya?
3: Iya, betul sekali. Ini sama Mbak siapa ini?
0: Sama Mbak Rodia.
3: Oh, salam kenal ya Mbak Rodia.
0: Salam
3: ya.
0: Kenal. Ini perdana nih Bapak gabung.
3: Ya udah berapa kali ya? Udah hampir 3 kali
0: gitu. Oh, baru sama berarti.
3: Yang, sama yang cowok tuh ya Bang Adi.
0: Bang Adi, iya.
3: Betul sekali, betul sama Bang Adi.
0: Iya, salam kenal ya Pak Gafar ya.
3: Iya, salam kenal juga.
0: Ajak tuh teman-teman di Karimun download RRI digital biar bisa monitor RRI Ranai kan.
3: Iyalah, nanti saya apa? Saya ke apa ke kantor bupati nanti saya anukan semua lah di situ.
0: Wah, mantap. Kerja di kantor bupati enggak?
3: Tidaklah.
0: Oh iya, itu ajak rame-rame kita gabung dengan orang Natuna kan masih satu ini kan.
3: Pernah ke Karimun baru dia.
0: Oh, belum, pengen sih.
3: Karimun lah.
0: Iya, nanti
3: gitu kan. Libur sekolah kemarin kan bisa ke Karimun.
0: Oh iya, nantilah ya kalau ada momen, nunggu momen kayaknya ada nih kerabat yang kayaknya ada rencana mau nikah dengan orang Karimun, nantilah kita ke sana.
3: Kapan tuh?
0: Nanti kita cari info dulu ya kabarnya.
3: Oh, belum ada informasinya.
0: Belum informasi gitu. Tapi kabarnya calonnya orang sana. Pengen saya pergi tuh karena belum pernah nyampe ke sana.
3: Belum pernah ya.
0: Kalau di Karimun kan mayoritas Melayu juga ya Pak Gapar ya.
3: Ya alhamdulillah. Banyak juga lah suku di sini, ada Batak, ada Minang, ada Jawa gitu kan.
0: Iya, sama Kenatuna juga, tapi mayoritasnya Melayu gitu ya. Penduduk aslinya Melayu ya sana ya.
3: Iya, betul sekali, betul
0: sekali. Oh gitu. Oke.
3: Kalau di Ranai itu bisa ya sama Natuna ya, bisa ya. Dia bisa pulau ya.
0: Enggak, gini. Kalau Ranai itu nama kotanya. Kalau Natuna itu nama kabupatennya. Yang pisah itu dengan Anambas.
3: Oh, Anambas.
0: Iya. Kalau Natuna, kalau katanya ke Natuna atau ke Ranai itu sama saja. Ya, Ranai itu nama kotanya, kalau Natuna itu nama kabupatennya.
3: Oh, gitu. Saya pun belum nyampe juga ke sana gitu.
0: Kemari ke sini.
3: Kalau ke Pinang udah kemarin ada tugas kemarin kan?
0: Iya, sambil jalan gitu kan?
3: Iya.
0: Oke, okay. Mungkin
3: lah Marudia malam ini kita lagu apa Marudia?
0: Kita lagu pop Indonesia era 80-an hingga 2000-an.
3: Oh, jadul ya?
0: Jadul. Jadul-jadil lah.
3: Iya. Kalau itu dari Obi Mesa aja lah.
0: Boleh, judulnya?
3: Nah, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih, oke, ditunggu ya. Ada salam-salam.
3: Salamnya untuk Mbak Rudia. Sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Salam juga untuk kru-kru di Pro Satu Rana yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang sakit kita doang cepat sembuh, yang sehat jagalah kesehatan. Gimana Cana, jelbu nggak di sana cuacanya?
0: Cuaca?
3: Iya.
0: Jelebu sama di Karimun nyampe juga gitu.
3: Iya, kalau di Karimun alhamdulillah sampai sekarang udah diinformasikan pakai gunakan masker sekarang kan.
0: Berarti udah masuk ini ya, status ini ya. Darurat juga tuh kan. Kayaknya Riau dan Kepulauan Riau kayaknya ya. Betul. Tadi kabarnya yang di Rokan Hulu apa gitu juga.
3: Sama juga ya?
0: Sama, jelebu.
3: Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini kita doakan habis.
0: Baik, lah, ya, gitu, mudah-mudahan kan? Biar bisa bernafas dengan lega.
3: Salamnya yang baru turun tadi siapa, Mbak Rudy?
0: Itu Mbak Bunda Isal dari Rokan Hulu, pekan daerah ini.
3: Ripa, Ipa.
0: Isal, Bunda Isal.
3: Bunda Ipa ya. Oke lah, itu aja lah Mbak
0: Rudy. Baik, makasih.
3: Oke, yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gafar dari Karimun ya, salam kenal untuk orang Karimun. Kalau kita di Natuna ini Pak ya, kalau kena jelebu ini, kabut asap ini, memang kalau saya pribadi ya kayak gak bisa bernafas. Karena kenapa? Karena daerah kami ini memang termasuk daerah yang boleh dikatakan bebas polusi lah ya. Kami masih bisa menghirup udara yang segar pagi-pagi hari, masih banyak pepohonan yang hijau. Jadi ketika kami dengan kondisi yang kabut asap ini memang kayak rasa gak bernapas, gak plong gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini cepat berlalu. Baik pendengar, sudah pukul 21.32 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Sudah pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat. Masih di acara Ruang Rindu, kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, sayang Q.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Sarina?
2: Alhamdulillah, dengan izin Allah sehat, walafiat sekeluarga. Sebaliknya?
1: Alhamdulillah, kita juga sehat semangat malam ini ya.
2: Pasti dong.
1: Kalau di Batam terkena dampak jelebu juga enggak nih ya?
2: Enggak lah sayang, cuma panas aja ini.
1: Enggak ada kabut asap?
2: Itu ya?
1: Enggak ada kabut asap gitu?
2: Enggak.
1: Oh enggak? Oh masa? Iya. Oh iya, kalau kami ini kena dampaknya juga.
2: Iya.
1: Mungkin karena di Natuna juga ada di beberapa daerah yang mengalami
2: ya,
1: kebakaran juga.
2: Dengar tadi Bang Gapar bilang di Tanjungbalaya.
1: Iya. Cuman kadang-kadang ini yang mempengaruhi ini arah angin juga, Kak Sarina.
2: Iya, di bawah angin.
1: Ah, tergantung ya, arah angin.
2: Nanti kedepannya kita pun nggak tahu juga ya.
1: Iya, betul. Kedepannya
2: ya. Penting. Sehat aja, jaga kesehatan.
1: Oh, iya.
2: Thank you ya.
1: Oke. Okay. Silakan. Lagu?
2: Lagu apa nak dengar? Ini dari Poppy Mercury.
1: Judulnya?
2: Bukan Aku Yang Kau Cinta.
1: Bukan Aku Yang Kau Cinta. Baik, ditunggu ya.
2: Salamnya buat Radia. Kiu-kiu, sehat selalu sayang ya.
1: Iya, amin.
2: Keluarga, panjang umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaan insya Allah.
1: Amin, insya Allah.
2: Buat tadi, iya buat Bang Gapar tadi ya. Sering juga masuk Batam dia. Pinang juga dia sering.
1: Oh, sering.
2: Ya, gitulah, kalau, sering, tiap malam. Kalau di Pelangi Pinang, atau di Batam kalau yang perempuannya siaran, dia punya gombal.
1: Oh,
2: itu radia itu belum baru lama-lama nanti kena tuh.
1: Oh masih ini ya, masih jaim ya.
2: Luar biasa biasa
1: gitu. Masih agak wibawa kenalan pertamanya.
2: Itu dia. Lagi malu-malu dia malu kucing lama-lama kalau, nanti.
1: Kalau RRI tapi lain ya, udah ini ya. Udah
2: iya,
1: keluar aslinya ya.
2: Canda orangnya.
1: Iya, seru ya.
2: Ya, makasih sayang Kyu ya.
1: Makasih.
2: Nah, salam satu untuk semua aja.
1: Okay.
2: Makasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kak Sarina dari Batam ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam-malam orang rindu, orang berbagi rindu, mari lewat lagu.
1: Ini Waalaikumsalam dari Batam kita ke Tanjung Uban.
3: Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang. Yang di Tanjung Uban Ibu Fatimah ya?
3: Betul, ini Tanjung Pinang.
1: Oh iya, Tanjung Pinang. Udah dari Karimun juga. Sekepri lah kita nih ya malam ini ya.
3: Iya, betul.
1: Apa kabar Berlian? Sehat?
3: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Tadi lagi nak nelepon, ada pura adik ipar datang, ada tamu.
1: Aduh, adik ipar, adik ipar.
3: Datang dari pulau sini. Adik saya kan masuk rumah sakit tadi. Saya belum bisa pergi jenguk, besok barulah. Tadi kerja kan, esok dia libur. Esok kan libur kan, kain merah. Besok lah baru pergi nengok dia. Dia jenguk bini dia lah tu tadi. Singgah kat rumah sini. Rumah sakit provinsi kan dekat rumah sini. Tak berapa jauh. 15 menit dah sampai gitu kan. Kalau rumah sakit daerah jauh.
1: Jauh lagi ya?
3: Sana. Jauh lagi. Setengah jam pergi. Setengah jam balik. Lampu merah lagi. Kalau sini kan dekat.
1: Dekat ya?
3: Angkanya dia sambil makan tadi kata dia di warung
1: singgah
3: sini. Jadi agak mahalong dia.
1: Jadi agak telat gabungnya ya.
3: Iya, agak malam.
1: Untung waktu masih panjang.
3: Itulah. Kalau tak ada habis ya, kadang dah tertidur.
1: Ini untung Melayu ni selalu untung.
3: Itulah kalau Melayu untung terus.
1: Untung mungkin terus. Lagu apa nih?
3: Tahun berapa nih?
1: 80-an hingga 2000-an.
3: Lagu apa ya? Lagu 2000-an, lagu nak dari siapa ya. Lagu ini je lah.
1: Apa tu?
3: Aku punya teman, teman sepermainan, teman tapi mesra.
1: Teman tapi mesra, okay. Ditunggu ya.
3: Salamnya buat Kak Rodia. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu. Tadi ada Kak Sarinah CPU ya. Dia cakap tadi ada Pak Gapar juga ya dari Tanjung Balai Karimun.
1: Iya, tadi gabung dah.
3: Tadi gombal dia
1: masih jaim.
3: Belum, dia belum.
1: Itu
3: dia
1: kata.
3: Belum kenal betul.
1: Kata Kak Sarina tadi gitu.
3: Iya, kalau dia lah kenal nanti ini cobalah nanti ini tak tahan di gombal dia.
1: Mengalahkan ini yang Bung Ahmad Ihwan yang dari Bandung itu ya. Ada aja pantunnya.
3: Kurang tuh Kak Irwan kurang.
1: Oh gitu.
3: Dia memang belajar gombal.
1: Oh. Kalau mungkin Bung Ihwan ini masih kelas-kelas bawahannya kali ya.
3: Iya betul. Tapi nak sereting tidak pula. Kang Irwan ini dengar nih kita ngobrol nih.
1: Iya.
3: Buat Kang Irwan juga salamnya. Andi Desira di Lampung. Buat Telinda. Buat Mak Dani. Di Kijang, buat Kak Fatimah di Uban, buat apa lagi ya, buat yang ganteng itu udah masuk?
1: Belum.
3: Ah, mana pergi dia tu?
1: Tak tahu mana pergi, Pak Zai ni.
3: Pergi ke cari durian mungkin tak?
1: Mungkin.
3: Durian kan masih ada tak di kampung-kampung?
1: Masih. Kalau di Natuna masih durian, rambutan.
3: Tadi adik apa ponakan tu tadi buat bubur durian.
1: Oh sedap.
3: Bubur kacang hijau pakai durian.
1: Oh, sedap.
3: Kata dia ada 5,000, ada 8,000 maklong sebutik kata dia. Masa banyak sini maklong, tapi pergi dekat Ceruk kata dia. Banyak kat Ceruk kata dia. Kat Ceruk kata dia sebut perkampungan kan?
1: Iya betul.
3: Buat Mak Nani, buat Long Is, buat Mak Ngajik, buat Kak Sinar. Siapa lagi ya? Buat
1: Wan Su.
3: Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
3: Buat semua aja lah. Buat penonton pertama sampai terakhir. Buat Kak Radia, makasih.
1: Makasih. Waalaikumsalam. Ada Kak ini Berlian dari Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, memori lewat lagi.
1: Sama siapa di mana nih? Kak Mus.
4: Kita keranai lah.
1: Oh, kita keranai lah Kak Mus. Kita lah keliling-keliling. Tadi banyak kawan kita baru.
4: Keliling singgah.
1: Keliling singgah di ranai. Kembali lagi ke ranai. Kak Mus mau dengar lagu apa?
4: Lagu Ling Ling dari Mario tahun 90 misalnya.
1: Lagu Ling Ling? Coba nanti kami carikan ya. Salam dulu Kak Mus.
4: Ling Ling jadi keliling.
1: Pusing keliling.
4: Salam ini yang bergabung lah di Jawa. Salam Andi gini.
1: Ling Ling tadi lagu entar Kak Mus, Ling Ling tadi lagu penyanyinya siapa?
4: Mario.
1: Okay. Kita start ya. Okay, ditunggu ya lagunya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Kak Mus mau dengar lagu Mario Ling Ling. Okay, kita cek nanti seperti apa lagunya ya. Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu. Yang ingin bergabung, kami coba sapa kembali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, mau salam sama siapa di mana dulu nih? Sama Pitung.
2: Iya.
1: Oke, silakan salam-salamnya untuk siapa nih Pitung?
2: Lagunya tahun berapa nih, Mbak?
1: 80-an hingga 2000-an.
2: Kalau ya salam dulu lah.
1: Boleh.
2: Salam buat Mbak Rudia sama Platonnya siapa, Mbak?
1: Bung Zanu Indra dan Haspera.
2: Salam kenal sama Bung Zanu dengan Mbak Haspera ya. Buat Mbak Belia tadi, buat kami, buat Yulinda, Novi, buat keluarga Ira ya semua, buat keluarga Kelana ini semuanya. Lagunya apa ya malam ini ya?
1: Oh terserah, enaknya. Terserah, enak semua tuh lagu.
2: Cinta di mana kakinya bisa kan?
1: Oh mohon maaf, itu lagu mancanegara Malaysia. Oh, kita lagu pop Indonesia.
2: Apa ya lagu yang bingung? Apa?
1: Nanti saya pilihkan aja ya, kalau bingung ya, boleh?
2: Jangan salah menilai aja lah, Pak, bisa kan?
1: Jangan salah menilai, kita cek dulu ya era berapa, boleh lah nanti kita.
2: Kalau bisa, Mbak aja yang pilih ya, yang penting suaranya enak didengar lagi.
1: Baik, baik, baik.
2: Buat Mbak Fatima, Mbak Fatima tadi udah ya?
1: Siapa?
2: Buat Mbak Fatima.
1: Fatima belum.
2: Waduh, yang ganteng-ganteng itu.
1: Pak Zai.
2: Tidur mungkin nih.
1: Mungkin.
2: Bangun Pak Zai, jangan tidur. Buat siapa lagi ya?
1: Siapa
2: buat,
1: lagi?
2: Mbak Tinat, Mbak Rusna, Pak Asri, Pak apa lagi? Pokoknya semua lah.
1: Baik.
2: Bisa lagunya tadi Pak?
1: Boleh.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu sama Radiah yang cantik itu.
1: Sama Pak Zai ya, tadi ditunggu. Ya. Baik, silakan Pak Zai. Mau salam-salam buat siapa Pak Zai?
3: Lagu dulu.
1: Boleh, mau dengar lagu apa?
3: Benar, Radiah aja yang milih.
1: Lagu dulu, tapi saya juga yang milih. Gimana tapi tuh ceritanya?
3: Lagunya dari suara cewek yang merdu sekali ya.
1: Siap.
3: Itu baru salam. Salam sama Bang Pitung yang ganteng itu tadi. Senyum Bang Pitung, bilang dia udah tidur tadi.
1: Baik.
3: Halo, Bang Pitung belum tidur. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang tadi, senyum Kak Berlian, senyum.
1: Baik.
3: Nanti saya fotokopi, salam-salam yang Kak Berlian ajalah nanti.
1: Baik.
3: Kalau saya ingat nanti saya salam juga sama
1: semuanya.
3: Sama siapa ya? Sarinah dari Batam yang cantik itu, senyum Sarinah, senyum.
1: Baik.
3: Gitu sama Bunda Isal dari Pasir Pengaraya ya?
1: Iya, Pasir Pengarayan.
3: Yang cantik itu, senyum. Senyum. Baik. Dan Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari. Sehat ya?
1: Iya.
3: Tadi siang bilang dia kurang sehat.
1: Oke.
3: Okay. Dan itu sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya? Teteh Dita di Bogor.
1: Oh, terputus ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke, sama siapa di mana?
4: Sama Mario.
1: Mario, apa kabar Mario?
4: Alhamdulillah.
1: Oke, sehat, silakan. Mau salam untuk siapa nih?
4: Salamnya Dinda, Diona, Viola, Dasati.
1: Oke.
4: Bapak Sima, Sarina, Berlian, Baju Berita.
1: Iya.
4: Ada Mbak Ani, Mbak Ana, ada Pak Bung Iwan, ada Putra Tiga Putra, Pak Midun, Pak Tri, ada Pak Suharman, ada Pak Harun, ada Pak Andi, Pak Zainuddin, Pak Rodia, Bung Zanu, ada Mbak Sarah.
1: Iya.
4: Lagunya Desember Kelabu.
1: Desember Kelabu.
4: Dari okay. Maharani Kahar.
1: Ditunggu ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mario. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Bingur lewat lagu.
1: Oh iya, sama siapa di mana?
5: Dari Sulawesi Selatan.
1: Oh, Pak Asri. Oke, apa kabar Pak Asri?
5: Hah?
1: Apa kabar? Sehat ya?
5: Alhamdulillah.
1: Sehat.
5: Ya, gimana dia ini ya?
1: Iya, betul.
5: Apa kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat, semangat ya.
5: Alhamdulillah.
1: Oke, salam-salam untuk siapa nih Pak Asri?
5: Terus lagu dulu, sangat
1: boleh. Boleh, boleh, boleh. Judulnya apa nih?
5: Cinta dan Permata dari Panbers.
1: Cinta dan Permata dari Panbers. Oke, ditunggu ya.
5: Iya. Kirim salamnya ada yang baru lewat.
1: Iya.
5: Ada Merona.
1: Mm-hmm.
5: Bang Sai dan apa? Iya. Yang
1: siapa?
5: Lewatin. Gitu, siapa lagi namanya ya?
1: Ini yang sudah duluan tadi ada Pak Gafar dari Karimun, Sarina di Batam, Berlian dari Tanjung Pinang, Pitung, Pak Zai, Mario. Banyak tuh.
5: Bang Pitung. Ada Mbak Sarina, Kiu-Kiu, Telinda di Bogor, Mbak Tina di Kupang.
1: Baik.
5: Ada Lopis, Ibu Jemai.

0: Bandungnya.
1: Bandung.
0: Simpan ibuku yang tersembunyi di taman pohon mahoni, hidupku semakin sunyi tiada teman yang menemani.
1: Ois.
0: Galau, cendol.
1: Galau, katanya enak jadi bujangan, kemana-mana
0: iya,
1: tiada yang larang.
0: Iya, memang ada plus minusnya kan. Itu
1: iya.
0: Nggak ada yang minta uang belanja, nggak ada. Oh, misalkan pak lipstik udah mau habis, belum habis kan, nggak ada kan.
1: Iya, oh.
0: Ya, tapi ketika curhat di rumah nggak sendirian ya itu yang nggak, yang pengen nggak enak.
1: Ya nggak asiknya gitu ya, nggak ada kawan ngobrol.
0: Iya.
1: Baik. Oke, Kang Iwan mau salam-salam.
0: Sama abah siapa teh?
1: Abah yang mana?
0: Yang di siaran teh.
1: Yang mana?
0: Yang lagi siaran teh siapa? Lupa lagi.
1: Oh, namanya. Sama Mbak Rodia.
0: Mbak Rodia, aduh.
1: Iya. Lupa, si lupa Rodia terus atuh gimana Akang?
0: Enggak pakai Siti-nya, enggak pakai Siti.
1: Oh, jangan itu Fatimah.
0: Kan Siti Rodia juga di sini ada.
1: Oh, gitu.
0: Ya, iya.
1: Iya. Ya, oke.
0: Okay. Ya, biasa sambil lihat-lihat itu. Lihat-lihat berita di TV-TV ada yang mengenakan, ah
1: gitu aja. Ke radio aja ya.
0: Ya enggak mengenakan, tapi korupsi, kebakaran, wah sebagainya.
1: Masalah itu-itu aja.
0: Jadi ijazah apa sebelum beres-beres sampai sekarang kapan beresnya kan.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya ah.
1: Lagu apa, Kang?
0: Tadi teh udah diputer lagunya itu.
1: Lagu apa lagi tuh?
0: Bayu. Pengen yang lain aja lah. Itu kan lagu pop Mandarin, saya senang juga tuh kan.
1: Pop Mandarin.
0: Pop Mandarin tadi udah diputar kan tadi ya. Yulia Yasmin aja lah, apa aja boleh pilihkan.
1: Siapa? Yulia Yasmin.
0: Yulia Yasmin.
1: Yulia Yasmin. Oke.
0: Okay. Lagu lama kan itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ketika saya masih kecil tuh kan, belum tahu apa-apa itu kan seperti itu.
1: Mandarin ini bukan kita mancanegara nih, Kang. Kita pop Indonesia.
0: Iya kan, Yulia Yasmin bukan orang Indonesia kan. Yang lagu ciptaan Mario tadi kan dijanjikan Yulia Yasmin juga itu kan.
1: Oh iya, ini jangan sakiti hatinya.
0: Ya itu kan tadi pernah diputarkan lagu Lingga itu Mario itu kan.
1: Oh iya, oke. Ntar ya kita ini kan. Salamnya masih ada?
0: Salam-salamnya yang barusan siapa? Salam panah dari saya ya. Yang
1: tadi Berlian tadi ya,
0: ya
1: yang nanya
0: buat Kak Berlian.
1: Sama Sarina, buat, Sarina juga.
0: Mbak Sarina Kyokyo. Buat Bang Andi, buat Bang Asri itu yang ada di Suasi ya.
1: Iya.
0: Buat Mbak Maurina, Bang Maurina. Seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja. Biasa saya mau bikin pantun dulu ya.
1: Ah, sila, sok.
0: Keladi daunnya lebar. Keladi daunnya lebar. Ke barat Balentera. Kang Dedi Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera.
1: Oh, ini memang pendukung ini nih ya.
0: Satu lagi nih ya. Belawan. Kebelawan jalan Blok M itu kan. Jalannya lewat istana. Ahmad Irwan warga KDM. Orangnya baik dan bijaksana.
1: Boys. Nanti coba suruh Kang Dedi itu telepon RRI.
0: Pasti ikan laut ngasinin sendiri.
1: Gitu.
0: Ikan laut ngasinin sendiri.
1: Apa tuh maksudnya?
0: Ya muji sendiri.
1: Oh kan, muji, gitu. Oh gitu. Oh muji diri sendiri gitu ya.
0: Pan ada pisang, ada sagu, ada bawang campur ada batik. Jangan bimbang, jangan ragu. Ahmad Irwan teh pria sejati itu aja.
1: Kata Kak Sarina.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Hati-hati.
0: Buat semuanya yuk. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam. Hati-hati Kak Sarina bilang itu belum katanya segombal-gombalnya Kang Iwan lebih parah ini tadi Pak Gopar katanya, tapi Pak Gopar masih jaim ya karena masih perdana. Baik pendengar, sepukul 22.20 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, berikir masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini. Kita masih tunggu di 0811-7033-669 ya. Baik, kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Mbak Rodia.
1: Oke, sama Bung Ar ya.
2: Oh iya, betul sekali.
1: Silakan Bung Ar, salam-salamnya untuk siapa malam ini, silakan.
2: Minta lagu dulu ini Mbak Rodia.
1: Boleh.
2: Lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu.
1: Aku masih, ditunggu ya.
2: Oh iya, terima kasih.
1: Salamnya
2: salamnya semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di RRI Ranai. Mulai dari awal sampai akhir tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rodiah sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
1: Baik,
2: harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rodiah.
1: Baik, amin.
2: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ar ya. Baik, silakan yang lainnya di belakang Bung Ar, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Kak Rodia.
1: Yang cantik itu.
3: Yang cantik ini.
1: Kok telat gabungnya Long?
3: Iya.
1: Kemana aja lo, ayo?
3: Iya, sebenarnya pengen tidur tapi mendengar suaramu yang mendayu-dayu.
1: Agak terbangun gitu kan?
3: Iya, sengaja aku membangunkan diri.
1: Ini Long cocok ini digombal sama Kang Ihwan sama Bang Gopar ya.
3: Oh gitu ya, saya memang hobi gombal soalnya.
1: Oh iya, di usia-usia gini memang enak digombal ya, kayak berbunga-bunga kembali gitu kan.
3: Iya, tergantung yang seperti apa yang harus digombal.
1: Oh iya, betul juga gitu. Ya. Tapi kalau model-model kita nih kan agak-agak perkasa ya.
3: Iya, begitulah.
1: Jadi enggak mumpah digombal biasanya ya.
3: Iya, tipe-tipe. Sebenarnya tidak menggombal. Sebenarnya kita orangnya apa adanya. Tapi terkadang orang mendengar itu mungkin kadang-kadang kupingnya salah dengar.
1: Gitu. Kalau tipe-tipe kita kan kayak gitu loh, kayak Long tuh pemasang keramik. Oh, enggak berani gua ngomong, enggak berani memang, enggak kayak mempan, tipe-tipe perkasa.
3: Iya, begitulah.
1: Oke.
3: Tergantung yang menilai saja.
1: Betul, betul. Hati keras baja ya.
3: Iya, kalau orang suka sama kita apapun yang kita lakukan terlihat baik.
1: Iya, gitu. Betul, betul, betul, betul. Kalau tak suka walaupun baik kelihatan buruk Long ya.
3: Iya, gitu. Apalagi emang lagi buruk gitu.
1: Apalagi ya, kalau pas suasana hatinya lagi buruk, itu buruk semua
3: iya,
1: tuh orang.
3: Tapi kalau udah umur-umur segini bisa ditutupi lah dengan senyuman yang gimana gitu.
1: Kita kan usia-usia, bukan usia-usia sakit hati lagi. Sakit pinggang, sakit lutut.
3: Iya, pura-pura aja sehat. Pasti sehat.
1: Oke, silakan. Salam-salam untuk siapa Long?
3: Salamnya buat Bang Ar tadi ya.
1: Yeah.
3: Terus buat semua yang bergabung. Terus kebetulan baru monitor juga. Buat semua, spesial buat semua pendengar. Kalau ada yang kirim salam buat Long I, salam kembali. Terus teramat spesial buat dirimu yang lagi bawa acara pada malam hari ini. Terus lagunya dari Iwan Fales sudah putar belum?
1: Belum.
3: Lagunya Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu. Gitu. Nah, itu judulnya.
1: Baik.
3: Tapi nyanyi dikit boleh nggak?
1: Boleh. Antara
3: dikit
1: tadi.
3: Aja ya. Tabir gelap yang dulu hingga sudahlah begitu
1: satu
3: saja.
1: Lah. Baru mau buka telinga Kang Iwan.
3: Jangan.
1: Antara aku, kau dan pacarmu.
3: antara aku, kau, dan bekas pacarmu.
1: Oh, bekas.
3: Nah gitu.
1: Mantan
3: makanya
1: pacar.
3: Ada tabirnya gitu.
1: Oh gitu.
3: Kan.
1: Iya. Panjang judulnya ya.
3: Terkadang kan kita menikah nggak tahu tragedi sebelumnya apa kan.
1: Oh,
3: begitu.
1: Asal muasal gitu ya.
3: Iya, antara aku, kau, dan
1: bekas pacarmu.
3: Gitu. Iya, ini lagunya lagu lama, melegenda.
1: Oh.
3: Kebetulan saya memang menyukai lagu-lagu yang agak-agak seperti ini ya, gitu. Dulunya.
1: Atau ini ada, mewakili si hati gitu enggak?
3: Enggak.
1: Oh.
3: Terus gini. tergantung yang terkena aja lah.
1: Oh
3: ya.
1: Iya.
3: Ya sudah lah, jangan dilanjutkan.
1: Bahaya. Jam segini bahaya
3: ya.
1: Rawan.
3: Oke, terima kasih.
1: Makasih kembali.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Long Is ya, merupakan penelpon terakhir kita di acara Ruang Rindu malam ini. Untuk yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih sekali. Bahkan sampai di penghujung acara pun masih banyak yang bergabung ya. Jangan lupa, Ruang Rindu kami hadirkan setiap malam untuk Anda mulai pukul 21. Maksud kami pukul 21 ya. Mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kalau malam Kamis itu Ruang Rindu tapi berjaringan nasional ya. Dan pendengar, demikian acara Ruang Rindu untuk malam ini. Jumpa kembali besok ya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan baru saja kita ikuti acara Ruang Rindu untuk malam ini. Selamat malam, kami sapa Anda yang saat ini lagi istirahat. Kami ucapkan selamat istirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baik, besok bangun lebih awal sehingga bisa menyelesaikan aktivitas yang akan kita lakukan ya. Baik pendengar, selamat istirahat saja. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda malam ini. Dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: hidup dari belas kasihan dan bantuan orang lain adalah sikap yang salah dan fatal. Tidak peduli bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Demikianlah pesan yang ingin disampaikan pada kisah berikut tentang pentingnya memiliki sikap hidup yang mandiri.
1: Keterkantungan yang salah.

dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan minyak. Senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan, karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras." Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopo-gopo. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen, sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan, walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Pendengar yang budiman, kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

0: Cerita legenda kakek bodoh memindahkan gunung sangatlah populer di daratan Tiongkok. Kisah yang mengandung pesan bahwa kekuatan tekad dan semangat adalah kunci penggerak, sumber motivasi dan modal utama untuk menciptakan apa-apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1: Igung Sasak, kakek bodoh memindahkan gunung.

pepatah Tiongkok kuno ini mengandung pesan moral yang sangat menggugah semangat. Algisa. Di sebuah desa terpencil, tinggal seorang kakek bersama dengan keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek dan penduduk desa itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung terlebih dahulu. Tentu, itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengutarakan tekadnya untuk mengajak segenap keluarganya bahu-membahu membinakan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan usaha keras menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian, para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran, ingin tahu, dan bertanya pada si kakek. "Kek, kami melihat kakek bersama seluruh keluarga besar setiap hari, mulai pagi sampai sore hari, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek?" Si kakek tua menghentikan kerjanya dan menjawab, "Kami menggali untuk memindahkan gunung ini, nak," katanya mantap. "Memindahkan gunung? Mana mungkin, kek?" Si pemuda tidak percaya. "Gunung sebesar itu mau dipindahkan? Kakek sudah tua. Saya yakin sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dahulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka?" kata si pemuda. Si kakek menjawab dengan lantang, "Kakek memang sudah tua. Bila kakek meninggal, anak-anak yang akan meneruskan. Kalau anak-anak meninggal, masih ada cucu-cucu kakek yang akan tetap meneruskan membina gunung. Begitulah seterusnya. Anak muda, selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak gunung ini pasti bisa dipindahkan dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad kuat serta usaha yang begitu keras menggoyahkan hati penduduk sekitar situ. Mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, tekad kakek lugu yang luar biasa ditambah dengan semangat gotong royong seluruh penduduk desa ternyata mampu menggoyahkan hati para dewa kayangan. Para dewa tergerak hatinya dan sepakat membantu sang kakek untuk membinakan gunung itu. Dan dalam sekejap terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat. Jalan terbentang luas, penduduk tidak perlu lagi memutari gunung untuk pergi ke desa lain. Kisah legenda ini pun terkenal dengan sebutan Ikung Ihsan, kakek bodoh memindahkan gunung.

Pendengar yang budiman, cerita kakek Lugu memang sebuah legenda. Namun, pesan moralnya tentang kekuatan tekad dan kesungguhan hati sungguh luar biasa. Seperti kita ketahui dan kita rasakan, dalam proses peradaban manusia, kekuatan tekad sangat dominan. Telah terbukti, karena dilandasi oleh dorongan kekuatan tekad, keyakinan dan konsistensi, manusia mampu menciptakan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang digeluti secara spektakuler. Begitu pula bagi kita yang ingin maju, ingin sukses, kita harus memiliki tekad yang kuat. Bagi kita yang memiliki tekad yang kuat, maka tidak ada mustahil di dunia ini. Nothing is impossible under the sun. Miliki tekad, ciptakan apa yang tidak mungkin menjadi

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rangsang the Powerful.

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi, mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Zanu Indra dan Haspera, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati, terutama terkait kepastian hukum, kondusivitas daerah, dan dampaknya terhadap aktivitas sosial ekonomi serta investasi. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa.
2: Pimpinan DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR berkomitmen memastikan kepastian hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Menurutnya, masyarakat Pati menginginkan kondisi daerah kembali kondusif sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dan masyarakat dapat merasa aman. Kepastian hukum menjadi salah satu hal penting yang harus dijamin agar penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
3: Kita sudah terima semua dan nanti akan disampaikan terhadap hal-hal yang usulan dari baik terkait tadi dari perempuan, dari nelayan. Pada intinya adalah masyarakat Pati ingin kembali sama investasi, masyarakat bisa maju, ekonominya berjalan sebaik-baiknya.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menambahkan, masyarakat Pati merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dinilai membentuk konotasi negatif terhadap daerah tersebut. Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan keraguan investor untuk menanamkan modal di daerah Pati.
1: Sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya, Pak.
2: Adapun berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Pati akan dibawa ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi 3 yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum. DPR juga akan meminta keterangan dari aparat penegak hukum di daerah untuk memperoleh informasi secara lebih utuh. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mendorong penyesuaian kompetensi ASN seiring perkembangan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian kompetensi ASN. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Ia menyoroti perkembangan digitalisasi termasuk penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan. Dede mendorong ASN memiliki pola pikir yang lebih profesional dan adaptif terhadap kemajuan zaman.
1: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis kinerja output, output driven, menuntut fleksibilitas tinggi yang seringkali tidak sejalan dengan kebiasaan birokrasi konvensional.
2: Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan, ASN wajib mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Taufik menjelaskan, kemajuan pembangunan dan perubahan masyarakat membutuhkan ASN yang pembelajar, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta peka terhadap hubungan kemanusiaan.
3: Ini yang kita harapkan nanti melalui pelayanan yang diawai oleh para ASN yang paham teknologi dan juga memiliki empati besar, ini yang kita harapkan nanti mampu kemudian mendukung sampai menjadi capaian-capaian atau sasaran Bapak Presiden.
2: Dalam ekosistem pembelajaran tersebut, LAN menggandeng sejumlah mitra sektor swasta di antaranya Microsoft, Google, dan Amazon Web Service. Sepanjang 2026, LAN telah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelatihan dasar CPNS bagi 51.480 orang. Dari 178.757 CPNS yang direkrut pada 2024 hingga 2025, sebanyak 151.016 orang atau 84,48% telah mengikuti pelatihan dasar per 3 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tentunya Anda bisa berinteraktif bersama kita nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di jam-jam sebelumnya. Bersama tim Indonesia, menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Pak Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa sendiri sedang mempersiapkan implementasi kebijakan ini ya, yaitu pembatasan Pertalite berbasis desil. Dan ini masih rencana ya, masih perencanaan. Dan memang ini masih dikaji ya, pembatasan Pertalite berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sendiri sebelumnya juga menyebut kemungkinan pembatasan ini untuk desil 9 dan 10 dan juga dilakukan secara bertahap. Tapi pertanyaannya sih, apa itu desil dan apakah pembatasan ini, pembatasan Pertalite berbasis desil ini sudah sesuai atau sudah pas seperti itu? Desil sendiri adalah cara membagi keluarga menjadi 10 kelompok ya, berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan, mulai dari 1 sampai 10, di mana 1 itu kesejahteraannya yang paling relatif paling rendah, sementara 10 kesejahteraannya paling tinggi. Dan yang perlu dicatat adalah desil ini tidak ditentukan berdasarkan penghasilan saja, berdasarkan gaji atau pendapatan saja, pendengar. Ini banyak variabelnya ya. Penentuan desil ini, BPS sendiri juga menjelaskan bahwasannya desil bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan atau kekayaan, dan variabel yang digunakan untuk menentukan desil 1 sampai 10 ini adalah kondisi tempat tinggal, sanitasinya bagaimana, sumber air minumnya bagaimana, bahan bakar memasaknya itu apa, kepemilikan asetnya itu berapa, daya listriknya berapa, pendidikannya bagaimana, pekerjaannya apa, kesehatannya bagaimana, dan komposisi keluarganya bagaimana. Dan itu banyak sekali ya variabelnya ya. Jadi bukan ditentukan oleh satu variabel saja, yaitu gaji atau penghasilan. Lalu kenapa desil ini dijadikan sebagai patokan untuk pembatasan Pertalite? Karena pemerintah ingin agar dukungan anggaran energi lebih tepat sasaran, dan sebagian konsumsi Pertalite ini dinilai masih dinikmati kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif tinggi. Dan tentunya desil ini menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan untuk menyasar kelompok tersebut, karena mencakup berbagai macam variabel ya, bukan hanya gaji saja. Dan penggunaan desil ini masih dalam tahap pembahasan sistem dan mekanismenya, jadi masih belum fix, masih dipertimbangkan ya, masih dalam pembahasan. Lalu bagaimana menurut Anda, apakah rencana untuk pembatasan Pertalite berdasarkan berbasis desil ini sudah sesuai ataukah perlu disesuaikan lagi? Menurut Anda bagaimana? Mungkin ada saran atau pendapat Anda, nanti silakan di line telepon kami untuk berkomentar dan juga beropini di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Sambil ya untuk bisa bergabung. Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Coklat, Satu Nusa Satu Bangsa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
2: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
1: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
2: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
1: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
2: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
0: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
3: Tanggal 25 Agustus 2012, Neil Alden Armstrong atau Neil Armstrong, yang juga dikenal luas sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, meninggal dunia di Columbus, Ohio, Amerika Serikat di usia 82 tahun. Ia adalah seorang astronot, pilot uji coba, teknisi penerbangan, profesor universitas, dan penerbang laut Amerika Serikat. Semasa hidupnya, nama Neil Armstrong menjadi terkenal setelah melakukan pendaratan di bulan bersama dua astronot lainnya, Michael Collins dan Buzz Aldrin pada 1969. PBB sebagai organisasi perdamaian internasional juga turut ambil peran dalam permasalahan konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN pada 25 Agustus 1947. Tiga negara perwakilan KTN dibentuk untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari tiga negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Belgia.
0: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal.

ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansuryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 dihujani protes. Kebijakan ini diyakini bakal semakin menyusahkan kelas menengah yang pendapatannya stagnan, tapi terhimpit lonjakan biaya hidup. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang mempersiapkan implementasi kebijakan ini. Mereka menargetkan pembatasan ini akan berlaku mulai akhir tahun 2026. Bahlil menyebut pembatasan BBM subsidi ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar BBM tepat sasaran. Bahlil berkata, masyarakat dengan kelompok kemampuan ekonomi tinggi seharusnya tidak menikmati subsidi yang diberikan pemerintah. Tapi kenyataannya selama ini klaim Bahlil ada orang-orang dari kelompok ekonomi atas yang menikmati Pertalite. Dan untuk diketahui, desil merupakan pembagian masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 adalah 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang termasuk dalam kelompok miskin ekstrim. Adapun desil 5 hingga desil 10 adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi yang dianggap sudah mampu. Pemerintah hendak membatasi pembelian BBM Pertalite berbasis desil. Kami akan membahasnya lebih mendalam ya bersama dengan pengamat bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Pak Nur Hadi.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Nur Hadi, selamat malam.
5: Selamat malam Mas Lukman, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada.
4: Ya, Pak Nur Hadi, kalau kita bicara pembatasan Pertalite ini berdasarkan desil, ini apakah benar-benar merupakan kebijakan yang tepat sasaran atau justru berisiko menghukum kelompok masyarakat yang secara administratif masuk desil atas tetapi secara real ini belum tentu mampu beralih ke BBM non-subsidi ini?
5: Iya, mungkin begini, saya mengandaikan dulu asumsi dari pemegang perumus kebijakan ini bahwa desil ini otomatis mencerminkan tingkat kekayaan ya, meskipun sebenarnya tidak demikian. Nah, kalau asumsinya seperti itu, saya kira memang ada dua prinsip dalam kebijakan itu yang apa namanya, yang bisa kita pakai ya. Yang pertama adalah prinsip keadilan vertikal itu mengandaikan bahwa kelompok yang lebih mampu itu memang seharusnya menerima subsidi lebih sedikit dari kelompok di bawahnya, atau bahkan tidak menerima sama sekali. Artinya memang kalau kita cerita desil itu mestinya semakin ke atas desilnya, subsidinya semakin habis gitu ya. Kemudian yang kedua ada prinsip efektivitas alokasi ya, dalam arti subsidi itu kan menggunakan APBN. Nah, sebaiknya APBN ini untuk efisien dialokasikan kemana? Apakah dialokasikan ke BBM atau lebih tepat dialokasikan ke yang lain yang bisa dinikmati oleh desil rendah begitu, atau kelompok yang kurang sejahtera, misalnya dialokasikan untuk beasiswa, dialokasikan untuk bansos, pemberdayaan ekonomi bansos, ekonomi masyarakat yang lemah. Itu kan dua prinsip yang sebenarnya kalau kita mengasumsikan desil otomatis sebagai tingkat kesejahteraan, itu kemudian policy ini tepat begitu ya. Tapi kemudian menurut saya ada catatan ya. Catatannya adalah saya kira ini sedang ramai desil, dan BPS sendiri menyatakan misalnya bahwa desil ini menunjukkan posisi kesejahteraan secara relatif ya, bukan besarnya pendapatan atau kekayaan secara absolut. Artinya kalau di sosial media kan rame ya, ibu kepala BPS menegaskan bahwa desil bukan daftar penerima program dan harus digunakan sesuai konteks kebijakan ya, karena menyamakan seluruh desil 9 sampai 10 dengan kelompok kaya merupakan penyederhanaan yang berpotensi menghasilkan exclusion error gitu ya. Jadi orang-orang tereksklusi. Nah, dalam konteks ini saya kira mungkin kalau bahasa yang simpel itu bisa dibilang sebagai secara prinsip sebenarnya asumsinya benar, tapi implementasi atau instrumentasi kebijakannya itu kurang tepat gitu ya. Salah satunya tadi dari sisi desil. Yang kedua saya kira ada juga alasan soal ketidaksesuaian antara unit data dan unit konsumsi ya. Katakanlah begini, banyak di masyarakat yang sejahtera, tapi misalnya kendaraannya diatasnamakan orang lain. Itu kan sangat mungkin ya di masyarakat kita. Sudah misalnya begini, saya masuk desil 9, beli mobil, kemudian udah saya atasnamakan saja ke tetangga saya atau saudara saya yang di desil 8. Itu kan petugas pom bensin kan nggak akan ngecek bahwa oh ini sebenarnya punyanya orang desil desil 9. Jadi kesesuaian antara unit data dengan unit konsumsi itu juga perlu diperhatikan ya. Dan kalau perkembangan yang lain, saya kira kalau saat ini kita melihat kan di berbagai media disebutkan kelas menengah kita ini kan sedang tidak aman-aman saja ya. Artinya kalau kita mengasumsikan ini di 9-10 ini di kelas menengah, kita juga mungkin perlu melihat ya, apakah benar semua yang di desil 9 dan 10 itu memang memang aman ya. Karena kan banyak juga yang menghadapi cicilan, biaya pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya, yang mungkin kalau tiba-tiba kemudian dipukul rata, tidak boleh membeli Pertalite, itu kemudian terguncang ya kehidupan ekonominya itu. Baik, saya kira itu beberapa alasan ya untuk kebutuhan konsumtif atau produktif ya, itu menurut saya memang harus dibedakan ya. Jadi artinya begini, mungkin saya mulai dari begini. Subsidi itu kan prakteknya bisa melalui dua cara ya, subsidi melalui komoditas dan subsidi melalui penerima ya. Kalau Kalau komoditas itu berarti harga komoditasnya diturunkan dari harga pasar. Kemudian orang bisa membeli siapapun. Nah ini saya kira yang selama ini terjadi ya, dari semua desil bisa membeli, yang kemudian itu potensi salah sasaran subsidi itu tinggi ya. Artinya anggaran negara kurang efisien karena sebagian dinikmati oleh orang kaya. Bahkan tadi yang model usil apa namanya, ke pom bensin kemudian keluar
4: berkali-kali ya.
5: Iya. Ya, saya kebetulan sedang riset tentang subsidi BBM satu harga di untuk daerah 3T gitu ya, yang dimulai era 17 waktu masih presiden Jokowi itu di 30 titik, meskipun saya hanya di 2 titik ya, salah satunya di Atambua. Nah itu memang praktek seperti itu ada ya, itu akibat dari subsidi pada apa namanya, komoditas gitu ya, harga diturunkan. Tapi yang kedua sebenarnya subsidi itu bisa juga pada penerima, artinya harganya normal tetapi si penerima ini mendapatkan subsidi, entah bentuknya voucher atau kemudian mendapatkan apa namanya, mendapatkan kupon untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Nah ini juga bisa, tapi dua-duanya memang ada kesulitan gitu ya. Nah sebenarnya kita juga bisa mengembangkan model hybrid gitu ya. Model hybrid ini ada di subsidi pada komoditasnya tapi juga pada penerimanya. Itu juga sangat mungkin peluang-peluangnya dikaji karena banyak hal yang harus dilihat tadi ya. Saya kembali misalnya soal konsumtif versus produktif. Kalau kebutuhannya konsumtif di subsidi itu ya memang mengeruk keuangan negara ya. Tapi kalau kemudian itu untuk kebutuhan produktif tadi dicontohkan untuk penggilingan padi atau untuk aktivitas ekonomi yang kemudian itu punya dampak luas kepada masyarakat, itu bisa saja dari sisi APBN-nya itu biayanya besar, tapi kalau kemudian punya dampak yang besar bagi ekonomi masyarakat, bisa jadi kemudian peningkatannya lebih ya. Itu yang kami lakukan terhadap subsidi BBM satu harga ya. Kami mengukur dampaknya berapa. Ada studi namanya SROI ya, Social Return of Investment. Setiap 1 rupiah yang dikucurkan dari APBN itu kira-kira dampak ekonomi ke masyarakat itu seberapa. Kalau negara mengucurkan 1 rupiah tapi di masyarakat kemudian bisa bergulir menjadi 2 rupiah, 3 rupiah, 4 rupiah, 5 rupiah, itu enggak rugi sebenarnya negara. Nah saya kira itu kalau kita menggunakan prinsip efisiensi ya. Tapi sekali lagi ada prinsip lain soal tadi, keadilan vertikal gitu ya. Keadilan vertikal ini memang semestinya yang mendapatkan subsidi paling banyak itu semakin ke bawah desilnya semakin banyak ya. Nah, yang semakin sejahtera ya. Nah, ini mengandaikan desil sebagai sekaligus kesejahteraan tinggi, ini saya kira yang perlu konsisten ya, karena BPS sendiri kan sudah bilang bahwa itu bukan otomatis untuk sebagai daftar penerima program gitu ya. Saya kira itu
4: catatan. Nah jadi masalah kan seberapa akurat data desil dalam menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang saat ini. Kalau kita lihat kondisi ekonomi rumah tangga mungkin kan bisa berubah jauh lebih cepat Pak, dibandingkan pembaruan data dari pemerintah, Pak Nur Hadi.
5: Betul, saya kira itu tantangan ketika kita akan melakukan hybrid atau akan fokus pada subsidi berbasis penerima ya. Itu memang tantangannya adalah DTSN ini tidak sepenuhnya akurat dan itu diakui saya kira. Terus karena elemennya juga banyak ya, puluhan ya, tidak hanya satu, dua, itu kemudian menjadikan proses verifikasi ini menjadi lebih susah gitu ya. Meskipun disampaikan ada 3 channel untuk verifikasi, desil saya terlalu tinggi harus turun atau kalau naik sepertinya kok tidak ya, tidak bisa. Tapi kalau terlalu tinggi harus turun. Tapi itu membutuhkan proses ya, dan itu yang saya kira peluang-peluang ada exclusion itu di situ. Artinya masyarakat mestinya mendapatkan subsidi tetapi kemudian tidak mendapatkan subsidi karena terlanjur bertengger di desil 9 atau 10. contoh mudah itu sebenarnya saya sekitar sebulan yang lalu ke ke Lombok Timur ya. Kami studi tentang income generating activities untuk percepatan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Informan yang kami temui itu dia tiba-tiba ternyata tertengger di desil 7 gitu ya. Sehingga bantuan-bantuan misalnya JKN, PBI-nya itu sudah stop gitu ya, nggak bisa. Padahal prakteknya di rumah dia itu penghasilannya minim, istrinya sakit, dia sendiri usahanya bangkrut. Tapi untuk kembali mendapatkan susah gitu ya, karena mengupdate desil itu juga bukan hal yang mudah gitu. Jadi ini saya kira soal hybrid ini juga banyak hal ya yang harus dilihat. Misalnya DTSN ini bisa saja menjadi penyaring awal gitu ya, meskipun bukan satu-satunya. Kemudian tadi dilihat soal data kendaraan, kemudian produktif atau konsumtif, kemudian bagaimana dampaknya untuk aktivitas ekonomi setempat, atau misalnya juga dari wilayah gitu ya. Di perkotaan misalnya desil 9-10 ini tidak boleh pertalite, itu tersedia transportasi publik yang bisa diakses gitu ya. Tapi di daerah-daerah terpencil misalnya, kalau kemudian dibatasi, mereka sudah desil 9-10, nggak bisa menggunakan kendaraan pribadi, tidak tersedia public transportation, itu juga problem ya. Jadi saya kira tidak bisa disamaratakan juga antar daerah gitu ya, dalam konteks penerapan desil ini.
4: Iya, baik. Pak Nur Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak.
5: Terima kasih Pak, selamat malam.
4: Pendengar pengamat bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Pak Nur Hadi ya.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3 dan kami masih membahas mengenai pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil ya. Ini ada desil 1 sampai 10 dan rencananya oleh Pak Menteri SDM Pak Bahlil dan juga Pak Purbaya Menteri Keuangan akan membatasi pembatasan Pertalite ini di desil 9 dan juga 10 pendengar ya. Tapi seperti yang diutarakan narasumber sebelumnya ya dari pengamat bidang pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Pak Nur Hadi, yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat menengah ya. Karena masyarakat menengah ini serba salah sih. Tidak cukup miskin untuk mendapat prioritas, tapi juga belum tentu cukup kaya untuk membeli BBM non subsidi. Jadi kejepit ya. Tapi kita kesampingkan hal itu, bagaimana menurut Anda terkait dengan pembatasan Pertalite ini berdasarkan desil? Silakan. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi Bung Wisnu Saputra yang gantengnya se-Indonesia.
0: Halo, iya, Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat,
1: salam kenal tangguh. Orang Jawa Timur ya Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Caswa. Kabar baik ya, Pak, di Brebes.
1: Alhamdulillah. Ini kembali ke tema ya.
0: Silakan Pak Caswa.
1: Desil berapa yang dapatnya banyak berarti ini?
0: Bukan yang dapat banyak sih, yang dibatasi. Nah, nanti Pak Caswa di desil 9 dan 10 artinya masyarakat yang kaya nih. Yang apa ya, ekonominya tuh bagus, nanti enggak bisa beli Pertalite tuh. Dibatasi Pertalite-nya, Pak.
1: Seperti itu ya.
0: Iya, jadi ini memang rencananya untuk agar subsidinya tepat sasaran aja, Pak Caswa.
1: Tapi sebenarnya sih menurut saya sih syukur sih seperti itu. Jadi orang-orang ekonominya yang orang-orang yang kaya ya termasuknya ya. Kalau bisa tuh enggak harus beli Pertalite gitu. Jadi seperti itu, harus di pertama. Tapi kalau menengah dengan orang miskin itu sebenarnya sih enggak susah. Beli Pertalite dia enggak susah. Enggak harus pakai desil-desilan yang seperti itu. Itu dari harga aja, Bung. Bung Wisnu.
0: Ya, tapi kan kalau non subsidi juga lumayan mahal tuh, Pak Caswa, bagi masyarakat ekonomi menengah ya khususnya ya. Kalau ekonomi ke bawah kan bisa dapat subsidi, tapi yang menengah nih pendapatnya enggak seberapa tapi harus disuruh beli yang non subsidi.
1: Ya iya, makanya kan. Jadi intinya apa ya namanya, ini untuk masyarakat lebih kecil ya. Intinya lebih bawah lah intinya.
0: Iya.
1: Sebenarnya tuh dari segi harga aja, Bung. Kalau misalkan pun jualan untuk misalkan orang-orang ekonominya yang tinggi ya, itu dimahalkan juga nggak apa-apa. Lebih mahal dari orang-orang yang nggak punya, tapi harus melihatnya dengan orang-orang yang tidak mampu gitu. Seperti sekarang misalkan pengusahanya jadi ojek online ya, seperti itu kan.
0: Iya.
1: Itu kan memakan bensin kan. Jadi intinya kan kalau mau dibatasi kan seperti apa? Itu harganya aja yang dimurahkan, yang distabilkan, biar penumpang-penumpang tersebut merasa menikmati. Jadi seperti itu, Bu.
0: Oke, baik.
1: Saya seperti
0: baik,
1: terima kasih
0: Pak
1: Bung Saputra dan Bung Sabil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik Pak Ojak?
2: Ya, terima kasih ya kesempatan diberikan ya.
0: Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Ojek, bagaimana nih pendapat Anda nih terkait ya, pembatasan Pertalite nih?
2: Saya kira kalau memang Pertalite itu apa, itu hanya orang miskin ya. Hanya orang miskin lah ya kan, seperti ya. Gas itu. Tapi ya. Banyak orang kaya merasa, nggak merasa malu dibilang disini, banyak orang kaya beli gas.
0: Nah itu dia, atau masih banyak juga ya orang-orang yang masih menyamar untuk menjadi orang miskin. Ya,
2: malu dia. Lalu dia kaya, merasa kaya. Sebenarnya sudah kaya ya, maunya ya, jangan serakah ya kan.
0: Iya.
2: Jadi sebenarnya penuhi talampun kejujuran itu memang. Maunya orang tua yang hanya pandai bikin anak lah ya kan. Talampunlah kejujuran dia kan.
0: Iya. Berarti artinya Pak Ojek setuju nih dengan pembatasan ini berbasis desil, karena desil ini kan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakatnya, bukan berbasis hanya satu variabel yaitu gaji saja tuh.
2: Iya, itu kunci sebenarnya. Kita pembangunan kejujuran itu harus tetap itu, iya kan? Bagaimanapun kalau enggak jujur manusia ini enggak bisa makmur kita kan?
0: Berarti kembali ke masyarakatnya sendiri juga kalau gitu dong, Pak Ojek.
2: Iya dong. Jadi jangan mengaku beragama, iya kan? Rajin berdoa, rajin juga korupsi, iya kan?
0: Rajin berdoa tapi korupsi gimana tuh?
2: Buktinya kan banyak itu yang sudah mengaku, kami sudah disumpah katanya korupsi juga kan?
0: Iya.
2: Nah, kami sudah disumpah kami katanya, sumpahnya hanya di bibir aja kan? Tapi nggak dihayati.
0: Oke.
2: Tanpa kejujuran gak bisa kita maju. Jadi belajar jujur lagi. Harus diajarkanlah kejujuran itu.
0: Iya.
2: Coba lah kalau kita semua jujur kan gak perlu rumah dikunci kan?
0: Iya. Oke, baik. Nah,
2: dulu sedang dengan Bali itu dulu kata tahun 1980-an ke bawah itu. Gak perlu dikunci rumah. Hotel aja gak dikunci. Tapi sekarang udah banyak cara pencuri kan?
0: Oke. Baik, Pak Ojek. Gimana? Berarti artinya setuju ya dengan berbasis desil ini ya nantinya ya kira-kira ya?
2: Iyalah, kalau memang hanya orang miskin lah, coba lah biasa aja kadang-kadang susah, karena orang kaya juga beli.
0: Iya.
2: Berarti dia kaya dia, tapi nggak malu dia merasa miskin.
0: Oke, baik, Pak Ojek, terima kasih.
2: Oke, sama-sama, semoga bermanfaat.
0: Iya, amin. Dari Pak Ojek ya, meskipun ya ada pembatasan berbasis desil, tapi ya. Menurut Pak Ojek ya kembali ke masing-masing juga. Kalau misal nggak jujur ya, bagaimanapun caranya ya pasti akan dilakukan untuk nggak jujur. Jadi kembali ke diri masing-masing. Dari Pak Ojek di Gunung Sitoli kita beralih ke Jakarta ya. Ada Mbak Kelin. Selamat pagi, selamat dinari Mbak Kelin.
3: Halo, selamat pagi Bu Wisnu.
0: Iya, selamat pagi Mbak Kelin. Kabar baik ya Mbak?
3: Alhamdulillah,
0: juga. Alhamdulillah, baik sekali dini hari ini. Gimana nih pendapat Mbak Kelin terkait pembatasan Pertalite berbasis desil ini?
3: Berbasis desil ya?
0: Iya.
3: Kalau menurut Kelin sendiri sih gini ya. Kehidupan orang Indonesia kan pada umumnya emang kebanyakan lebih banyaknya kan menengah ke bawah kan. Gitu emang bener loh, kasihan lo si malakama banget tuh menengah tuh.
0: Nah itu dia.
3: Gitu loh.
0: Atas kena bawah gak dapat.
3: Itu dia, kena banget dia loh gitu loh. Terhimpit dah gitu loh. Terus gini. Kalau yang kaya ya, kan sering disinggung juga kalau yang kaya kan katanya kan nggak boleh dong ini subsidi ya. Sebelumnya kan yang kaya merasa kaya masih aja berusaha gimana caranya kan cari yang murah kan. Itu mah kalau kayak gitu mah
0: iya.
3: Itu belum kaya, itu miskin.
0: Mentalnya.
3: Iya, kalau kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Makanya yang kaya tuh kesadaran dirinya lebih ada. Jadi tuh yang menengah tuh enggak ini gitu loh. Jadi pemerintah enggak repot, enggak pakai ini sekarang tua cana pakai desil lah apa kesadaran diri dulu aja deh.
0: Oke, berarti sama dengan pendapatnya Pak Ojek ya.
3: Sih. Betul, kalau masalah harga juga sih kalau menurut aku sendiri ya. Ya inilah dikasih murah lah gitu, biarpun Pertalite harga berapa kan itu kan faktor utama ya untuk ini perekonomian ya. Jadi harga lah yang benar-benar terjangkau gitu loh.
0: Oke.
3: Iya, apa aja kan kita pinginnya murah, cuma dapat banyak.
0: Oke. Okay.
3: Kalau Bung Wisnu sendiri desil berapa?
0: Waduh, saya belum ngecek nih. Semoga ya.
3: Bukan pakai subsidi juga sih. Alhamdulillah bukan. Oh, gitu. Gak boleh.
0: Iya, iya. Berarti kan kesadaran dirinya juga udah ini dong. Iya, kalau kan begitu.
3: Berusaha nggak miskin mental.
0: Oke.
3: Baik. Terima kasih ya.
0: Bung iya. Baik, Mbak Kelin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Mbak Kelin ya. Ya sebenarnya yang miskin itu miskin mentalnya ya, kalau seperti itu ceritanya pendengar. Ya sama seperti dengan pendapat Pak Ojak sebelumnya, artinya kalau meskipun apa ya, banyak wacana-wacana untuk rencana-rencana pemerintahan untuk apa ya, membatasi Pertalite ini, kalaupun dari pribadinya sendiri masih belum sadar ya, sama saja seperti itu. Dari Mbak Kelin di Jakarta, kita beralih ke Pak Kusnan di Ponorogo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Kusnan.
4: Selamat pagi.
0: Ya. Selamat dini hari Pak Kusnan. Kabar baik ya di Ponorogo Pak Kusnan?
4: Baik, baik, baik.
0: Alhamdulillah Pak Kusnan. Gimana nih pendapat Anda terkait pembatasan Pertalite berbasis desil ini Pak?
4: Pendapat saya kalau begini ini kan, ya pasti banyak orang yang gak suka lah.
0: Kenapa tuh gak suka tuh?
4: Nah semua kan pakainya kan itu lah, terus bagaimana itu nanti?
0: Oh maksudnya semua orang dari desil 1 sampai desil 10 pakainya yang subsidi semua ya, seperti itu. Nah makanya itu biar lebih tepat sasaran ini Pak Kusnan, biar yang apa ya, yang bawah-bawah dapat jatahnya juga, enggak yang atas saja itu.
4: Oh gitu. Ya. Kalau kan sama-sama susah semua gitu.
0: Kalau Pak Kusnan sendiri belinya BBM subsidi atau yang non subsidi nih kalau ya, boleh tahu?
4: Yang subsidi terus.
0: Oh yang subsidi terus Pertalite.
4: Iya Pertalite.
0: Oke. Gimana ada lagi Pak Kusnan?
4: Iya ya.
0: Oke, terima kasih Pak Kusnan. Iya, senada dengan yang di apa ya, yang diucapkan dari narasumber sebelumnya, ini dari peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Rifki. Ini juga mengingatkan bahwasanya desil 9 dan 10 yang nantinya akan dibatasi untuk Pertalite-nya ini tidak hanya berisi masyarakat kelas atas. Jadi desil 9 dan 10 ini gak hanya kelas-kelas yang kaya saja pendengar. Dan sebagian kelompok kelas menengah, kelas yang terjepit ini, yaitu juga masuk, sebagian ya, juga masuk dalam desil 9 dan 10. Jadi ini masih apa ya, berbasis desil ini masih menjadi perdebatan juga. Bisa saja tidak sesuai dengan yang di lapangan, karena ada juga tuh yang kelas menengah masuk ke desil 9 dan juga 10, artinya masyarakat yang super kaya. Tapi bagaimana juga ya, nantinya kita lihat ke depannya. Dan bagaimana pendapat Anda, silakan di oke, mungkin di sesi kedua ya pendengar ya, nanti di sesi kedua. Oh belum. Oke, di sesi kedua, nanti bisa Anda sampaikan terkait pembatasan Pertalite berbasis desil ini. Tapi kita jeda warta berita terlebih dahulu ya pendengar ya. Tapi ada satu lagu dari Marcel Siahaan, Nusantaraku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut pegawai di Bapenda Kabupaten Bogor, KPK juga menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan
2: Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Amok Taufik Hussein mengatakan kedua dugaan tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Taufik, penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Karena itu, KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Taufik mengatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara serta meminta keterangan dari sejumlah pihak. KPK juga belum menyampaikan secara rinci pihak-pihak yang diduga terlibat maupun menerima aliran dana.
3: Untuk kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
2: Sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Prastio menjelaskan dugaan penerimaan negara dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan hak yang seharusnya diterima pegawai. Budi mengatakan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara atau ekspos dari pimpinan KPK.
4: Yang pertama untuk kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor, bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan. Namun saat ini masih digunakan seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.
2: Dalam rangkaian penyelidikan di Bogor, tim KPK mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik. Menurut Budi, uang tersebut akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Penyidik juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Andri Iskandar.
5: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutoiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
6: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan dengan

0: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
1: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini ini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
0: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata Tokoh Dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah, kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

0: tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pemerintah hendak membatasi pembelian BBM bersubsidi ya, dengan menggunakan desil atau berbasis desil ya. Dan kami sudah tersambung bersama dengan pakar energi dari Institute for Essential Service Reform atau ISR, Pak Feby Tumiwa.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Feby, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Lukman.
2: Ya, kabar sehat ya, Pak Feby ya?
3: Sehat, sehat.
2: Ya, ini kita kabar BBM subsidi kita gimana nih, Pak Feby? Kalau kita bicara pembatasan BBM subsidi berbasis desil, ini merupakan langkah reformasi subsidi yang ideal atau hanya solusi jangka pendek untuk menekan beban APBN tanpa menyelesaikan persoalan struktural ketergantungan Indonesia terhadap BBM fosil ini?
3: Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah ya untuk membatasi BBM yang dibatasi itu adalah Pertalite.
2: Iya.
3: Ya, karena BBM subsidi yang lain ada kan, ada solar, ya. ada yang lain ya. Hmm. Tapi yang kita bicara ini adalah
2: Pertalite
3: yang katanya akan dibatasi untuk yang tidak boleh dibeli oleh masyarakat desil 9 dan 10.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kita lihat memang pilihan pemerintah itu rasional, tapi ada tantangan operasional di lapangan. Misalkan bagaimana kita bisa menentukan orang itu desil 9 dan 10 itu tepat begitu ya. Misalnya itu kan yang jadi perdebatan.
2: Iya.
3: Ya. Saya ini masuk di desil berapa? Karena kalau dilihat memang BPS sendiri mengakui bahwa desil itu tidak menunjukkan tingkat kesejahteraan yang real. Ya, ini kan sebuah, mereka menggunakan berbagai parameter untuk kemudian memasukkan kategori orang di desil 910.
2: Yeah.
3: Salah satunya misalnya adalah aset.
2: Yeah.
3: Nah, orang bisa saja misalnya punya rumah, tapi ternyata misalkan ya, dia terkena PHK. Dia tidak punya penghasilan. Dia punya mobil, tapi terkena PHK, tidak punya penghasilan bulanan misalnya. Nah, dia ada di desil berapa gitu. Karena ini kan datanya disusun dan masuk ke dalam data yang dibuat oleh DTS dan itu kemudian dimasukkan ke DTSN. Ya, jadi sebenarnya menggunakan desil walaupun hari ini ukuran itu yang kita punya tapi cukup problematik. Tapi yang harus kita ingat juga desil penggolongan kemakmuran warga negara Indonesia dari desil 1 sampai desil 10 itu bukan hal yang baru. Itu sudah ada sejak pemerintahan SBY ya, yang kemudian dari waktu ke waktu memang disempurnakan gitu ya. Jadi kalau sekarang baru diributkan itu menurut saya karena memang kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam waktu 2 tahun terakhir mengalami perubahan ya, dengan kita lihat ada kondisi banyak yang di PHK gitu ya. Banyak yang tidak punya penghasilan tetap, banyaknya sektor informal, orang jadi sekarang lebih bertanya-tanya. Ya, karena yang harus kita lihat di lapangan kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan,

0: mereka kemudian sekarang menjadi sopir ojek online misalnya,
1: yeah.
0: baik itu motor maupun mobil.
1: Mm.
0: Ya, ini yang kemudian menimbulkan kegalauan ya, kalau mereka dimasukkan ke desil 9 dan 10,
1: mm-hmm.
0: sementara mereka tidak punya penghasilan dan mereka tidak bisa nanti membeli Pertalite.
1: Yeah.
0: Nah, berarti akan ada pengeluaran yang lebih besar untuk energinya, padahal BBM itu dipakai mereka untuk mencari nafkah.
1: Iya.
0: Ya, jadi saya rasa gejolak itu muncul karena hal yang tadi.
1: Iya.
0: Yang sebelumnya itu tidak ada masalah.
1: Iya.
0: Gitu ya, orang tidak ribut soal desil. Jadi memang kalau kita lihat ini sesuatu yang ya kalau kita lihat basis data dimiliki oleh pemerintah ya itu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, tetapi memang ada persoalan dengan menggunakan desil tadi. Nah, saya sih berharap ya bahwa saya setuju ya bahwa yang namanya BBM bersubsidi itu harus diatur.
1: Ya, tepat sasaran.
0: Tapi ini juga ada persoalan sebenarnya. Ini persoalan legal ya. Jadi sebenarnya pemerintah juga punya kesalahan. Kesalahannya apa? Karena siapa yang berhak untuk membeli BBM jenis Pertalite?
1: Iya.
0: Ya, itu tidak ada dasar hukumnya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya urusan BBM ya itu diatur di BBM itu diatur di Perpres 191 tahun 2014.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di sana ada tiga kategori BBM. Ya. Jadi BBM jenis BBM tertentu ya itu yang disubsidi itu adalah minyak tanah dan solar sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Yang kedua adalah BBM jenis BBM jenis BBM penugasan. Ya, itu adalah jenis BBM yang boleh didistribusikan pada wilayah tertentu dan ditugaskan kepada Pertamina oleh pemerintah untuk didistribusikan dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah.
1: Okay.
0: Nah, Pertalite itu sebenarnya masuk dalam kategori ini. Nah, jadi dia bukan BBM bersubsidi, tetapi BBM jenis BBM yang ditugaskan oleh pemerintah untuk dijual oleh Pertamina pada wilayah tertentu dan harga ditetapkan oleh pemerintah dan oleh karena itu kalau ada selisih harganya pemerintah membayarkan kompensasi. Nah, agak berbeda tadi saya katakan kalau BBM subsidi dalam Perpres 119 2014 itu sudah ada siapa yang berhak membeli BBM ini itu sudah ada. Nah, BBM jenis penugasan ini itu tidak ada siapa yang berhak membeli. Oleh karena itu sekarang pemerintah harus menetapkan dasar hukumnya dulu.
1: Oke, okay. Iya. Baik. Jadi, Pak Febi, artinya walaupun itu sebenarnya juga
0: wacana
1: masuk dalam subsidi juga ya sebenarnya.
0: Itu muncul gitu.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Tapi namanya bukan subsidi tapi dikompensasi. Oleh karena itu di APBN itu ada selain dari subsidi ada kompensasi yang diberikan kepada Pertamina.
1: Oke, okay. Pak Febi, ISR selama ini mendorong pergeseran dari subsidi berbasis komoditas menuju subsidi langsung yang lebih tepat sasaran. Nah, seberapa siap sebenarnya pemerintah melakukan pergeseran tersebut, terutama dari sisi kualitas data dan mekanisme penyalurannya ini?
0: Ya, kalau sekarang kan begini, BBM ini menjadi problem, ya, kalau misalnya mau langsung dibuat diganti ya BBM dari yang subsidi barang ke subsidi orang yang jadi pertanyaan sekarang untuk diesel mungkin jelas karena siapa yang diatur jelas ya tapi kalau untuk Pertalite itu yang tidak jelas ya karena begini kalau kita lihat dari data ya termasuk data data yang dimiliki oleh ISR sebagian besar pembeli Pertalite itu sebenarnya memang adalah yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin. Jadi desil 6 ke atas, desil 5 ke atas itu yang membeli hampir, ya bisa dibilang ya, hampir 80% dari BBM yang bersubsidi.
1: Iya.
0: Okay. Ya. Nah, jadi tapi kalau kita lihat juga, kalau ingin diberikan ke orang miskin, misalnya ya, kalau yang namanya bantuan langsung kita kan diberikan ke orang miskin.
1: Iya.
0: Orang miskin itu yang selama ini tidak menikmati subsidi BBM. Kenapa? Ya dia tidak punya mobil, dia tidak punya motor. Mobilitasnya sangat terbatas, ya kan? Yang mengkonsumsi banyak ini adalah mereka yang selama ini menggunakan yang punya aset mobil, motor yang mobilitasnya tinggi. Mereka lah yang menggunakan BBM banyak. Satu keluarga punya mobil dua-duanya pakai Pertalite, tentunya lebih banyak. Dia tinggal di kota gitu ya, lebih banyak konsumsi BBM dan juga subsidi yang diberikan ketimbang mereka yang tinggal di desa.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya yang apalagi mereka tidak punya mobil, tidak punya motor. Jadi kan ketika mau dibilang harus tepat sasaran, kan yang harusnya yang dibantu seorang miskin ini.
1: Yeah.
0: Tapi dalam praktek subsidi pemberian subsidi bahan bakar minyak selama ini, justru mereka yang tidak pernah dapat.
1: Okay.
0: Jadi kalau sekarang subsidinya mau diganti ke subsidi orang, itu banyak sekali yang akan terkena dampaknya.
1: Okay.
0: Karena mungkin masyarakat yang masuk dalam kategori nyaris miskin,
1: yeah,
0: itu paling tidak punya ya yang tidak miskin ya, jadi yang nyaris miskin ya, dia tidak miskin tapi nyaris miskin, mungkin dia punya motor.
1: Oh, dan nggak masuk kategori itu ya sebenarnya ya.
0: Iya, dia tidak.
1: Iya.
0: Nah, ini yang menjadi penting.
1: Iya.
0: Kemudian urusan menurut saya bantuan subsidi barang ke subsidi orang itu dalam konteks bahan bakar minyak itu memang tidak mudah dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi loh, walaupun banyak orang bilang ini bisa. Tapi coba kita lihat dalam prakteknya itu akan berlangsung seperti apa. Karena tadi konsep yang tadi desil tadi itu aja jadi masalah kan sekarang. Jadi sampai kemudian pemerintah bisa punya ukuran menetapkan sebuah rumah tangga itu dia miskin atau tidak dan layak untuk mendapatkan bantuan, ya kita akan sulit untuk mengimplementasikan ini. Jadi saya setuju dengan itu, tetapi harus dicari, harus dilengkapi dulu data-data. Nah, sembari kita membangun sistemnya, menurut saya perlu ada proses transisi untuk pengaturan subsidi tadi.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, yang saya usulkan itu sebenarnya ada menggunakan sistem kuota.
1: Yeah. Yeah.
0: Nah, jadi ini yang diterapkan persis di Malaysia yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi di Indonesia.
1: Baik, ini menarik ya. Nanti kita jabarkan lebih detailnya.
0: Persepsi di masyarakat berbeda-beda.
1: Iya.
0: Kita bisa bayangkan ya, pembuat kebijakan dia persepsi mana yang akan dia pakai untuk membuat kebijakan itu.
1: Yeah.
0: Jadi memang ini menunjukkan bahwa urusan subsidi BBM, reformasi subsidi BBM itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang gampang untuk diselesaikan. Ya, dan juga kalau kita baca sejarah di Indonesia, BBM subsidi BBM itu udah diberikan sejak zaman dulu. Dari zaman Orde Baru itu udah ada subsidi BBM itu. Jadi memang subsidi itu melekat ya dengan rakyat Indonesia, sehingga memang tidak mudah, dan ekonomi kita juga itu sangat bergantung pada subsidi itu. Misalkan ya, tadi misalkan yang dari Bengkulu itu kalau dicabut sekarang, saya setuju, memang saya selalu bilang harusnya nggak ada lagi subsidi bahan bakar minyak itu, karena sebenarnya itu punya itu tidak adil ya sebenarnya. Jadi tidak adil untuk orang miskin yang tadi saya katakan. Kenapa orang miskin yang konsumsinya dia jarang sekali, dia nggak punya mobil, dia nggak motor misalnya, dia mobilitasnya terbatas, tapi dia nggak terima, sementara dia yang miskin gitu. Atau mereka yang terkena dampak akibat buruknya kualitas udara karena bahan bakar yang dibakar itu membuat polusi dan menghasilkan biaya kesehatan yang besar. Orang yang kita itu produktivitasnya turun karena polusi udara. Ya, biaya kesehatan kita naik. Dan itu sudah banyak studi yang menunjukkan itu. Kita nggak sadar aja. Ya, kita banyak orang yang sakit jantung, paru-paru,
1: terdampak polusi ya.
0: Karena polusi udara juga. Kalau sudah itu banyak studi ya, artinya bisa dilihat untuk kasus-kasus di Indonesia. Jadi itu kan tidak adil. Tapi kalau begitu pemerintah memutuskan bulan depan subsidinya dicabut, ya bulan depan juga ini pasti akan terjadi apa? Kenaikan inflasi. Harga barang dan jasa langsung naik.
1: Efek dominonya ya.
0: Ada dampak ekonomi. Ada dampak sosial yang berarti. Nah, oleh karena itu melakukan reformasi subsidi itu harus direncanakan dengan hati-hati. Ya, supaya tadi menghindari dampak sosial ekonomi dan dampak politik juga. Saya kira nggak ada satupun yang namanya presiden maupun DPR ya setuju untuk langsung mencabut subsidi sekarang. Tapi intinya reformasi itu harus dilakukan gitu. Nah, dengan cara apa? Kalau menurut saya memang kita bisa mulai sekarang ini dengan melakukan pembatasan. Ya, pembatasan itu misalnya tadi ada usulan ya yang pertama gitu bahwa memang setiap bukan orangnya tapi
1: kendaraannya ya
0: itu bisa misalnya dengan melakukan pembatasan dari sisi siapa yang mobil yang bisa membeli Pertalite. Dulu tahun 2022-2023 sudah pernah didiskusikan misalnya mobil di bawah 1.400 cc itu yang berhak beli. Ya, nah misalnya itu
1: sudah berjalan kan ya Pak Febi ya kan kalau kita beli dengan barcode itu.
0: Tidak. Nah, tapi kemudian tidak ada dasar hukumnya itu dibahas tapi kemudian Pertamina diminta untuk melakukan pengendalian Pertalite tadi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan barcode tadi. Barcode yang di My Pertamina. Tapi itu hanya upaya pengendalian saja. Dia tidak benar-benar ya menjadi instrumen legal untuk melarang siapa yang boleh beli, siapa yang tidak. Nah, sekarang dibatasi dulu. Misalnya, boleh di bawah katakan ya 1.500 cc atau di bawah 1.400 itu nanti bisa lah diatur. Ya menurut saya mungkin di bawah 1.500 atau di bawah 1.400 gitu ya karena kalau sekarang kalau kita lihat banyak mobil yang di bawah 1.400 di bawah 1.500 cc itu juga dipakai untuk mencari nafkah kan gitu. Ya bisa saja tapi kalau mau di bawah 1.400 nah itu yang harus dilihat oleh pemerintah. Yang kedua kalau sudah ditetapkan diberikan misalkan kuota setiap bulan gitu loh. Kuota setiap bulan itu per keluarga karena keluarga itu dia punya bisa saja punya mobil lebih dari satu kan atau dia punya motor juga. Nah bisa misalnya bisa diatur seperti di Malaysia itu diberikan kuota kalau saya nggak salah dia yang ron 95 itu 200 liter atau 300 liter per 200 liter per bulan gitu. Jadi kalau kuotanya sudah habis dia harus beli BBM dengan harga yang non subsidi.
1: Oke.
0: Jadi ini juga untuk melindungi nah tapi kemudian di kalau konteks di Indonesia kita bisa mengkombinasikan ini dengan mereka yang menggunakan kendaraannya untuk mencari nafkah ya karena menurut saya perlulah itu ya untuk mencari nafkah diberikan kuota yang lebih tapi dia harus mendaftar ini kan mudah sebenarnya ya tinggal pemerintah kerjasama dengan pengusaha jaksa taksi online misalnya yang kemudian mereka yang kemudian nanti mendaftar nomor mobil ini itu adalah
1: penerima manfaat gitu ya. Iya, gitu. Baik.
0: Iya. Ya. Sehingga mereka nanti yang kemudian punya exclusion masuk ke dalam exclusion list.
1: Baik.
0: Yang mereka bisa saja kuotanya ditambah gitu
1: ya.
0: Dengan kebutuhan. Nah, ya. Kalau dengan cara ini dilakukan, sembari kemudian nanti membenahi ya tadi data soal kemiskinan dan lain sebagainya, pemerintah kasih sinyal tahun sekian subsidi itu akan kita cabut.
1: Oke. Okay. Gitu loh.
0: Ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka diharapkan tadi reformasi subsidinya bisa berjalan.
1: Baik. Ya, Pak Feby, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini ya. Sehat dan sukses selalu, saat malam Pak.
0: Terima kasih Mas Lukman.
1: Ya.
0: Ya, malam.
1: Pendengar pakar energi dari Institute for Essential Service Reform ISR, Feby Tumiwa, melengkapi 7 poin kita pada malam hari ini. Pemerintah hendak membatasi BBM subsidi atau Pertalite berbasis desil.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam segmen Kopi Pro 3 di Indonesia Menyapa Dini Hari pada kali ini. Dan kami masih membahas mengenai pemerintah hendak batasi Pertalite berbasis desil. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di sesi komentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, apa sih tujuannya untuk pembatasan Pertalite ini berbasis desil? Karena agar lebih tepat sasaran dan mengurangi subsidi yang dinikmati masyarakat yang sebenarnya mampu. Dan tentunya anggarannya ini bisa lebih difokuskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah pembatasan Pertalite berbasis desil ini, data desilnya ini belum tentu menggambarkan kondisi seseorang sekarang ini atau saat ini. Kondisi ekonomi seseorang itu bisa berubah sewaktu-waktu ya. Bisa saja kemarin ini super duper kaya, tapi seminggu kemudian atau bahkan sehari kemudian bisa saja tuh berubah drastis. Dan sementara untuk pembaruan data ini masih ada waktunya untuk pembaruan data di untuk desil ini, dan ini masih menjadi suatu tantangan juga. Dan bukan hanya itu saja, yang menjadi tantangannya adalah bisa saja ini menjadi salah sasaran, di mana orang yang sebenarnya membutuhkan bisa saja masuk kelompok desil tinggi ya, membutuhkan subsidi ini bisa saja masuk ke desil 9 atau 10. Sebaliknya, orang yang relatif mampu bisa saja tidak teridentifikasi dengan tepat. Jadi masih banyak tantangan-tantangannya, tapi memang tujuannya ini memang bagus ya pendengar ya, untuk subsidinya ini bisa tepat sasaran dan bisa menghemat APBN ke depannya. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah kami buka. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dinari Pak Wibi. Halo Pak Wibi. Halo Pak Wibi. Pak Wibi, selamat pagi, selamat dinari.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pak Matauli.
0: Pak Matauli di Sibolga.
1: Iya.
0: Oh iya. Ya. Silakan Pak Matauli. Mohon maaf.
1: Ya. Salam sehat.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Bagaimana nih pendapat Anda nih? Ya.
1: Membatasi itu ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Memang desil ini jadi polemik kontroversi Bung Wisnu ya. Mm-hmm. Karena memang keterlibatan sektor di sini lintas sektoral, baik Kementerian Sosial ya kan, Kemendagri, BPS, ya tenaga kerja, Kementerian Keuangan, Pak Purbaya, ini masih tarik menarik.
0: Iya.
1: Enggak bersifat kolaborasi. Ini aplikasinya nih, kami sudah di dalamnya, kami sudah tahu nih sensus ekonomi kalian begini, sehingga kami akan melakukannya updatingnya secara periodik dan berkala nih, enggak 3 bulan ya, tapi per bulan atau per minggu.
0: Oke, okay, boleh.
1: Naik turunnya dolar ke rupiah itu kan naik turun terus.
0: Iya.
1: Bung Pajak, Bung apa, ya kan, Bung Utnu. Jadi jangan melakukan sampai setahun, 6 bulan, 3 bulan. Kalau bisa ya per 2 kali seminggu, per minggu, karena memang rupiah serat dolar kan naik turun.
0: Iya.
1: Jadi kan ini kan inflasi terus. Jadi harga plastik dunia naik, harga dolar dunia naik, minyak dunia naik. Kita ngikut-ngikutan, sementara gaji kita yang seupil yang 3, digit itu ya gitu-gitu terus dibilang, disangkakan itu desil 9, desil 10. Ya kan?
0: Iya.
1: Padahal itu pun satu yang cari nafkah, itu suaminya doang. Selebihnya ya yang ditabung itu dimakan. Yang kedua, Bung Wisnu, pastinya ini akan terjadi polemik di SPBU-SPBU. Ya kan? Gimana kalau kecolongan? Terus ada nggak di situ penegak hukum di sana? CCTV atau yang lainnya? atau barcode-nya disalahgunakan. Misalnya satu hari itu dia sampai 10 kali ngisi, di SPU berbeda. Penindakannya gimana?
0: Iya.
1: Ya kan? Itu kan bisa saja menjadi permasalahan kegaduhan nanti kan. Siapa yang akan dilaporkan atau diviralkan? Berani nggak lintas kementerian ini tanggung jawab terhadap desil-desil ini? Karena memang uang rupiah kita nggak sanggup ternyata untuk membiayai kehidupan kita di Indonesia ini. Bung Isno, selainnya harus korupsi ya, selain para elit yang memang nggak bayar pajak ke negara. Begitu. Jadi ini akan menjadi polemik pastinya ya. Karena memang masyarakat sudah merasakan bagaimana pemerintah ini hanya menggenjot pajak dan menambah utang-utang terus. 10.000 triliun kan ke IMF kan, ke World Bank kan. Jadi kita nggak pernah dengar kekayaan alam kita itu berapa masuknya ke cadangan devisa negara, nggak tahu. Terus yang dari penegak hukum juga nggak tahu berapa masuknya dari penyitaan apa aset, karena undang-undang perampasan aset juga nggak disahkan kan. Jadi UMR kita juga segitu doang. Yakinlah, mau dialihkan dari barang ke orang atau ke orang, ini akan polemik terus. Karena pemerintah dan masyarakat kita yang desa-desa itu tak akan pernah jujur kalau yang namanya subsidi. Dan yang kedua saya mau tanya, kenapa kan nanti ini ada timpang tindih? Katakan Kartu Indonesia Pintar Sehat itu kan kalau dia katakan 500.000, apakah nanti untuk semua varian-varian subsidi itu dia dapat gitu? Atau harus satu aja? Kan itu kan pertanyaan juga, Bung Wisnu.
0: Iya,
1: kan? Memang dia gajinya 300.000, tetapi ini kan membuat mari kita miskin kan begitu, supaya negara memsubsidi terus.
0: Aduh.
1: Karena subsidi itu kan utang, Bung Wisnu. Ya jadi saya nggak tahu lah kalau rupiah terhadap Malaysia itu orang Malaysia yang lebih sanggup pasti membeli RON 95 ya kan, dibanding kita yang dekslat sekian itu hanya 10.000 doang. Jadi gaji yang Malaysia itu di kita itu ya bisa 10 kali gaji untuk sekali bulan gaji Malaysia. Ini polemik, apalagi mau dimigrasikan katanya kartu keluarga, kartu pajak ya kan, satu kartu untuk semua kan. Ini gimana nanti apanya? Polemiknya. Aduh, kita udah kayak ekonomi lah, 98 enggak ada bedanya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Apalagi 3T, yakin enggak Bung Wisnu di 3T nanti? Harga 1 liter itu 10.000, enggak. Kita dengar di Papua 50.000.
0: Iya, karena mungkin banyak faktor-faktornya, mungkin transportasinya untuk pengangkutan ke sana dan segala macam juga.
1: Tapi kabar baiknya sedikit, terus 1 menit. Itu kan apa namanya? Kemarin kan ada biosawit ya, biodiesel ya.
0: Biodiesel.
1: Itu udah juga gimana kabarnya ya, Bung Wisnu? Kalau memang itu jadi alternatif, karena kita katanya mau ke listrik kan, mau dimigrasikan ya kan? Itu gimana biosawit itu, apakah sudah ada kabar nggak ya, atau hanya itu hanya wacana gitu? Tolong dong Pak Prabowo kemarin janjikan ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan semua dia mau bagusi gitu, dan ketahanan hukum. Oke lah Bung Wisnu, salam sehat tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli di Sibolga. Ya, memang sebenarnya untuk tarik ulur pembatasan subsidi ini udah dari dulu ya, dari zamannya Pak Jokowi juga. Pemerintah melalui Pertamina ini juga mengeluarkan aplikasi My Pertamina ya. Di mana di aplikasi My Pertamina itu dapat mendata pembelian BBM subsidi. Nah, tapi hanya saja di sistem My Pertamina ini dinilai tak cukup efektif memastikan BBM subsidi tepat sasaran, karena aplikasi tersebut cuma mencatat dan mengendalikan transaksi, tapi lemah sebagai alat menentukan kelayakan ekonomi penerima subsidi. Nah, di 2026 ini yang terbaru ini menawarkan skenario baru, yaitu pembatasan berbasis desil, yang desil itu ditentukan berbagai banyak variabel, bukan hanya gaji saja ya pendengar ya, saya tekankan lagi ini bukan gaji saja. Variabelnya itu banyak, ada tempat tinggal, sanitasinya, sumber air minumnya, bahan bakar memasaknya, kepemilikan aset, daya listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kita beralih ke Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
2: Selamat dini hari Bung Fajar ya.
0: Bung Wisnu.
2: Bung Wisnu Wardana.
0: Iya. Pak Nanang, gimana nih? Kabar baik ya?
2: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, silakan.
2: Ini lagi mengkaji pembahasan Pertalite untuk kelompok desil. Maksud dari desil ini adalah kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat itu.
0: Iya, betul.
2: Jadi kan kelompok desil ini ada dari desil 1 sampai 10 yaitu 20% masyarakat yang paling sejahtera atau paling kaya di Indonesia. Tahap awal yang dibahas ini adalah untuk membatasi desil 10 dulu yang dibahas.
0: Iya, 9 sampai 10.
2: Ya. Tujuannya apa? Biar subsidi BBM itu lebih tetap sasaran, hemat anggaran di BBM di era APBN tahun 2027 itu sekitar 28, sekian triliun. Jadi ya, potensi hematnya kira-kira 10% begitu maksudnya.
0: Oke. Okay. Iya. Lalu bagaimana ya, menurut Pak Nanang? Apakah setuju dengan berbasis desil ini pembatasannya?
2: Ya, saya setuju karena memang ya, karena apa kategori dasar apa dari bagian desil ini adalah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSSN. Jadinya di desil itu dihitung dari pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, aset dan lain-lain.
0: Ya, lebih adil ya.
2: Ya, jadinya kalau menteri ekonomi kita Pak Erlangga itu bilang skemanya akan dilihat dari jenis kendaraannya dulu.
0: Oh iya, itu ada juga.
2: Jadinya aturan yang sekarang kan kuota lama yang masih berlaku kan mobil pribadi itu 50 liter per hari aja batasnya kan. Ya.
0: Silakan.
2: Pertalite-nya tetap pada Pertalite RON 90. Yang dibatasi itu siapa yang boleh beli, bukan komposisi Pertalite-nya gitu.
0: Oke. Oke, baik Pak Nanang. Mungkin ada lagi Pak Nanang?
2: Ya, jadi menurut saya memang kita harus hemat energi ini karena seperti kejadian Iran kemarin kita krisis dunia energi gitu seperti itu.
0: Iya.
2: Harus berhemat. Kalau kata Pak Tahoran dua dulu itu adalah hemat pangkal kaya gitu.
0: Betul.
2: Ya, istilahnya efektif efisien itu Mas ya.
0: Iya. Oke, okay, baik Pak Nanang.
2: Efisien.
0: Iya, terima kasih Pak Nanang.
2: Selamat pagi. Ya,
0: selamat pagi. Dari Pak Nanang di Mataram kita. Oh iya. Sebelumnya saya mengutip dari Pak Nanang juga menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ya. Pemerintah juga menyiapkan skema pembatasan pembelian BBM Pertalite berdasarkan jenis kendaraan. Namun jenis kendaraan apa yang nantinya akan dibatasi itu masih belum dirinci ya, dan bagaimana kedepannya saya juga belum tahu nih. Jenis kendaraan bisa mempengaruhi bagaimana orang untuk bisa membeli Pertalite atau tidak bisa. Tapi kita lihat saja kedepannya. Kita beralih ke dari Mananang di Mataram, kita ke Pak Agus di Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Wisnu.
0: Ya, selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus. Kabar baik ya?
3: Baik.
0: Alhamdulillah Pak Agus. Gimana nih menurut Anda nih?
3: Ya, jadi begini, sebenarnya subsidi ke barang, ke komoditas tuh udah pasti banyak penyelewengan, ya salah sasaran. Dan Mbak pernah kan udah lama survei itu bahwa sempat kita itu 70% BBM kita tuh salah sasaran BBM subsidi gitu.
0: 70% ya.
3: Iya, ya, itu data dari Mbak pernah gitu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, sebenarnya udah 2 dekade ini harusnya tuh subsidi ya harus ke yang membutuhkan gitu. Kalau mau tepat sasaran ya.
0: Iya harusnya memang seperti ya, itu.
3: Ya kan, kenapa? Karena juga tiap daerah beda-beda kebutuhannya, enggak. Misalkan kita di Jawa Tengah gitu 3 juta pendapatan dengan di Batam itu mungkin beda karena di Jawa Tengah gitu, kita makan nasi pecel 10.000 udah meminum gitu. Mungkin di Batam itu nasi goreng aja bisa 40.000 yang pinggir jalan yang ya. Jadi beda gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi memang sebenarnya yang paling tepat tuh ya kepada orang gitu.
0: Okay.
3: Ya. Nah memang kita database kurang, tapi udah dua dekade ya nggak ada dikerjain dengan serius gitu loh. Ini Kementerian Sosial kan juga masih apa bolak-balik menyisir data ya, sampai yang kemarin berapa juta orang terlibat judol misalkan. Kan serba apa data ini yang haruslah diperbaiki, harus fokuslah pemerintah kita itu sehingga nantinya benar-benar masyarakat yang membutuhkan dimanapun ya itu yang mesti dibantu gitu loh ya. Kan kayak di Jakarta ini misalkan ya, itu dia rumahnya di gang ya, lihat dia pakai AC split ya. Punya motor, rumahnya sempit, motornya tiga di depan rumah itu kan ya, kita lihat sebenarnya mungkin juga nggak layak dibantu kan gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai kalau giliran data orang miskin yang orang miskin data jadi banyak gitu.
0: Iya. Ya kan? Jadi artinya
3: jadi
0: artinya Pak Agus setuju aja ya dengan berbasis desil ini, cuma basis datanya itu harus selalu update juga dan harus benar begitu.
3: Nggak, desil itu terlalu kasar kalau saya bilang.
0: Oh, ya. Terlalu.
3: Jadi akan salah sasaran juga gitu kan.
0: Oh.
3: Yang harus dibantu ya orang. Artinya seperti kemarin ada bansos, ada BLT, itu kan jelas kepada orang yang dibantu kan sebenarnya udah ada data, ada basicnya dari situ kan. Kita ada KTP. Misalkan nggak semua orang di Indonesia punya rekening bank kan gitu, ya kan? Oke, nah itu kan waktu itu pernah dilakukan oleh PT Pos dengan baik ya. Yang nggak punya rekening itu dianterin ya, terus dia terima uang cashnya sambil nunjukin KTP-nya di foto. Ada geotagging-nya, jadi jelas koordinatnya jam berapa.
0: Okay.
3: Itu kan verifikasi gampang, itu bisa dilakukan gitu, itu untuk hal yang sederhana seperti itu gitu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi nggak ada alasan, teknologi itu sekarang udah sangat mudah kan gitu. Jadi kalau cuman desil nih ya, kalau selama yang disubsidi itu barang ya, itu akan pasti salah sasaran. Dan memang kan kemarin Pertamina juga udah ada barcode, tapi kan barcode tuh nggak ngatur jumlahnya,
0: cuma mencatat. Sementara aja
3: kita tahu namanya angka subsidi kan terbatas, sehingga barang juga harus dibatasi kan gitu. Apalagi kalau sampai ada yang satu hari 50 liter itu, kalau orang pribadi, maaf aja saya pernah tinggal di Bekasi, kantor Jakarta Barat, PP sehari bisa 60-70 kilo, itu nggak sampai 10 liter sehari gitu.
0: Oke.
3: Tadi Mas Feby kan pernah cerita, misalkan di Malaysia dibatasi per bulan 200 sampai 300 liter misalkan. Nah, mungkin kita juga kalau mau seperti itu, apa langkah antaranya ya sebelum kepada orang bisa aja mungkin. Tapi ya jangan segitu, harian aja sehingga nggak diakumulasi.
0: Okay.
3: Kan pernah kejadian misalkan dulu nelayan harga BBM-nya murah, ya kan, sementara harga pasar tinggi. Yang udah-udah nelayan itu beli BBM subsidi dijual di tengah laut, nggak cari ikan gitu loh.
0: Okay.
3: Nah itu kan karena nggak ada pembatasan.
0: Yeah.
3: Dan memang kalau tadi bicara teknologi, sebenarnya mesin-mesin sekarang itu udah nggak cocok pakai RON 90, pakai Pertalite kan gitu. Motor-motor baru apalagi sebenarnya nggak cocok gitu. Kenapa? Karena memang dengan mesin teknologi sekarang dengan rasio kompresi tinggi membutuhkan oktan yang tinggi.
0: Yeah.
3: Bisa nyala, tetapi nggak efisien, semakin boros gitu.
0: Nah. Baik, bagus. Oke, terima kasih atas waktunya.
3: Terima kasih.
0: Ya, sehat selalu, bagus. Selamat dini hari. Ya. Ya, karena keterbatasan waktu ya pendengar ya, dari Pak Agus menutup sesi Kopi Pro 3 pada dini kali ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar semuanya yang telah bergabung atas apa ya, pandangan-pandangannya, insight-insightnya terkait dengan tema kita pada dini hari ini. Memang ya, pembatasan Pertalite berbasis desil ini memang tujuannya memang bagus agar subsidi ini lebih tepat sasaran. Tapi di sisi yang lain, kita juga perlu melihat dampaknya nih, terutama bagi masyarakat kelas menengah juga. Tadi seperti yang diucapkan narasumber di sesi pertama, itu yang paling riskan juga, karena yang mungkin sangat terbebani ya, nggak dapat subsidi tapi di atas juga tapi harus membeli BBM yang cukup mahal, tetapi pendapatannya juga segitu-segitu aja. Dan menurut Anda mungkin apakah kebijakan ini sudah tepat atau masih perlu dikaji lagi supaya subsidi bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan tanpa memberatkan kelompok lainnya. Kita lihat bagaimana kedepannya, apakah kebijakan ini akan apa ya, bukan kebijakan sih, wacana ya, wacana ini akan diterapkan. Kita lihat bagaimana kedepannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Polda Kalteng menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
2: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
1: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
2: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
3: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
4: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
3: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

harus siap sebelum terjadi gempa bumi. Mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi itu perlu, dan mempelajari penyebab gempa bumi, membuat konstruksi rumah tahan gempa, mempertahankan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu di BMKG, TV, radio, orari, dan jangan lupa menyiapkan tas siaga bencana.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 25 Agustus 2012, Neil Alden Armstrong atau Neil Armstrong, yang juga dikenal luas sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, meninggal dunia di Columbus, Ohio, Amerika Serikat di usia 82 tahun. Ia adalah seorang astronot, pilot uji coba, teknisi penerbangan, profesor universitas, dan penerbang laut Amerika Serikat. Semasa hidupnya, nama Neil Armstrong menjadi terkenal setelah melakukan pendaratan di bulan bersama dua astronot lainnya, Michael Collins dan Buzz Aldrin pada 1969. PBB sebagai organisasi perdamaian internasional juga turut ambil peran dalam permasalahan konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN pada 25 Agustus 1947. Tiga negara perwakilan KTN dibentuk untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari tiga negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Belgia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan bahas ya mengenai jual beli kursi mahasiswa baru. Nah ini terakhir memang ada kasus di Unsut. Jadi KPK menetapkan 6 orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Unsut di Banyumas, Jawa Tengah. OTT dilakukan terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Adapun 6 tersangka tersebut terdiri dari Rektor Unsut Ahmad Sodik, kemudian Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, kemudian 3 orang pihak swasta yang bernama Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono. Dalam operasi senyap tersebut, KPK menemukan dan menyita barang bukti berupa uang tunai senilai kurang lebih 665 juta rupiah dan saldo dalam rekening senilai 99 juta rupiah. KPK menyayangkan dugaan korupsi di sektor pendidikan ini karena dapat berpengaruh terhadap penanaman nilai dan juga karakter dari generasi muda. Terlebih, dugaan korupsi terjadi dalam proses awal penerimaan mahasiswa baru. Seleksi mandiri di Unsut merupakan jalur pendaftaran yang dibuka dan dikelola secara mandiri oleh pihak Unsut. Dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP berbeda-beda sesuai dengan golongannya masing-masing. Seperti misalnya, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari 7,1 juta sampai dengan 17 juta rupiah. Sementara rentang IP-nya pada Fakultas Kedokteran mulai dari 100 juta IP 1 sampai dengan 260 juta IP 4. Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya atau gratifikasi, sehingga biaya tambahan yang timbul di pungutan ini di luar biaya yang wajib dibayarkan UKT dan IP-nya dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa dan juga orang tuanya. Nah, sejauh mana dinamika perkembangan di Unsut dan ini juga tindak lanjutnya seperti apa di kalangan internal juga ya, dari sisi pandangan hukum juga seperti apa, kami juga sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsut, Profesor Hipnu Nugroho. Prof Hipno, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Pagi, Prof. Ya, ya. Ya. Prof, jadi dinamika yang berkembang di Unsut sekarang seperti apa ini?
3: Ya, saya kira dalam Tridharma Perguruan Tinggi berjalan seperti biasa.
2: Ya.
3: Mahasiswa kuliah biasa, sudah biasa. Memang ada riak-riak kecil ya.
2: Ya.
3: Tapi pendidikan tetap jalan, bahkan kemarin Kemendikbud sudah menunjuk PLT Rektor, dan itu Mas. Saya kira itu tingkatan manajemen tingkat rektorat. Tapi kalau tingkatan fakultas, kaitannya Tridharma Tinggi, semua berjalan biasa-biasa saja.
2: Yeah.
3: Kaitannya dengan pembelajaran, penelitian, ataupun pengabdian masyarakat.
2: Jadi yang penting kegiatan perkuliahan harus berjalan normal lah begitu ya. Targetnya begitu ya, Pak Ibnu. Meskipun ada kasus seperti inilah begitu di Unsut ya.
3: Iya, betul.
2: Tapi kalau Prof Ibnu melihat kasus ini, Pak, bagaimana sih, Pak?
3: Ya, kasus kebetulan saya kan dulu tim anti korupsi Dikti ya.
2: Iya.
3: Jadi terkait dengan bagaimana menguji, menilai permasalahan-permasalahan di perguruan tinggi. Jadi memang kita sudah identifikasi sejak dulu itu. Jadi dalam hal perguruan tinggi, potensi-potensi terjadinya penyimpangan itu ada tiga hal, Mas.
2: Yeah.
3: Yang kaitannya besar dan hanya kecil. Yang apa kecil itu misalkan pretikre, misalkan titip absen, gitu. Pas tanda tangan, itu sudah. Kalau yang besar, itu memang potensi besar itu misalkan satu, terkait kebijakan kementerian yang meletakkan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru itu rektor diberikan kewenangan 30% jalur mandiri. Nah, ketika jalur mandiri, kan ada tiga jalur kalau yeah. BLU itu. Jalur tanpa tes karena prestasi, kemudian jalur UTBK, kaitannya tes UTBK, kemudian tiga jalur mandiri.
2: Yeah.
3: Nah, mandiri ini kayaknya tidak, negara juga belum memberikan suatu sistem yang konkret. Sehingga masih tergantung pada perguruan tinggi masing-masing untuk menyeleksi, untuk mengawasi, dan sebagainya. Karena itu bentuk fleksibilitas. Bagus sebetulnya ke 30% itu. Karena itu kan dalam rangka memang juga diberikan rektor kewenangan untuk namanya itu meneliti. Tapi juga diberikan kewenangan untuk mendapatkan dana PNBP dari pengembangan gitu loh Mas. Jadi memang kalau tiga jalur itu, kalau jalur mandiri itu ada dana pengembangan IP. Iuran pengembangan institusi kalau nggak salah.
2: Betul.
3: Nah itu tergantung pada kemampuannya. Lah itu bagus Mas, karena memang masuk pada negara. Karena negara anggaran sudah berkurang, pemerintah memberikan kesempatan untuk menggali dana masyarakat sebagai PNBP.
2: Ya. Nah kemudian muncul celah, akhirnya disalahgunakan. Celahnya di mana itu Pak Ifno?
3: Celahnya karena tampaknya negara ataupun perguruan tinggi belum ada suatu sistem yang tepat. Belum ada mekanisme yang baku. Ya, mungkin sudah ada ya, sudah ada. Karena semuanya itu kan sudah tergantung kan, kaitannya nomor, kaitannya nama, kaitannya nilai, peringkat, nilai sumbangan, itu sudah ada semua. Tapi itu tadi, karena namanya rektor, itu posisi yang sangat juga rentan, Mas. Karena kebebasan itu tadi, faktor-faktor eksternal itu tinggi sekali untuk mempengaruhi rektor.
2: Gitu.
3: Ya, contoh misalkan akan ada suatu ini pengalaman ya dulu karena saya pernah di rektor juga. Namanya surat cinta, dari berbagai relasi kuasa.
2: Ya.
3: Banyak sekali Mas ini.
2: Yang minta ponakannya diloloskan, begitu ya.
3: Begitu, apalagi kalau sudah pejabat, bingung juga Pak Rektor kan ya. Itu. Kalau enggak gimana dan sebagainya. Itu yang terjadi. Sehingga rektor kita itu bingung semua. Apakah diterima? Enggak mungkin kan. Makanya standar-standar itu yang terjadi dimungkinkan.
2: Yeah.
3: Itu Mas kira-kira.
2: Jadi setiap perguruan tinggi punya standar atau mekanisme masing-masing kalau begitu ya Pak untuk jalur mandiri ini, Pak Ibnu?
3: Iya. Yeah.
2: Tidak ada patokan yang memang dari negara diberikan lah begitu ya?
3: Iya, yeah, fleksibilitas.
2: Fleksibilitas begitu ya?
3: Iya, aturan baku tidak ada. Ada banyak Mas, jadi sekira itu ini juga bagian dari pemerintah, makanya kemarin saya sarankan termasuk pendidikan mahasiswa baru termasuk pilihan rektor. Nah, pilihan rektor ini juga kementerian punya kewenangan 30% dari senat. Jadi kadang-kadang kalau dipilih oleh senat, kalah. Tapi karena suaranya rektor, menang. Nah, itu juga potensi saya melihat dari luar ya, karena saya sebagai apa namanya pengajar anti korupsi loh Mas. Jadi tidak hanya itu, tapi itu juga gitu loh. Makanya kadang-kadang riak-riak terjadi itu juga muncul sekali pendekatan-pendekatan sebagai bentuk relasi kuasa yang lebih tinggi untuk memenangkan walaupun tingkat daerah kalah.
2: Ya. Tapi itu. Pak Ibnu ya, ini juga apakah karena terjadi akibat pengawasan yang ya boleh dikatakan lemah baik dari internal maupun eksternal terhadap jalur mandiri, Pak Ibnu?
3: Ya, saya kira seperti itu. Karena memang belum jelas mekanisme ya pengawasan itu kalau perguruan tinggi, makanya harus bertanggung juga satu, kalau di pemerintahan kementerian inspektorat, ini sejauh mana pengawasan inspektorat. Kemudian kalau perguruan tinggi ada Dewas, sejauh mana Dewas juga untuk bisa memprototi, mengawasi. Kemudian ada SPI, apa namanya Satuan Pengembang Pengawas Internal. Nah, tiga hal ini juga saya kira juga harus patut untuk mendapatkan suatu peringatan. Nah, apa yang mesti dilakukan ke depan sehingga tidak terjadi seperti ini. Karena ini kan terjadi di Unila.
2: Yeah.
3: Dan ini kalau dikorek, mungkin banyak mas.
2: Banyak.
3: Perguruan tinggi seperti itu.
2: Yang muncul ke publik hanya tiga sampai dengan hari ini begitu. Ya.
3: Gitu mas. Itu PR yang harus dibenahi semua dalam rangka peringatan seperti itu.
2: Ya, gitu. Pak. Tapi kami kalau dari bincang-bincang kami sebelumnya dengan kalangan pengawas anti korupsi lah begitu ya. Mereka itu kadang-kadang punya kesulitan untuk melakukan pengawasan secara eksternal karena ya itu aturannya kan berbeda-beda antar kampus. Benarkah seperti itu juga Pak Ibnu? Mereka masuk jadi susah begitu Pak?
3: Ya karena memang tadi. Ya sebetulnya tidak susah ya karena apa ya karena memang semua diserahkan pada masing-masing. Nah, kapasitas pengawasan eksternal seperti apa? Karena pengawasan ini kan institusi negara mas, institusi negara. Jadi semua kan tidak bisa ngawasi dong gitu. Sehingga memang perlu koordinasi antar inspektorat itu seperti apa, SPI seperti apa, peran dewa seperti apa.
2: Kan itu. Nah itu peran di internal itu yang dimaksimalkan begitu ya harusnya ya.
3: Ya kan gitu harusnya gitu. Kalau pihak eksekutor, pihak eksekutif ya agak sulit pimpinan kapasitas sebagai apa mengawasi kan itu kan ada dewas, ada inspektorat, ada SPI lah. Saya kira itu yang saya kira dioptimalkan atau mungkin dengan kerjasama dengan pihak luar sehingga rektor punya juga pegangan tidak semua orang mengawasi kan gitu mas.
2: Ya.
3: Iya kalau kasus

0: setting untuk calon mahasiswa yang bersedia membayar uang pelicin sekitar 50 juta sampai 500 juta. Nah, itu bagaimana teman KPK seperti itu kalau begitu, Pak? Sudah ada coupling-coupling seperti itu?
1: Kalau saya nggak tahu ya. Karena namanya suatu pendaftaran, itu yang saya tahu itu sudah ada kepastian jadwalnya.
0: Ya.
1: Itu jadwalnya. Jadwal tanggal sekian, pengumuman sekian. Itu nggak tahu kalau model seperti itu. Kalau coupling-coupling memang tentang SP apa itu jalur mandiri, memang kita akui faktor yang sebetulnya secara norma pengembangan namanya sumbangan itu memang tidak dipastikan.
0: Yeah.
1: Tapi kadang-kadang supaya masuk bayar besar-besaran gitu Mas Jenny.
0: Supaya lebih didudukan lah begitu ya.
1: Yeah. Padahal itu sudah ada kelasnya. Oh ini tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan. Saya tahu persis itu waktu itu ada di pengumuman. Lah kalau sampai seperti itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas sistem sudah ada. Jumlah patokan sudah ada. Memang dari 0 rupiah sampai tidak terhingga misalkan. Mau namanya bantuan kan gitu. Yang penting masuk negara kan gitu Mas.
0: Ya. Nah, oke, nah sebagai pengajar anti korupsi Pak Hipnu melihat dampak besarnya Pak dari peristiwa seperti inilah kan tidak hanya terjadi di Unsut ya, Unila juga kemarin seperti itu begitu ya, mungkin yang lain juga ada tapi belum terungkap saja begitu. Nah, dampak besarnya ini Pak, kedepannya bagi generasi kita bagaimana? Ini kan proses nih mereka masuk lewat jalur yang tidak semestinya begitu Pak Hipnu.
1: Betul, ya ini yang menjadi PR kita. Jadi PR kita memang kalau sudah seperti ini agak susah kedepannya karena kita itu bicara apa namanya dinamika itu bicara keteladanan kan itu yang tidak ada keteladanan, objektivitas, keintegritasan, integritas itu apa sih, konsep apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan selaras dengan perbuatan, selaras dengan etika dan norma yang berlaku kan itu integritas. Ini yang agak sulit sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan, apa yang diperbuat berbeda. Ini PR semua seluruh bangsa Indonesia, Mas, kalau menurut saya seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena ini tingkatnya seperti itu, kan gitu loh.
0: Kalau begitu, haruskah ini ditinjau ulang lagi, Pak, jalur mandiri, Pak Ibnu? Diperbaikilah paling tidak, Pak, aturannya begitu, Pak.
1: Ya, menurut saya diperbaiki. Diperbaiki dengan sistem yang jelas, dengan IT yang jelas, dengan standar yang jelas, sehingga semua objektivitas bisa melihat.
0: Yeah.
1: Seperti halnya orang lihat jurnal, sekian. Kayak dulu misalkan jurnal, kalau kita punya anak SMA itu kan kelihatan tiap jam waktu itu agak baik juga kita. Oh jam ini kosong, oh jam ini masuk, ini nggak bisa masuk kan itu. Itu saya kira bisa jadi diadopsi konsep seperti itu. Selain daripada jalur yang ke-1, yang prestasi pun yang lain. Karena itu memang pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan PMBB tadi.
0: Yeah.
1: Jalur mandiri itu mendapatkan dana untuk pengembangan besar loh Mas, untuk pengembangan universitas itu.
0: Yeah.
1: Karena pemerintah juga nggak mau biayai gitu loh. Dia kecil gitu loh.
0: Oke, baik kalau gitu Pak Ibnu. Pak Ibnu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
1: Sama-sama.
0: Selamat pagi Profesor.
1: Selamat pagi, salam, amin.
0: Demikian tadi ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Unsut, Profesor Hipnu Nugroho, yang tadi sudah bercerita ya.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa, penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita masih bahas soal KPK yang menetapkan 6 orang tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Unsut, Banyumas, Jawa Tengah. OTT dilakukan terkait dengan proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Salah satu tersangkanya adalah Rektor Unsut Ahmad Sodik. Nah, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menutup celah agar tidak terjadi lagi? Karena kalau dari kasus yang sudah mencuat ke publik, ini yang ketiga ya. Tadi kalau dikatakan Profesor Hipnu, Permaharti korupsi ya, ini kemungkinan masih banyak lagi kasus serupa tapi memang tidak terungkap ke publik saja. Nah, apa pembenahan yang memang harus dilakukan? Kita berbincang dengan tiga narasumber sekaligus, Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, IKFK Unsri, Ahmad Junaidi. Pak Junaidi, selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Junedi, dan juga ada anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Ahmad.

0: Al-Humami, Pak Ami, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi, Pak Zaini dan seluruh pendengar RRI Pro 3.
0: Nanti ada satu lagi pengatur didikan sekaligus dosen pasca sarjana Universitas PGRI Semarang, Ngasbun Egar. Nah, mungkin saya ke Pak Ami dulu. Pak Ami, melihat kasus yang kembali terjadi seperti ini, jadi langkah-langkah dari pemerintah apa ke depan ini, kalau begitu, Pak?
1: Ya, ini sebenarnya ada hal yang ada dua sisi ya yang perlu diperhatikan secara bersama. Pertama dari pihak kementerian dalam hal ini adalah kebijakan terkait soal proses rekrutmen mahasiswa baru yang selalu kasusnya itu muncul adalah melalui jalur mandiri. Yang dari sisi kebijakan sesungguhnya ini adalah di antara pilihan yang tersedia yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan oleh pengelola perguruan tinggi supaya bisa merekrut calon-calon mahasiswa dengan standar yang mereka tetapkan sendiri. Tentu ada ukuran-ukuran batas kualitas calon mahasiswa yang akan diterima itu dan konsekuensi pembiayaan. Karena memang ada tuntutan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi itu kan memerlukan ongkos yang relatif besar itu. Nah, ongkos yang relatif besar itu memang tidak sepenuhnya bisa ditanggung oleh anggaran APBN. Dan karena itu maka yang mungkin ya jalan moderat yang disediakan oleh pemerintah adalah dengan membuka jalur mandiri tadi. Tapi jalur mandiri itu tetap ada ketentuan, ada aturan dan ada koridor yang harus juga dipatuhi. Jadi tidak boleh masif ya, dan tetap juga harus mempertimbangkan standar kualitas calon mahasiswa yang akan diterima dan juga batasan semacam apa ya, batasan tertinggi biaya yang dalam hal ini itu selalu diistilahkan dengan iuran pengembangan institusi itu
0: yang
1: berbeda antar perguruan tinggi dan juga antar prodi atau antar fakultas itu. Jadi itu sepenuhnya adalah pertimbangan internal dari perguruan tinggi yang bersangkutan, tapi asas kepatutan itu selalu harus dijaga dan karena itu juga mencegah peluang-peluang terjadinya moral hazard yang memang itu sangat potensial dan sangat terbuka dan kasusnya sudah muncul dan sudah terjadi. Itu adalah bagian dari moral hazard yang tadi karena tidak patuh pada regulasi, tidak patuh pada atau tidak menjaga koridor dan juga tidak menjaga asas kepatutan itu. Dan prinsip-prinsip itu sesungguhnya sudah mestinya melekat pada tata kelola perguruan tinggi gitu. Nah, dari sisi yang kedua itu adalah bahwa dari sis ini kan memang ada mengundang keinginan dari masyarakat secara luas untuk mengambil jalur mandiri itu karena mungkin ya karena sebenarnya kalau dari sisi kebijakan finansial itu kan memang diperuntukkan bagi anak-anak calon mahasiswa dari keluarga-keluarga mampu kan. Artinya dia tidak akan membebani dari sisi biaya karena yang disasar itu adalah kelompok kelas menengah ke atas yang secara finansial itu memadai gitu. Mereka punya kapasitas untuk membayar ongkos yang mungkin lebih mahal. Tapi yang harus diperhatikan itu adalah bahwa jangan sampai kuota untuk jalur mandiri itu yang tadi karena obsesi adalah untuk menambah jumlah mahasiswa sehingga mengurangi kuota yang lewat jalur reguler dan itu nanti akan dalam pengertian bisa dianggap mengurangi kesempatan bagi mereka yang punya talenta yang sama tingginya gitu tapi kemudian diambil melalui jalur mandiri yang barangkali di situ ada ruang yang sedikit agak lebih menoleransi gitu dari sisi proses rekrutmen. Mungkin itu yang harus menjadi catatan penting bagi pihak perguruan tinggi dan juga mungkin nanti dari sisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
0: Ya, tapi Pak Ami ya, ini persaingannya kan bukan hanya antara jalur satu dengan jalur lain, Pak. Di jalur mandiri, antar jalur mandiri saja kan persaingannya juga cukup ketat dengan IP yang ditetapkan oleh kampus masing-masing, Pak. Misalkan ada seorang anak yang memang sudah siap membayar 100 juta begitu ya, dengan kualitas akademik yang baiklah begitu. Dikalahkan oleh anak yang punya duit 500 juta berani bayar begitu, Pak, dengan kualitas akademik yang mungkin lebih rendah dari dia. Dan ini kan mengaruhi kualitas juga sebenarnya, Pak. Itu bagaimana juga Pak Ami melihat itu, Pak?
1: Ya justru itu, jadi itu yang nanti akan apa merusak reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan.
0: Ya.
1: Nah itu yang tadi di awal saya sebut, jadi harus dijaga koridor, harus tetap mempertahankan standar mutu proses rekrutmen calon mahasiswa itu, dan juga asas kepatutan itu. Jadi orang tua atau masyarakat secara keseluruhan kan itu selalu melihat ya reputasi perguruan tinggi, dan juga ya kalau kita menggunakan akreditasi ya akreditasi bidang ilmu atau prodi ya. Itu akan selalu dijadikan referensi kan bagi orang tua dan masyarakat untuk memilih jalur mandiri itu. Nah mereka kalau tentu punya ukuran kemampuan finansial tersendiri, jadi sampai batas mana IP itu mereka bisa membayar gitu. Nah dalam konteks inilah maka sesungguhnya yang betul-betul dimintakan pada perguruan tinggi itu adalah bahwa kalau mereka sebenarnya ini kan bukan soal standar IP-nya ini yeah. kan mereka mengambil apa memungut yang di luar dari standar yang IP seperti yang terjadi pada kasus Unsut dan juga mungkin yang lalu adalah pada Universitas Lampung gitu. Nah kalau yang IP itu saya kira tiap perguruan tinggi sudah punya ukuran dan
0: yeah.
1: untuk beberapa hal barangkali fakultas kedokteran atau bidang ilmu saintek atau bidang-bidang ilmu yang lain yang situ apa marketnya tinggi dan demandnya juga tinggi itu kan mereka juga bisa menetapkan standar normalnya itu. Nah, yang tadi peluang moral hazardnya itu adalah mereka memungut di luar yang sudah disepakati dalam ya. IP itu, gitu.
0: Nah, oke, saya ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, bagaimana melihat polemik dari jalur mandiri ini? Karena kan sekarang kesannya kok gede-gedean bayar IP-nya begitu, Pak. Itu bisa diterima, Pak Junaidi.
2: Ya, terima kasih, Pak Zaini. Jadi saya kira memang yang disebutkan oleh Pak Amih tadi sebenarnya setiap perguruan tinggi atau prodi fakultas di perguruan tinggi itu mereka sebenarnya sudah punya standar, Pak.
0: Yeah.
2: Sudah punya standar dan standar itu biasanya sudah diumumkan sebelum mahasiswa itu ikut tes. Jadi sebenarnya mereka udah yang ikut tes mandiri itu sudah tahu orang tuanya bahwa oke, dia mampu nggak nih bayar segini gitu ya dengan kondisi keuangannya. Nah, benar yang terjadi sebetulnya karena yang mendaftar di jalur mandiri ini pun kuotanya juga nggak banyak.
0: Yeah.
2: Sementara yang daftar juga berlebih. Tadi yang disebutkan ini timbul persaingan. Nah, itu yang mungkin kita harus ada mekanisme yang mengatur itu, yang mengawasi itu supaya jangan sampai oknum-oknum lah dalam tanda kutip perguruan tinggi memanfaatkan kondisi ini. Itu yang terjadi moral hazard tadi yang disebutkan Pak Ami. Mungkin ada mekanisme mungkin di sini harus ada peran misalnya pengawasan dari Dikti atau apa yang bisa memastikan bahwa proses ini sesuai dengan aturan yang sudah dibuat gitu. Jadi tidak ada yang tiba-tiba ada tambahan biaya lagi di luar itu. Nah, itu, yeah. itu yang harus dipastikan. Yang kedua mungkin sebetulnya tadi peluang ini kan sebetulnya muncul moral hazard ini karena memang sebagian besar orang tua itu juga yang harus kita himbau mungkin ke masyarakat. Ada yang sebagian besar sebetulnya mahasiswa ini dipaksa mungkin ya.
0: Yeah.
2: Karena kebetulan saya juga dosen. Jadi jadi ada beberapa yang dipaksa oleh orang tuanya karena dalam tanda kutip mungkin untuk apa namanya ya
0: nama misalkan harus masuk fakultas semacam, kedokteran misalkan begitu ya.
2: Iya, ya. semacam apa ya kebanggaan dari yeah. keluarga ada orang tuanya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat biayanya pun kadang-kadang apalagi di FK-FK yang mungkin yang sudah ternama biayanya kan sangat besar kadang-kadang mereka menetapkan sehingga kalau kita bicara apakah ini nanti setelah dia tamat sesuai ini nanti dengan yeah. kondisi pembiayaan yang dikeluarkan rasanya nggak mungkin gitu ya. Nah, mungkin bisa balik, tapi itu tadi kadang ada beberapa orang tua yang memaksakan anaknya. Kalau memang anaknya yang memang berminat sih sebenarnya nggak masalah gitu
0: ya.
2: Tapi kadang-kadang kita temukan orang tua yang terlalu memaksakan kehendak karena dia kepingin nama keluarganya, oh ada anaknya nih yang masuk FK gitu ya, apalagi FK-nya FK favorit gitu kan. Mereka punya dana yang kuat, mereka bisa bayar dengan seberapa pun yang ditentukan bahkan bisa lebih dari yang sudah normal ditentukan tadi. Ya.
0: Itu nah itulah potensi moral hazard yang muncul di situ awasi, begitu ya.
2: Iya gitu. Ya, itu yang sering muncul itu seperti itu karena peluang untuk masuk pun kan mereka sama kayak penerimaan SNMPTN. Nggak semua yang ngelamar itu pasti diterima.
0: Ya.
2: Nah, di situ celahnya sebetulnya. Jadi mungkin proses tadi benar. Yang pertama prosesnya harus diawasi, jangan terlalu dilepas ke perguruan tinggi tersebut. Jadi ada peran dikti juga di situ.
0: Ya. Tapi Pak Junadi, setahu Bapak ya, selama ini sebenarnya jalur mandiri itu begitu ya, itu memang hanya melihat dari sisi besaran IP-nya, siapa yang besar bisa masuk begitu, atau ada pertimbangan enggak, lain Pak? Misalkan enggak, kemampuan akademikal begitu harusnya diutamakan begitu Pak?
2: Ya enggak Pak, mereka biasa ada tes dulu, kemudian disaring tes, dan itu biasanya yang saya tahu itu ya, itu mereka udah tahu biayanya sekian. Nah yang main di belakang ini yang kita yang nggak bisa awasi, itu yang kita nggak awasi. Sebetulnya aturannya mereka tetap ikut tes. Nah nanti dari tes itu mereka di ranking. Nah ranking itu yang hanya tahu mungkin ya tadi pihak penyelenggara perguruan tinggi seperti apa rankingnya, karena tidak terbuka tadi. Kalau seandainya nilai itu terbuka, begitu tes langsung muncul ada peringkat, kan dana sudah ditentukan di awal bahwa mandiri itu sekian lo harus bayar, maka nggak ada peluang untuk bermain di belakang tadi para orang tuanya gitu.
0: Ya.
2: Jadi memang pengawasan memang harus diperketat Pak.
0: Kalau cerita terus dari Pak Hipnu tadi ya Pak, dari Unsut ya, Pak Hipnu dari Unsut tadi cerita bahwa ada pihak-pihak tertentu yang lewat calok begitu ya, menekan rektor dari pejabat misalkan, menitip keponakannya, ini harus diterima, berapapun sanggup dibayarlah IP-nya begitu. Nah ini apakah memang fenomena itu juga sering terjadi ke sepengetahuan dari Pak Junaidi?
2: Bisa saja Pak.
0: Bisa saja begitu ya.
2: Bisa saja yang seperti itu bisa terjadi. Tadi saya bilang kan ini sebetulnya kemauan orang tuanya sebetulnya. Lebih kepada kemauan orang tuanya yang seperti itu biasanya. Karena ya satu itu. Yang kedua bisa juga kemauan anaknya. Tetapi anaknya nggak punya kemampuan untuk itu. Nah disitulah harusnya punya kesadaran para orang tua. Kalau anaknya memang tidak punya kemampuan untuk mengikuti pendidikan di jalur tersebut, toh jalur yang lain juga bisa lebih baik kok, nggak harus jadi dokter, mungkin ada yang lain juga bisa, mereka anaknya juga bisa lebih baik gitu kan. Nah itu yang mungkin di masyarakat kita yang nggak ditanamkan yang seperti itu, jadi terlalu mengikuti misalnya kemauan anaknya, sementara anaknya sendiri kalau dites kemampuannya sebenarnya dia nggak sanggup untuk ke situ. Ya. Itu yang akhirnya hasil akhirnya itu tadi akhirnya akan bermasalah juga karena anaknya sendiri sebenarnya nggak punya kemampuan untuk itu.
0: Ya.
2: Gitu.
0: Baik, nah saya
2: yang kedua, oke, silakan. Mungkin ini Pak mengenai biaya tadi saya setuju memang pembiayaan ini harusnya ada range yang jelas ditetapkan.
0: Ada batas atasnya berapa begitu ya?
2: Iya, batasnya gitu. Jadi, tapi umumnya rata-rata kalau di yang saya tahu di universitas negeri ya, mereka udah punya standar bahwa mandiri sekian, udah dipatok. Nah, cuma yang kadang-kadang swasta mungkin, tapi ya tadi swasta mungkin di luar jalur pengawasan dikti gitu ya, yang kadang-kadang range-nya apalagi swasta yang punya nama di Jakarta, saya dengar bisa sampai 1M segala macam, ya itu sangat tidak rasional gitu ya kalau untuk satu pendidikan. Saya kira itu kali ya Pak.
0: Baik.
2: Ya. Jadi prosesnya yang perlu diawasi supaya dia terbuka dan tidak ada bisa main di belakang lah gitu para orang tua, dan pembiayaannya harus ditentukan sudah dari awal sebelum masuk.
0: Iya. Gitu. Nah, kita juga sudah bersama dengan pengamat pendidikan sekaligus dosen pascasarjana Universitas PGRI Semarang, Ngasbun Egar. Pak Ngasbun Egar, selamat pagi juga, Pak. Pak Ngasbun. Pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau menurut Pak Ngasbun, pembenahan seperti apakah yang memang urgent dilakukan kalau begitu, Pak?
3: Iya, saya melihatnya memang setidaknya ada beberapa hal ya yang perlu menjadi perhatian kita bersama agar kejadian serupa tidak terulang, karena kalau selama ini terjadi ya kemudian terjadi lagi kemudian tanpa ada pembenahan yang mendasar, saya kira akan terus punya rentetan yang berikutnya begitu. Maka saya melihat perlu ada standarisasi tata kelola menurut saya yang pertama. Tidak harus menyeragamkan ya yang namanya standarisasi ya, jadi tidak harus menyeragamkan seluruh jalur mandiri, tetapi pemerintah menurut saya perlu menetapkan ada standar minimum nasional. Nah, itulah. ada standar minimum nasional mengenai transparansi, soal integritas, soal konflik kepentingan. Jadi ketika ada konflik of interest harus bagaimana dan sebagainya. Kemudian ada dokumentasi yang kuat gitu ya, yang mantap. Terus ada tadi seperti disebut kawan-kawan sebelumnya, ada audit gitu ya, ada transparansi gitu. Jadi terbuka adanya audit, dan audit itu bahkan terencana gitu, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan cara ini ya, standarisasi yang baik, maka saya melihat ada peluang lah untuk memperbaiki di masa depan. Ya kita cukup prihatin kan, karena sebenarnya kan perguruan tinggi itu kan sebagai tempat untuk mengembangkan, salah satu tempat terpenting ya untuk mengembangkan bangsa ini kan gitu, yeah, kan, melalui jalur perguruan tinggi itu. Nah, maka kalau terjadi itu jadi memprihatinkanlah bagi kita. Yang kedua, menurut saya perlu ada digitalisasi proses seleksi gitu. Jadi digitalisasi proses seleksi, makin banyak proses yang terdokumentasi secara digital, makin kecil ruang untuk intervensi secara informal gitu, yeah, ya. Jadi makin kecil, jadi intervensi-intervensi yang dilakukan oleh individu tertentu secara informal, maka akan makin dipersempit gitu. Namun memang ya, digitalisasi itu harus dibarengi dengan tadi audit trail ya, kemudian pengawasan yang baik ya oleh manusia. Jadi ada struktur kepengawasan. Maka yang berikutnya apa? Menurut saya yang ketiga adalah perlu ada pemisahan kewenangan.
0: Ya,
3: di perguruan tinggi itu sendiri gitu. Jadi siapa sebenarnya pihak yang membuat kebijakan, kemudian siapa yang melaksanakan, lalu nanti yang menetapkan kelulusan itu pihak yang mana, kemudian yang mengelola pembiayaannya sisi mana, termasuk kemudian siapa yang mengawasi gitu. Nah, pengawasan dan audit yang bersifat independen itu memang sangat dibutuhkan ya. Jadi fakta ya, selama ini kemudian di internal perguruan tinggi sendiri pun gitu kan, tidak semua pihak kan bisa tahu gitu kan proses-proses itu gitu. Oleh karena itu ketika ada pengawasan dan audit yang dilakukan secara independen, betapapun kemudian tadi andil dari Dikti, andil dari pemerintah sangat ya, penting juga gitu. Nah, perguruan tinggi perlu memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat. Selama ini sebenarnya di perguruan tinggi kan kita punya yang namanya sistem penjaminan mutu internal. Semua kan punya itu, SPMI gitu kan. Sistem penjaminan mutu internal. Itu ada lembaganya di setiap perguruan tinggi. Ya. Ada lembaganya, ada personalnya, yeah, ada tata kerjanya gitu kan. Nah, tetapi saya melihatnya memang SPMI atau sistem penjaminan mutu internal itu belum, kebanyakan masih fokus di dalam kegiatan-kegiatan akademik gitu. Nah, sementara untuk yang lebih meluas ya, ke manajemen, tata kelola dan sebagainya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan soal penyelenggaraan jalur mandiri ini, saya kira belum banyak perguruan tinggi yang masuk ke sana gitu, yeah, jadi SPMI-nya gitu. Nah, inilah yang kemudian SPMI mesti diberdayakan gitu ya. Sistem penjaminan mutu internal itu mesti diberdayakan, makin diperkuat, diberi ruang juga sampai di sistem tata kelola itu, jaminan mutunya. Sementara pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melakukan evaluasi, yeah, berbasis risiko gitu. Perlu jadi secara rutin ada pengawasan, tidak dilepaskan 100% begitu gitu. Jadi karena akan bahaya kan itu.
0: Okay.
3: Terutama pada pola penerimaan gitu kan, yang memiliki potensi conflict of interest tadi. Makin tinggi conflict of interest-nya, maka makin tinggi risiko terjadi hal-hal seperti itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, saya kira itulah. Nah, kemudian satu lagi menurut saya yang sangat penting juga kita perhatikan bersama gitu. Satu lagi adalah perlindungan terhadap whistleblower gitu. Kalau saya yeah, lihatnya begitu. Artinya apa? Ada saluran gitu. Jadi orang yang mengetahui adanya suatu indikasi, suatu penyimpangan tertentu harus mempunyai saluran, mempunyai jalur, mempunyai kanal untuk pelaporan yang aman gitu. Sistem yang sehat bukan hanya mampu menghukum pelanggaran,
0: yeah,
3: tetapi juga mampu mendeteksi pelanggaran sebelum terjadi kasus besar. Gitu. Jadi sebelum terjadi saja sudah terdeteksi gitu kan, ketika kemudian ada kanal-kanal yang jelas ya, kepada siapa ini harus melapor.
0: Yeah.
3: Ketika orang tua merasa orang tua merasa didolimi, sudah menyerahkan nominal tertentu, kemudian ternyata hasilnya tidak jelas. Yeah. Nah, ini harus kemana? Itu harus jelas ini. Dan ini menurut saya pemerintah harus menentukan standar-standar semacam itu gitu. Jadi tidak bisa kemudian serta merta sepenuhnya 100% menyerahkannya kepada perguruan tinggi. Ya, karena sekali lagi perguruan tinggi itu dipimpin oleh personal gitu kan, betapapun struktural ada, tapi kan dipimpin oleh person tertentu. Yeah. Gitu. Maka kemudian bisa jadi di dalam diri person tertentu itu lalu ada interest-interest, ada kepentingan-kepentingan yang bisa jadi tanpa sistem yang bagus, tanpa kontrol yang bagus, akhirnya bisa kemudian merusak sistem itu.
0: Ya, gitu ya. Baik, jadi, Pak Ngasbun, saya kembali ke Pak Ami ya. Pak Ami, Pak Ngasbun dan Pak Junaidi menekankan tiga hal sebetulnya. Yang pertama soal pengawasan ini, Pak, yang harus diperketat. Yang kedua soal aturan mainnya harus lebih jelas begitu, Pak. Terutama batasan dari IP-nya itu harus seperti apa begitu. Yang ketiga, sistem digital. Nah, itu bagaimana Pak Ami menanggapi itu, Pak?
1: Ya, sebenarnya begini. Jadi kalau soal tadi di awal saya sampaikan batasan, ya semacam ceiling gitu ya, batasan yeah. tertinggi IP ya, biaya yang dibebankan kepada orang tua itu memang bervariasi antar program studi dan juga antar perguruan tinggi. Yang menentukan itu adalah reputasi perguruan tinggi yang bersangkutan dan keyakinan pada standar akreditasi pada suatu program studi. Jadi tentu setiap perguruan tinggi punya standar tertentu untuk menentukan berapa tarif tertinggi yang ditawarkan atau yang diajukan untuk menempuh pendidikan di satu bidang ilmu kepada siapa saja yang akan mengambil prodi yang bersangkutan. Jadi itu bagian dari keleluasaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada setiap universitas. Nah, dalam hal pengawasan tentu sangat penting karena itu adalah bagian dari pengendalian ya, ya. Dan akuntabilitas itu. Tapi pada akhirnya itu akan sangat bergantung kepada ini apa moral individu yang bersangkutan gitu. Jadi kalau tidak terobsesi untuk melakukan penyimpangan, melakukan tindakan-tindakan yang di situ kemudian melanggar hukum, maka tidak akan terjadi kasus.
0: Yeah.
1: Dan itu adalah standar moral publik yang mestinya ada dan melekat pada setiap pimpinan yang menduduki jabatan publik, termasuk di perguruan tinggi. Dan itu kan mereka mengelola dana publik, mereka mengelola dana masyarakat itu. Jadi yang terkena kasus itu kan mereka yang istilahnya itu terobsesi untuk mengumpulkan material wealth itu.
0: Yeah.
1: Jadi kekayaan material itu yang di luar dari ketentuan yang tadi secara kepatutan itu diterima oleh masyarakat umum gitu. Nah, kalau sepanjang kan tidak, saya tidak tahu apakah tidak atau belum dijumpai.
0: Yeah.
1: Jadi sejauh ini belum terjadi di kampus-kampus yang lain dan kita meyakini bahwa mereka yang punya menjaga asas kepatutan dan betul-betul menjaga moralitas publik, mereka akan menghindari kasus-kasus yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dorongan untuk ini tentu tidak akan dimanfaatkan. Dan memang ini sekali lagi adalah memang terbuka moral hazard. Tapi kalau orang punya prinsip moralitas publik yang baik, maka meskipun secara kelembagaan pengawasan itu katakanlah tidak bekerja secara efektif,
0: yeah.
1: mereka tidak akan melakukan pelanggaran itu. Karena moralitas itu yang menjaga perilaku sosial mereka. Gitu.
0: Yeah.
1: Dan kita berharaplah tuh, karena mereka itu adalah orang-orang terpelajar, orang-orang yang ada di dunia akademia, mestinya itu adalah penjaga gawang moral. Dan hanya dengan cara itulah maka kita bisa menjaga reputasi nama baik perguruan tinggi. Kalau tidak kan, dan ini ya apa yang betul-betul agak merisaukan itu, yang sangat merisaukan adalah kasus ini mungkin terjadi menimpa pada 1-2 orang itu,
0: yeah.
1: 1-2 institusi. Tapi kemudian apa mengundang gugatan pada kebijakan yang sebenarnya itu dari sisi apa prinsip-prinsip kebijakan publik itu bisa diterima,
0: gitu. Yeah.
1: Bisa didiskusikan juga gitu. Karena sekali lagi bahwa jalur mandiri itu secara apa didesain perlu diperuntukkan bagi mereka yang secara ekonomi mampu, secara ekonomi bisa menjangkau biaya yang dibebankan kepada orang tua. Nah, kalau kepercayaan, kalau prinsip dan kebijakan publik itu dijaga dan mereka betul-betul berada pada koridor yang disepakati bersama, maka sesungguhnya peluang moral hazard ya, yang terbuka pun tidak akan dimanfaatkan gitu.
0: Baik, nah saya ke Pak Junaedi. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Ami ya, ini tergantung dari moral seseorang ya begitu, yang ada di kampus itu begitu ya. Nah kalau udah kami tampung pendapat para pendengar kami juga Pak Junaedi dan juga Pak Ngasbun ya, ini sebaiknya ada pembatasan wewenang rektor untuk mengatur soal jalur mandiri. Nah itu bagaimana menurut Pak Junaedi, masukan dari para pendengar kita ini Pak?
2: Ya, jadi mungkin ya moral itu kita susah untuk menentukan ya. Jadi ada orang yang memang moralnya kuat iya, tetapi kita tahu lah gimana tadi yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kalau itu ada tekanan atau titipan dari ya, pejabat-pejabat tertentu.
0: Rektor juga menyerah begitu ya Pak, enggak usah apa-apa begitu ya.
2: Itu. Saya yakin kalau sudah ditekan oleh ya, yang paling tinggi atau yang di atasnya, enggak bisa ngomong Pak. Ya. Gak bisa ngomong itu, dan itu kayaknya memang sudah ada terjadi beberapa gitu ya. Jadi memang kalau kita mau terbuka, sistem yang sudah dijelaskan tadi memang harus diperbaiki bahwa jangan semuanya itu diserahkan ke rektor. Rektor yeah, ini individu, mungkin bisa saja pada satu sisi dia bisa bertahan mempertahankan moralnya, tapi begitu dia sudah terkait dengan tekanan-tekanan yang mungkin itu akan menyebabkan gangguan terhadap pribadi, mungkin itu akan menyebabkan dia akan runtuh juga yeah, akhirnya. Nah di situ butuh memang peran pimpinan yang lebih tinggi lagi sehingga dia bisa melempar saja. Saya nggak menentukan Pak, yang menentukan yang di atas, yang paling tinggi. Nah tinggal aja mikir mereka gitu. Biasanya artinya apalagi di daerah Pak, mohon maaf yeah, daerah itu pastilah para pejabat-pejabat di daerah itu gimana caranya untuk anaknya bisa masuk,
0: ponakannya bisa masuk, iya, begitu ya.
2: Iya, dan itu rahasia umum, iya, rahasia umum, cuma nggak kebuka aja.
0: Dan rektor juga angkat tangan ya Pak, tidak bisa ngapain ya kalau begitu ya, harus mengikuti iya, itu betul, begitu ya, tekanan betul, itu ya.
2: Benar, yang itu yang harus dipikirkan mungkin. Jadi supaya ada keadilan, jadi bukan cuma mereka yang punya duit, tapi yeah, juga yang punya kuasa itu harus diawasi juga. Itu yang sering menyalahgunakan kekuasaannya.
0: Oke, okay, baik. Itu. Yeah. Yeah. Nah, saya mungkin sebagai penutup dari Pak Ngasbun kalau begitu, Pak. Perlukah kalau baik, begitu program jalur mandiri ini ditinjau ulang kembali termasuk dari aturan yang mungkin sudah ada sekarang begitu, Pak?
3: Ya, yeah, saya melihat barangkali tetap diperlukan ya jalur mandiri gitu, tetapi tata kelolanya yang yeah, harus diperketat, ditinjau kembali gitu. Jadi karena kita setuju lah moral hazard penting gitu kan, tetapi sistem juga penting, kita mesti fair gitu. Jadi ketika situasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Junaedi misalnya yeah, ya. Ketika terjadi situasi seperti itu, ada tekanan dan lain-lain, moral memang bisa jadi akan tidak bisa bicara apa-apa gitu. Yeah. Jadi kita masih bijaksana di dalam hal ini, harus fair gitu ya. Kita tidak bisa menggeneralisasi memang ya, jadi kasus ini menjadi alarm penting ya bagi kita bersama, tetapi bukan alasan untuk melakukan generalisasi lah begitu. Jadi, tetapi kita harus melihat secara fair ya, jangan sampai kita menghukum sistem karena kesalahan orang tertentu. Yeah. Tetapi jangan pula kita menyalahkan orang semata jika sistemnya memang membuka celah penyimpangan. Gitu. Jadi, maka kita harus bijaksana mengecek kembali sistemnya. Gitu. Yang paling penting menurut saya memang perlu ada pemisahan kekuasaan, ya, yeah, apa namanya kewenangan, gitu kan. Jadi ada distribusi kewenangan siapa merencanakan, siapa penentu kebijakannya, siapa merencanakan, siapa melaksanakan, siapa mengawasi, itu mestinya memang harus sama-sama kuatnya ketiga-tiganya, dan itu tidak bisa kemudian dilakukan oleh hanya sekelompok orang yang satu kelompok, satu yeah, visi, satu pandangan gitu. Jadi harus dilakukan oleh pihak-pihak yang baik, yang secara terpisah. Dengan cara ini menurut saya nanti bisa diperbaiki. Jadi ya, sistem penting ya, tetapi moral hazard juga penting.
0: Juga penting ya.
3: Juga penting.
0: Baik,
3: jangan
0: begitu
3: sampai sistemnya bisa diterobos.
0: Gitu. Baik ya, kalau begitu Pak Ami, Pak Junaedi dan juga Pak Ngasbun, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini.
3: Baik.
0: Selamat pagi Pak Ami, Pak Junaedi dan juga Pak Ngasbun.
3: Semuanya. Ya, terima kasih. Ya.
0: Ya, dan bagian tadi ya kita sudah berbincang mengenai apakah memang perlu ada peninjauan ulang kembali jalur mandiri ya, sehubungan dengan munculnya kasus di Unsut. Nanti kita akan bahas dan pantau lebih lanjut perkembangan terkininya. Tadi sudah ada Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya IKFK Unsri Ahmad Junaedi dan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Ami Al-Humami serta pengamat pendidikan sekaligus dosen pasca sarjana Universitas PGRI Semarang Ngasbun Egar.
4: Wawancara Pro 3.
5: Ini baru enak.
6: Mulai yang semalam.

0: สักคนหนึ่งเท่าไหร่ฮะ
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
3: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
4: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
4: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
2: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemain mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
2: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
3: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
1: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta inteks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah OIKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, tahukah kalian kejadian gempa bumi dapat menimbulkan bahaya ikutan lain yang terkadang lebih banyak membawa korban dibandingkan dengan dampak akibat gempa bumi itu sendiri, seperti tsunami, bangunan roboh, kebakaran, tanah longsor, runtuhan batuan, rekahan tanah, kecelakaan industri seperti yang pernah terjadi di Fukushima Jepang, banjir akibat runtuhan bendungan maupun tanggul atau penahan lainnya. Karena itu, bangun kewaspadaan kita terhadap dampak dan bahaya ikutan gempa bumi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
3: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personil.
4: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
3: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
4: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
5: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
4: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
6: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. sekarang sudah dimobilisasi. BNPB ada berapa mobil sekarang?
7: Ada 5.
6: Ada 5 ya, tadi sudah saya sampaikan.
4: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
8: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
2: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
3: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
4: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi?

0: bri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Berdasarkan data pemantauan terbaru yang dihimpun oleh kementerian atau pemerintah, tercatat sebanyak ada 11.625 titik panas atau hotspot di seluruh Indonesia dalam pemantauan 24 jam terakhir yang dilaporkan per 24 Agustus 2026. Lonjakan titik panas ini dipicu oleh puncak musim kemarau serta fenomena El Nino kuat yang melanda sejumlah wilayah. Nah, kalau dari episentrum wilayahnya, di Kalimantan Barat terdapat 3.152 titik hotspot, wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi di Indonesia. Memicu kabut asap juga yang tebal di area pemukiman seperti di wilayah Ketapang dan Kuburaya. Kemudian di Kalimantan Tengah ini ada 2.456 hotspot yang didominasi wilayahnya di sekitar lahan gambut yang memang rawan terbakar di musim kering seperti ini. Kemudian di Kalimantan Timur ada 1.005 titik, di Kalimantan Selatan ada 642 titik panas atau hotspot, kemudian di Papua Selatan ada 1.472 titik, sedangkan di Sumatera Selatan 440 titik, kemudian di Riau 436 titik. Sementara itu di Maluku 325 titik. Nah, ini beberapa titik hotspot yang sudah terdata ya sejak 24 jam terakhir per 24 Agustus 2026. Nah, bagaimana pantauan BMKG, kemudian upaya modifikasi cuaca juga seperti apa? Kemungkinan kapan hujan akan turun yang bisa mengurangi kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di tanah air? Kita berbincang dengan BMKG soal ini ya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kami sudah bersama dengan pelaksana tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani. Pak Andri, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bang Zaini.
3: Pagi Pak Andri. Jadi kalau pantauan hotspot yang ada di sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatera khususnya bagaimana Pak Andri?
4: Baik, kami sampaikan secara umum dulu ya, ya. Pak Zaini. Jadi kita lihat mungkin dari tanggal 21 dulu ya, bagaimana perkembangan hotspot ya. Jadi tanggal 21 hingga 22 memang utamanya di tanggal 22 terjadi yeah. peningkatan. Secara total berdasarkan pantauan satelit ada peningkatan di tanggal 22. Yang sebelumnya tanggal 21 itu total ya seluruh Indonesia itu 15.459 titik menjadi 16.683 titik. Ini untuk semua level.
3: Yeah.
4: Level kepercayaan ya, rendah, sedang, tinggi. Nah, tapi memang yang kita pantau yang kepercayaan tinggi ya, artinya indikasi terjadinya titik api itu di yang kepercayaan tinggi.
3: Yeah.
4: Jadi memang contoh yang terkonsentrasi kalau kita lihat provinsi ya, yang di tanggal 22 yaitu di Sumsel, kemudian juga di Riau, lalu juga yang provinsi-provinsi yang lainnya yang memang rawan kabut seperti Kalimantan Barat, lalu juga Jambi dan juga Kalimantan Tengah ya. Nah, namun berdasarkan pantauan terkini tanggal 23 Agustus yang kemarin ya, yeah. kita untuk melihat data itu kalau pagi ini kita tanggal 24 berarti kita lihat data kemarin akumulasi dari
3: yang 24 jam begitu ya Pak Andri
4: ya, ya. Sampai 23 ya ada penurunan dibanding 2 hari sebelumnya, terutama ada penurunan di wilayah Kalimantan
3: ya.
4: Ini salah satunya adalah berkat operasi modifikasi cuaca yang saat ini berlangsung di beberapa wilayah Bang Zaini. Ini sebagai upaya pemerintah dalam ini BMKG untuk bisa terus meminimalisir ya dampak karbon lainnya melalui OMC.
3: Nah, oke, jadi itu kan titik hotspot yang terakhir kemarin ya Pak Andri ya.
4: Betul.
3: Nah, itu kan tadi kalau Baik. Pak Andri katakan titik hotspot itu kan ada tiga kategori, kepercayaan Baik. Rendah, tinggi, dan sedang begitu ya. Nah, sebenarnya Baik. Potensi Baik. Adanya titik api itu hanya terbatas pada yang kepercayaan tinggi saja atau sedang juga termasuk begitu Pak Andri?
4: Sedang juga perlu diatensi, jadi tidak hanya tinggi. Contoh, ini adalah kita yang tinggi saja ya. Yeah. Yang tinggi itu adalah 653 untuk yang kemarin. Yang ya artinya ini berkurang dibanding tanggal 22 ya.
3: Yeah.
4: Nah, namun demikian yang sedangnya banyak juga gitu kan. Artinya apa? Kita atensi tidak hanya yang tinggi saja. Sedang pun kita terus pantau dan monitor. Ini menjadi target utamanya yang dioperasi modifikasi cuaca ya.
3: Yeah.
4: Demikian.
3: Nah, biasanya BMKG memantau hotspot itu berdasarkan citra satelit atau apa ini, Pak Andri?
4: Betul, berdasarkan citra satelit. Jadi metodenya adalah kita menggunakan beberapa satelit dengan sensor ya, SIS yeah. dan MODIS ya, ada satelit polar ya, ada satelit NOAA, SNW, Terra dan juga Aqua. Di konstelasi satelit polar itu kita olah, jadi memberikan gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran berdasarkan anomali suhu panas
3: yeah.
4: dibandingkan sekitarnya. Jadi dari satelit itu bisa dilihat ya, anomali panas di satu titik dibandingkan di sekitarnya. Nah, kalau yang konfidensi tinggi adalah yang anomali itu signature-nya itu yang paling kuat.
3: Ya.
4: Sehingga kita tandain bahwa ini kepercayaan tinggi. Indikasi di sini ada titik api. Nah, kadang memang ketika yang rendah itu di beberapa lokasi ataupun sedang yang tertutup awan.
3: Ya.
4: Atau kita sebut biasanya adalah blank zone. Nah, yang tinggi itu adalah signature-nya kuat dan juga clear, tidak ada awan. Nah, namun yang rendah dan juga sedang ya, terkadang terhalangi oleh awan. Jadi demikian.
3: Yeah.
4: Jadi perbedaan tentang bagaimana metode menentukan tinggi, sedang, dan rendah.
3: Nah, begitu sudah ada deteksi oleh citra satelit bahwa di sini ada titik api atau di wilayah tertentu begitu ya, Pak Andri ya. Koordinasinya, Pak, dengan ya. Pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti bagaimana itu mekanismenya, Pak Andri, biasanya?
4: Baik, koordinasi dilakukan baik di tingkat pusat antar kementerian lembaga terkait maupun di tingkat daerah. Di tingkat pusat, kita berkoordinasi dengan Kementerian Menko PMK sebagai leading sector untuk kebencanaan,
3: ya.
4: Kemudian ada BNPB dan juga ada Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kehutanan. Itu di tingkat nasional, kita selalu mengupdate data dan saling melengkapi untuk melakukan langkah-langkah mitigasi di lapangan. Kemudian di tingkat provinsi juga ada, ataupun daerah ya, ada 191 UPT BMKG tersebar seluruh Indonesia. Itu juga melakukan koordinasi langkah-langkah dengan pemerintah daerah.
3: Yeah.
4: Jadi di level daerah pun juga kita update, di level nasional juga update. Lalu langkah-langkahnya apa? Dari sisi BMKG, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan operasi modifikasi cuaca. Ini untuk melengkapi operasi yang dilakukan di darat.
3: Yeah.
4: Karena kan ada juga yang di darat, melakukan pemadaman secara di lapangan ya. Tetapi terkadang itu terkendala lokasi dan sebagainya. Yang paling efektif adalah dengan operasi modifikasi cuaca.
3: Yeah.
4: Nah, nanti kita lakukan, kita pantau prediksi potensi pertumbuhan awan dari sistem prediksi BMKG yang bisa hingga 10 hari ke depan. Kemudian dilakukan langkah-langkah kapan waktu terbaik untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Namun, ada namanya Bang Jenny yeah. dan pendengar semua, operasi modifikasi cuaca sangat tergantung dengan potensi pertumbuhan awan. Saat ini awan-awan sangat sulit karena itu tadi ya, masih puncak kemarau.
3: Yeah.
4: Lalu ketambahan El Nino. Nah, ini mempersulit pertumbuhan awan. Tapi tentu ada di mana hari-hari yang kita pantau terus ada potensi pertumbuhan awan. Seperti halnya kemarin di Kalimantan Barat. Kita lihat 23 Agustus hingga 27 Agustus Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan cukup bagus pertumbuhan awannya. Maka kita lakukan operasi modifikasi cuaca. Dan alhamdulillah kemarin pantauan radar BMKG sudah terjadi hujan.
3: Yeah.
4: Walaupun kategori ringan di beberapa wilayah. Mudah-mudahan hari ini peluangnya bagus, besok hingga lusa juga cukup membaik. Paling tidak ini sangat-sangat efektif untuk memadamkan api secara masif ya.
3: Yeah.
4: Artinya ketika hujan itu lebih-lebih efektif ketimbang yang di lapangan maupun di waterbombing. Demikian,
3: Pak Andri, sebenarnya yang dimaksud dengan potensi pertumbuhan awan seperti apa, Pak? Ataukah memang ada syarat khusus pertumbuhan awannya harus seperti ini baru bisa ada penyemaian atau Pak, untuk modifikasi cuaca begitu, yeah. Pak Andri?
4: Sistem BMKG itu dapat mendeteksi, prediksi ya, bisa mendeteksi pertumbuhan awan berdasarkan beberapa parameter atmosfer.
3: Yeah.
4: Misalkan kelembapannya, kemudian juga di situ pola angin, suhu perlapisan, sehingga kita olah dengan metode tertentu, kita bisa menentukan pertumbuhan awannya itu dengan tiga kategori juga, Mbak Jaini dan pendengar semua. Kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kategori rendah itu adalah kurang dari 40%.
3: Ya.
4: Kemudian tinggi adalah sedang adalah 40 hingga 70%. Dan tinggi adalah 70 ke atas. Nah, peluang terbaik adalah ketika kita mendapatkan potensi pertumbuhan awan di atas 70%. Nah, kita kejarkan untuk bisa dilakukan penyemaian. Nah, saat ini kemarin ya, khususnya di Kalimantan Barat Selatan, itu kategori cukup lumayan ya,
3: yeah,
4: kategori sedang 40-70%, walaupun nanti hasilnya mungkin hujan-hujan ringan, paling maksimal di sedang ya, tapi itu juga sangat membantu untuk upaya penanggulangan. Jadi gitu metodenya, yeah, ya Bang Jaini.
3: Nah, itu kalau untuk metode penyemaiannya seperti apa itu Pak Andri biasanya, Pak?
4: Metode penyemaian adalah dilakukan secara monitoring radar dan satelit cuaca BMKG hariannya.
3: Yeah.
4: Jadi di dalam radar, dari radar maupun satelit terlihat tuh potensi awan di sebelah mana, kemudian juga dikonfirmasi oleh radar, maka pesawat akan menuju ke wilayah yang terdeteksi oleh radar tersebut maupun satelit tersebut, lalu dilakukan penyemaian.
3: Dengan garam ya Pak Andri ya?
4: Penyemaian garam,
3: yeah,
4: NaCl ya. Nah, begitu metodenya. Jadi memang terus terupdate dalam dalam skala jam-jaman Bang Jaini,
3: yeah,
4: kalau untuk harian ya.
3: Nah, biasanya penyemaian itu Pak hanya dilakukan satu kali sorti kemudian bisa timbul hujan atau harus berapa kali itu Pak Andri biasanya Pak?
4: Tergantung.
3: Oh, begitu ya.
4: Jadi bahkan bisa karena juga kan tersebar juga wilayahnya.
3: Iya.
4: Yeah. Tersebar juga wilayahnya. Jadi tersebar wilayahnya bisa tergantung di mana potensi pertumbuhan awannya. Sehingga beberapa, misalkan bagian utara ada potensi di Kalimantan Barat bagian utara, bergerak ke sana satu sorti, kemudian yeah, selanjutnya ada di lokasi mana bergerak satu sorti lagi, ya situasional. Jadi berdasarkan pantauan terkini, tetapi perencanaan sebelumnya sudah dilakukan dalam konteks harian,
3: yeah,
4: di hari apa. Dan bahkan saat ini 6 lokasi wilayah untuk patroli udara digunakan sebagai patroli OMC Bang Jaini. Jadi yeah, ada tembak itu pesawat ketika kami lihat ada potensi langsung bergerak untuk dilakukan modifikasi, tapi jika tidak ada potensi ya tidak dilakukan karena yeah, memang
3: kuncinya di pertumbuhan awan begitu ya Pak Andri ya, di situ ya kuncinya ya pertumbuhan awan ya. Nah Pak, biasanya begitu
4: hariannya dilihat, kenapa? Okay.
3: Begitu ada potensi pertumbuhan awan, kemudian dilakukan sorti lah untuk penyemaian garam begitu ya. Itu biasanya butuh waktu betul, berapa jam sampai akhirnya turun hujan, Pak Andri?
4: Tergantung. Jadi gini, biasanya kalau memang awannya sudah matang ataupun pertumbuhannya tinggi ya,
3: yeah,
4: itu bisanya 1-2 jam selesai
3: oh,
4: itu juga
3: langsung okay,
4: hujan. Jadi langsung, soalnya begini Pak, OMC ini adalah mengakselerasi, mempercepat
3: yeah,
4: proses dari pertumbuhan awan hingga hujan, kondensasinya diakselerasi. Jadi langsung terjadi dan validitinya ya itu juga tidak terlalu lama setelah awan selesai efeknya OMC tersebut gitu.
3: Oh, setelah jadi, awan yang tumbuh itu habis karena hujan, iya, udah selesai begitu ya Pak?
4: Iya.
3: Harus cari lagi
4: aja
3: lokasi mana yang ada pertumbuhan awan lagi begitu ya?
4: Betul. Jadi men-trigger di satu wilayah, dipercepat dan juga mengeksalasi besaran dan luasannya. Kemudian itu kita tinggal, kita nanti ke wilayah yang lain. Biasanya satu sorti itu membawa 1 ton.
3: Oh, sekali sorti, 1 ton garam begitu ya?
4: Ya, 1 ton garam kita lihat. Tapi sebelumnya kan sudah di-planning ya.
3: Iya.
4: Yeah. Flight scientist-nya sudah melihat, dicek data radar dan satelit akan terbang kemana dan seterusnya ya. Lalu kemudian kembali lagi. Mungkin kalau potensinya ya secara harian jam-jamannya apa bagus
3: yeah,
4: bisa 4-5 sorti Pak Bang Jaini.
3: Sekali jalan begitu ya Pak untuk OMC ya.
4: Iya. Yeah.
3: Oke.
4: Okay. Ya, yeah, tapi bolak-balik deh ya per yeah, satu sorti untuk satu pesawat. Ketika ada 2 atau 3 pesawat mungkin bisa paralel.
3: Nah, Pak Andri, ini masalah cuaca nih sekarang, Pak. Sebenarnya kapan hujan ini akan turun, Pak, di beberapa wilayah di tanah air ini, Pak?
4: Baik, kalau dari update prediksi iklim ya, sebenarnya mulai masuk itu ada di pertengahan Oktober. Itu pun mulai dari barat dulu ya.
3: Iya.
4: Pertengahan Oktober.
3: Barat artinya dari Sumatera begitu ya, Pak? Atau dari mana awalnya?
4: Betul, dari Sumatera dulu. Okay. Dari Sumatera dulu, jadi bergerak ke arah timur. Jadi yang paling mendapatkan musim hujan duluan adalah dari arah barat ya, Jambi, Sumsel, Lampung, lalu dilanjutkan dengan Jawa ke arah Nusa Tenggara di bulan November. Kemudian juga untuk Kalimantan, khususnya Kalbar, juga mulai konsisten nanti insya Allah di September. Mudah-mudahan September karhutlah di Kalimantan, khususnya Kalbar ya.
3: Yeah.
4: Ini akan juga mereda nih, challenging memang di Agustus ini nih. Ini puncaknya.
3: Puncak musim kemarau ya Pak, Agustus ya begitu ya?
4: Musim kemarau artinya prediksinya curah hujan masih rendah di beberapa lokasi rawan karhutlah.
3: Iya. Yeah. Nah,
4: terutama di Kalimantan Barat ya, karena memang ada isu juga kan asap lintas batas.
3: Iya.
4: Yeah. Puncak hujan yang sudah di wilayah Sarawak, Malaysia, karena memang anginnya, Bang Jai ini ya, anginnya ke arah sana gitu, yeah, dari kita gitu kan, jadi terbawa. Musimnya adalah kita musim timuran, jadi anginnya memang terbawa. Ya insya Allah September sudah mulai membaik untuk di Kalimantan gitu kan, so Kalimantan Barat. Walaupun yang di selatan dan tengah masih juga rendah, tetapi insya Allah di bulan Oktober sudah mulai berangsur-angsur kita mulai musim hujan dari barat hingga ke timur termasuk Jawa nanti.
3: Ya, tapi biasanya di awal-awal musim hujan itu ya, Pak Andri ya, intensitas hujannya seperti apa biasanya itu, Pak?
4: Nah, di awal-awal musim namanya itu adalah musim peralihan ya,
3: yeah,
4: ini. Dan pendengar, jadi peralihan itu adalah transisi misalkan dari kemarau ke hujan, jadi hujannya masih sporadis dan juga biasanya adalah di siang ke sore dan juga tidak merata. Demikian.
3: Jadi paling tidak ini masih menjadi tantangan lah dari Agustus sampai dengan menjelang nanti di awal Oktober begitu Pak, atau pertengahan Oktober
4: awal
3: begitu
4: Oktober,
3: ya Pak Andri ya.
4: Ya.
3: Walaupun musim hujan lebih rutin begitu ya.
4: Membaik sedikit ya di Kalimantan untuk Kalbar ya.
3: Iya. Yeah. Nah, Pak Andri, tapi kalau untuk wilayah Sumatera ya, Pak, yang tadi Bapak katakan di pertengahan Oktober atau awal Oktober lah mulai musim hujan itu intensitasnya juga masih akan rendah dulu begitu, Pak, di awal-awal itu. Tidak langsung sedang begitu.
4: Di awal-awal ya mulai dari menengah dulu sedang.
3: Oh, dari sedang dulu begitu ya.
4: Dari sedang, tidak langsung kan karakteristik transisi musim kan demikian ya.
3: Yeah. Jadi
4: sporadis, kemudian juga biasanya adalah dari siang ke sore hari gitu kan, malam hari, jadi akibat pemanasan ya, dan juga kan udara sudah lembab, tetapi kan perlu pemanasan. Nah, beda kalau musim hujan, kalau musim hujan kan bisa di dini hari, pagi hari, itu biasanya nanti di Desember ataupun Januari.
3: Yeah.
4: Nah, jadi memang transisi lah, nanti sekitar bulan Oktober, November, nah, Desember, Januari, Februari. Puncaknya
3: ya,
4: secara umum ya.
3: Nah, ini karena memang di awal musim hujan itu seperti katakan Pak Andri tadi kan masih sporadis hujannya begitu ya. Berarti kan potensi pertumbuhan awannya kan cukup banyak gitu, Pak. Masih ada kemungkinan kah adanya OMC juga begitu, Pak, di masa-masa seperti itu?
4: Mungkin, Pak.
3: Mungkin ya.
4: Untuk utamanya kita lihat situasional ya. Mungkin ada wilayah yang perlu untuk dihujankan lebih masif,
3: yeah,
4: dan ada perlu yang masih beberapa titik karhutlah terdampak, mungkin juga dilakukan. Tapi memang OMC ini kita lakukan dengan hati-hati ya, dan situasional, agar tetap efektif dan efisien.
3: Ya.
4: Karena kan biaya cukup,
3: tinggi begitu juga, ya Pak ya.
4: Ya. Ya, artinya kita benar-benar cermat untuk melakukan itu, dan tidak sedikit-sedikit OMC ya, kita lihat urgensi dan juga situasinya, dan juga potensinya.
3: Ya, jadi mudah-mudahan hujan cepat turunlah, Pak Andri ya, di berbagai wilayah, Pak, di tanah air.
4: Mudah-mudahan, amin. Bang Jenny dan pendengar semua.
3: Baik, kalau begitu, Pak Andri, kami nantikan perkembangan dari BMKG. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak.
4: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi, Pak Andri. Ya, bagian tadi, pelaksana tugas Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani. Nanti kita pantau terus ya, bagaimana perkembangan terkini sejumlah daerah yang dilaporkan masih ada karhutlah. Baik itu di wilayah Kalimantan, Sumatera, di Papua juga ada, dan berbagai wilayah lainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
5: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga jaringan berita nasional.
3: Kementerian Kesehatan RI meluncurkan atau mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan atau nakes di lokasi-lokasi yang memang dilanda karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang memicu lonjakan kasus ISPA di 7 provinsi. Jadi layanan kesehatan dipusatkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena area ini mengalami lonjakan kasus ISPA paling ekstrim hingga mencapai 78,1% dalam sepekan. Nah, bagaimana pantauan dari Kemenkes? Kami sudah bersama dengan Kepala Pusat Krisis Kemenkes, Agus Jamaludin. Pak Agus, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
3: Pagi, Pak Agus. Jadi pantauan kondisi warga di wilayah yang dilanda karhutla bagaimana dari Kemenkes Pak hingga pagi ini?
7: Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, memang lebih dari 3 juta warga Indonesia tercatat ya terpapar langsung kabut asap akibat karhutla di 7 provinsi. Tentu dalam pembaruan data daerah yang kami terima, yang terdampak itu 3,1 juta penduduk terdampak. Nah, ini 7 provinsi itu ada di Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, Pak.
3: Iya. Jadi mayoritas di wilayah Kalimantan begitu ya, Pak Agus ya?
7: Betul, Pak. Di Kalimantan.
3: Nah, jadi saat ini upaya dari Kemenkes seperti apa ini, Pak, untuk menangani masalah itu?
7: Tentu upaya-upaya yang kami lakukan bersama dinas kesehatan setempat termasuk puskesmas ya, jadi kita berkolaborasi merespon secara berlapis mulai dari pemantauan situasi dan surveillance penyakit, kemudian memobilisasi tenaga kesehatan, distribusi logistik, penguatan pelayanan di puskesmas dan pos kesehatan sampai kesiapan oksigen dan rumah oksigen.
3: Yeah.
7: Nah, responnya antara lain melalui surveillance ISPA dan gangguan pernapasan, kemudian melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak, kemudian pelayanan kesehatan bagi petugas pemadam atau pemantau titik api yang harus kita selamatkan juga. Kemudian ada penguatan puskesmas, distribusi masker dan obat,
3: yeah,
7: oksigen konsentrator, kemudian membuat rumah oksigen atau ruang oksigen, edukasi dan komunikasi risiko, Pak.
3: Yeah.
7: Dan tentunya koordinasi juga dengan posko-posko dalop dan lintas sektor, Pak.
3: Nah, dengan jumlah warga terdampak mencapai 3 juta orang lebih, Pak. Nakes yang dikerahkan 314. Kecukupan nakesnya bagaimana, Pak Gus?
7: Nakes itu bisa ditambah, Pak. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tidak semua lokasi kebakaran itu kan berdekatan dengan pemukiman.
3: Yeah.
7: Masih banyak yang agak jauh. Sehingga sampai saat ini kami masih mencukupi untuk tenaga tersebut.
3: Ya, jadi kalau dilihat dari peta yang sudah ada ini, penanganan daerah yang paling urgent itu di wilayah mana itu, Pak Agus?
7: Di Kalimantan Barat,
3: ya.
7: Kemudian di Kalimantan Selatan, baru di Kalimantan Tengah.
3: Artinya ini sudah masuk kategori daerah zona merah ISPA kah begitu, Pak?
7: Ya, kalau dibuat zona merah ya memang sudah masuk,
3: ya.
7: Namun seiring dengan pemadaman titik api, ya jadi menurun juga Pak akhirnya.
3: Oh begitu ya. Pak, tapi dari ya, penanganan yang sudah dilakukan ya Pak, dengan distribusi obat-obatan termasuk nakes begitu ya, termasuk juga oksigen dan lain sebagainya begitu, sekarang ini perkembangan kesehatan warga bagaimana Pak di daerah yang terkena karhutla itu?
7: Nah, tentunya ISPA memang menjadi yang paling menonjol di bidang kesehatan dan terus kita pantau, kita tingkatkan layanan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai pernapasan, penyakit pernapasan yang lain seperti asma, konjungtivitis dan iritasi kulit. Terus kita berikan layanan baik di puskesmas maupun puskesmas pembantu, bahkan kalau memang harus dirawat di rumah sakit ya dirawat. Tapi sampai saat ini sih tidak ada yang dirawat akibat ISPA.
3: Oh, jadi masih bisa ditangani puskesmas begitu ya Pak?
7: Iya, puskesmas.
3: Ya, tapi memang ini ada kelompok rentan lah yang memang jadi perhatian tersendiri begitu ya Pak, seperti Pak Agus katakan tadi begitu ya?
7: Kelompok rentan tuh ibu hamil, balita, lansia.
3: Iya.
7: Nah, itu kalau kelompok rentan,
3: kelompok rentannya
7: kita pantau terus.
3: Iya.
7: Ya, sama-sama lah. Artinya masyarakat juga kalau memang sudah ada terindikasi terpapar asap, ya segera menggunakan masker, karena masker juga sudah kami distribusikan melalui puskesmas, melalui institusi pendidikan, baik di jalanan, gitu ya, dengan harapan seperti itu.
3: Nah, ini karena diperkirakan BMKG cuaca panas masih akan berlangsung sampai dengan September begitu ya Pak. Karhutla juga kemungkinan masih akan agak sedikit panjang begitu. Langkah lanjutannya apa ini Pak? Selain yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Agus.
7: Ya, tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk kurangi aktivitas di luar ruangan memang ketika udara tidak sehat. Kemudian kalaupun harus keluar, tolong gunakan masker sebagai penyaring udara yang mampu menyaring partikulat dan terpasang ya, terpasang pada saat rapat di muka gitu ya. Kemudian kelompok rentan juga harus memperoleh perhatian khusus, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mengurangi aktivitas fisik yang berat di luar ruangan, ya sekarang di dalam dulu lah.
3: Gitu. Yeah.
7: Kemudian tentu menjaga kualitas udara di rumah dan memanfaatkan ruang aman seperti rumah oksigen yang sudah disediakan pemerintah daerah. Kalau memang masih mengalami sesak gangguan nafas, segera ke pasien tes terdekat.
3: Yeah.
7: Nah ini jangan sampai udah ada paparan, batuk-batuk, masih bertahan di rumah, jangan. Jadi saya harapkan segeralah ke pasien tes di daerah terdekat Bapak Ibu semua.
3: Jadi ini memang tergantung kita juga ya Pak untuk melakukan pencegahan secara mandiri juga begitu ya Pak Agus ya?
7: Betul. Kami yang merasakan tersesak akibat asap kan kita masing-masing. Kenapa? Kalau petugas yang memantau terus menerus itu kan kalau memang yang sudah di dalam perawatan ya, perawatan. Tapi kalau mereka berobat jalan yang mohon saling kolaborasi lah antara masyarakat dengan insan kesehatan supaya kita sehat semua.
3: Baik, kalau begitu Pak Agus, kami nantikan perkembangan dari Kemenkes. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak.
7: Baik, terima kasih.
3: Selamat pagi Pak Agus. Salam sehat juga Pak Agus ya. Demikian tadi Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin. Jadi Kemenkes sudah mengerahkan 314 tenaga medis atau nakes juga ya ke berbagai lokasi yang terdampak karhutla.
6: Memori kolektif bangsa.
8: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
9: Pak Cokro ini memiliki keberanian terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Menhut RI, Raja Juli Antoni mengingatkan ancaman puncak El Nino pada September mendatang. Pemerintah pun terus memperkuat langkah penanganan dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Lukmanul Hakim.
1: Ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita...
2: Puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menhut mengingatkan potensi karhutla masih sangat tinggi seiring berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyebut kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan peristiwa El Nino pada tahun 2015 lalu yang memicu karhutla hebat di Indonesia hingga menghanguskan 2,6 juta hektar lahan. Ia menambahkan puncak El Nino juga berpotensi besar memicu krisis pasokan air.
1: Dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Tadi BPBD ya sudah diminta menjadi leading sektor untuk mencatat mapping ya, nanti dari Pak Kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air. Nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Sungguhnya sudah ada di beberapa tempat tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam oleh lebih dalam lagi.
2: Di lapangan, penyusutan debit air saat ini sudah terjadi di sejumlah wilayah, seperti di kawasan Pengayuan yang Anggang, Kota Banjarbaru. Salah seorang relawan pemadam sekaligus ketua RT setempat, Hendra, mengungkapkan kondisi air yang mengering berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga menjadi hambatan besar bagi tim pemadam di lapangan.
3: Kalau secara umumnya kondisi saat ini air sudah mulai surut. Nah, jadi ada beberapa kanal lagi yang bisa bertahan. Dua kanal.
4: Dua kanalnya.
3: Itu pun kanal yang besar. Kalau kanal kecil sudah tidak ada lagi airnya.
4: Sulit mendapatkan air,
3: Mas. Iya, memang sulit. Nah, jadi apalagi warga di sini kan mengharapkan itu juga nih buat mandi, cuci piring, tetap pas kan.
2: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
2: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air, hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
1: Yang udah tanam ini ya, apa itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
3: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
4: Berapa, Bu, mungkin stok?
3: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
2: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Aktivitas sesar di permukaan bumi bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Yang terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada hari ini Senin 24 Agustus 2026 bertempat di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Bin, serta dari pimpinan daerah, Gubernur, PLT Gubernur, Pangdam, Kapolda, kemudian masing-masing pejabat dari BMKG, Basarnas, BPBD, dan perangkat lainnya. Selanjutnya, atas izin Bapak Presiden, pertama kali disampaikan penjelasan dari BNPB Daerah Provinsi Riau. Dipersilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Presiden melaporkan situasi dan kondisi penanggulangan Garuda Provinsi Riau. Mohon izin untuk kondisi di Provinsi Riau, memang dari di tahun 2026 ini terjadi peningkatan. Ini memang dipicu oleh fenomena El Nino yang sangat kuat, sehingga dibandingkan dengan tahun 2025 ada peningkatan. Untuk pertanggal kemarin 23 Agustus terdeteksi hotspot di Provinsi Riau sebanyak 306 titik. Nah, dari hotspot 306 titik ini yang sudah menjadi terbakar 7 titik, yaitu tersebar di 4 kabupaten. Pertama di Kabupaten Pelalawan 1 titik, Indragiri Hilir 2 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Kampar 2 titik. Nah, saat ini yang masih cukup besar itu berada di Kabupaten Pelalawan, itu di Kerbutan, dan Kabupaten Kampar di Rimbau Panjang. Selanjutnya untuk luasan terbakar dari di Provinsi Riau dari Januari sampai dengan bulan Agustus ini berjumlah sebanyak 16.277,50 hektar. Nah, adapun titik hotspot total dari Januari sampai dengan Agustus itu sebanyak 10.514 titik. Kemudian yang sudah menjadi fire spot terbakar 521 titik. Nah, alhamdulillah sudah bisa kita padamkan, sehingga tinggal dari saat ini 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya. Yang
4: berapa luas?
3: Luasnya 16.277,50 hektar.
4: Itu kan semuanya.
3: Semuanya, Pak, izin.
4: Enggak, hari ini yang 7 titik itu berapa luasnya?
3: Di Kerumutan itu sekitar sudah 700 hektar, kemudian di Rimbau Panjang sekitar 10 hektar. Jin.
4: Ya enggak, total di Provinsi Riau hari ini 7 titik itu luasnya berapa?
3: Lebih kurang sekitar 900 hektar.
4: 900 hektar.
3: 900 hektar. Terbagi di 4 kabupaten.
4: Jadi dari 16.000 hektar yang terbakar, sekarang tinggal 900
3: yang
4: bakar. Dari Jin. Januari sampai Agustus, saya kira cukup bagus itu. Saya terima kasih.
3: Siapa ya. Persen?
4: Yang 900 ini saya kira saya minta segera bisa di ya.
3: Siapa persen?
4: Terima kasih penanganan di Riau ini. Sampaikan terima kasih penghargaan saya dari semua kepada semua anak buahmu, ya, Pangdam, Kapolda, Gubernur, BPBD,
3: siap,
4: dan semua siap. KL, semua institusi, ya. Saya kira ini cukup membanggakan, ya. Kalian mengatasi 15.000 hektar. Ini saya yakin yang 900 ini bisa saudara segera ya kerahkan TNI Polri ya, kerahkan kekuatan kita. Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu tetap waspada untuk ke depan. Ya, terima kasih.
3: Siap, terima kasih Pak Presiden.
4: Lanjut apa yang kau butuh sekarang?
3: Siap, kami izin menyampaikan sebaran titik panas di Riau. Terpantau bahwa yang ada izin siap.
4: Jadi titik panas tadi berapa? 7 titik api, titik panas berapa?
3: 306 izin Pak Presiden. Iya, tapi berada di wilayah selatan Riau.
4: Oke.
3: Di wilayah utara tergolong aman, Pak Presiden.
4: 306 ya.
3: 306.
4: Iya. Jangan nunggu sampai jadi titik api.
3: Siap.
4: Ya tolong ya masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk, ambil tindakan dini.
3: Siap.
4: Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air.
3: Siap, bisa Pak. Bisa.
4: Bisa,
3: Pak. Bisa Pak.
4: Kedalamannya dalam nggak?
3: Bisa antara 30 sampai 50 meter. Itu bisa kita bikin.
4: Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap ya. Pak Presiden, terima kasih banyak Pak Presiden.
4: Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
4: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
4: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap ya.
4: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka.
3: Siap.
4: Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per nanti biayanya bisa melalui KUR, operasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
5: Siap. Ya.
4: Lanjut.
3: Siap, Pak. Untuk kesiapan personil, kekuatan kita total ada 14.380 orang untuk tim Satgas Daratnya. Kemudian untuk Satgas Udara ada satu unit pesawat yang untuk melaksanakan modifikasi cuaca. Nah ini sangat efektif Pak Presiden. Begitu ada awan kita langsung modifikasi. Alhamdulillah turun hujan ini untuk membasahi lahan gambut yang kering sehingga tidak mudah terbakar. Nah, cuman kita kendalanya tergantung awan yang ada. Kemudian untuk patroli udara dari BNPB kita dibantu satu unit, dari Kementerian Kehutanan satu unit, kemudian helikopter waterbombing 5 unit. Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
4: Apa? Liter?
3: Liter. Dengan
4: itu angkanya saya tidak lihat.
3: 841.
4: Oh itu.
3: Oh ya,
4: itu. 41
3: juta.
4: Juta.
3: Sudah siram.
4: Bagus. Hanya dengan 5 heli.
3: 5 heli, izin.
4: Yuk.
3: Ya.
4: Terkendali ya, berarti juga butuh tambahan helikopter waterbombing.
3: Kemarin izin.
5: Izin Bapak Presiden, kami izin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur agar tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian strategi kami yang berikutnya, kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkontainmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar. Kita membuat sekat kanal, dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan, karena lahan ini gambut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin, akan jadi lagi. Maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang bisa memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar atau kontainer. Kemudian
4: sekat perlu kami air ya, sekat air.
5: Sekat
4: ya?
5: Air, sekat kanal, sekat kanal.
4: Itu kita berapa buat dalam?
5: Berapa dalam sampai keluar air, kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air.
4: Oke. Okay. Lebarnya berapa?
5: Lebarnya kami menggunakan alat-alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.

0: Enggak harus. Coba itu coba cek nanti. Saya harus cek Palembang nanti.
1: Siap.
0: Ya. Saya cek kalau Palembang lebih butuh, aku alihkan ke Palembang itu.
1: Siap. Ya. Siap. Siap. OMC.
0: Iya, mungkin OMC.
1: Siap.
0: Ya tambah.
1: Kemudian
0: pesawat OMC ya. Dari udara bisa. Tambah.
1: Ya.
0: Awan bagus di sini.
1: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang dari arah Australia ini relatif lebih kering. Kita masih bersyukur di bulan Agustus itu angin monsun masih ada sedikit yang dari utara membawa uap air, itu yang kita maksimalkan untuk OMC. Kemudian Bapak Presiden, kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim PRCPB yang diinisiasi oleh Bapak Panglima TNI. Kami sudah siapkan peterjun-peterjun terbaik untuk melaksanakan free fall di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api.
0: Ada, kami sudah ada tim di sini dibentuk.
1: Siap. Ada tim Alpha yang sudah kami siapkan.
0: Sudah.
1: Siap. Sudah di sini.
0: Apa timnya kalau bikin apa?
1: Tim Alpha.
0: Tim Alpha. Ya.
1: Siap.
0: PPRC apa?
1: PRCPB, pasukan reaksi penanggulangan cepat, PRCPB.
0: Okay, good, bagus. Okay. PRC siap. Bencana.
1: Siap.
0: D-nya daerah.
1: Penanggulangan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana, PRCPB.
0: Bagus. Yuk, punya penerjun-penerjun free fall di sini.
1: Siap. Kami dari pusat, okay. Untuk perjalanan people kita kumpulkan di
0: Pasket. Ke tempat yang susah
1: dijangkau.
0: Kalau dia bisa dijangkau mungkin dengan heli, mungkin cukup dengan
1: heli.
0: Rappelling atau
1: siap. Pass roping. Rappelling dengan pass roping, siap. Paramotor juga siap. Aduh, termasuk ya. Drone juga.
0: Jadi saya minta titik panasnya itu, hotspotnya sudah.
1: Siap.
0: Kita, ya. Segera.
1: Di
0: bor air. Udah mulai kita
1: siap
0: antisipasinya.
1: Siap Pak Presiden.
0: Kabalokan APD sudah cukup. Jadi tim yang terdekat sama titik api atau titik panas harus pakai APD. Tim free fallnya bisa pakai APD nggak ya? Pakai ya, bisa ya. Alatnya, oke. Bagus. Itu kalau bisa, you praktek. Karena saya minta didokumentasi ya. Ini saya kira pertama kali ya kita lakukan ya dalam sejarah ini ya. Bagus. Iya benar, jadi free fall itu jangan hanya untuk upacara aja, tapi ini sekarang kita pakai untuk bantu rakyat. Baik, bagus. Silakan yang lain yang mau laporan.
2: Selanjutnya dipersilakan Pak Kapolda untuk menjelaskan. Terima kasih.
3: Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Presiden, mohon izin dalam aspek penegakan hukum sejak tahun 2025 sampai sekarang. Kita melakukan pendekatan multi-doors approach. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Kemudian, next, untuk upaya pencegahan sekaligus memutus mata rantai karhutlah yang disebabkan, semuanya disebabkan oleh manusia, Bapak. Setelah kita melihat data di 2021-2022 pada saat COVID, itu zero karhutlah, Bapak. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah, semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami membuat satu pendekatan baru, kami membuat 513 plang peringatan penegakan hukum karhutlah agar

0: Sekarang tidak terulang kembali. Ini terjadi di tahun lalu Bapak, di 2025 di Kabupaten Rokan Hilir. Dan alhamdulillah sekarang setelah kita melaksanakan pemasangan plang sumur hidup Bapak. Jadi bekas kebakaran tidak boleh ada lagi yang melakukan penanaman, karena ini biasa menggunakan modus oleh perusahaan besar menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ, kemudian melakukan pembakaran. Lalu yang berikutnya, next.
1: Maaf, Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?
0: Sampai saat ini belum ada Bapak, tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi ada yang tidak mempunyai kebun di situ, ada dua atau tiga orang, tetapi dia ada di situ padahal alasan dia hanyalah untuk memancing, padahal tidak ada lokasi memancing situ.
1: Ada berapa
0: berarti
1: orang?
0: Dia ada total sampai saat ini untuk tahun lalu ada 90
1: ada tiga orang pada tahun lalu Bapak yang enggak punya ladang di situ.
0: Ada tiga orang Bapak.
1: Turun dibawa ke Jakarta ya. Ya.
0: Siap. Turun
1: dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita dalami di Jakarta.
0: Siap, siap Bapak. Kemudian
1: nanti pendalamannya saya juga minta BIN ikut ya.
0: Siap. Kemudian untuk sumber daya penanganan yang kami lakukan di sini adalah kegiatan gotong royong Bapak. Baik itu dengan Kodam 19 Tuanku Tambusai, dengan pemerintah daerah, lalu dengan stakeholder terkait. 3030 personil kami membuat infrastruktur pengendalian karhutla. Di situ ada 18 sumur bor. Sumur bornya begini Bapak, memang karakteristik di sini banyak sungai, ada ratusan sungai di sini. Jadi kalau kita menggali dengan alat eskavator 2-3 meter sudah ketemu, beda dengan di Kalimantan Bapak hampir
1: ya.
0: Sampai dalam benar. Kemudian ini embung Bapak, kami sudah membuat 1390 embung khusus untuk yang kejadian hari ini di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Kerumutan ya. Itu setiap 50 sekarang sampai saat ini 700 hektar Bapak, setiap 50 meter kami buatkan embung seperti di sana. Jadi sumber airnya itu diambil dari situ, ketika ini kosong kita pindah lagi ke embung yang lain. Nanti 2-3 jam ini akan muncul lagi airnya, karena memang menyerap dari gambut semua. Lalu ada 1988 sekat kanal, kemudian ini ada 268 menara pantau yang punya kewajiban perusahaan atau korporasi-korporasi yang ada di sini. Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini, atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Ada berapa perusahaan?
0: Ada 5 perusahaan yang diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Bapak.
1: Kementerian?
0: Lingkungan Hidup.
1: Lingkungan Hidup.
0: Siap Bapak. Next.
1: Aku minta nama korporasi itu ya.
0: Adik. Kemudian ini
1: cari lagi yang melanggar.
0: Siap Bapak.
1: Tahun ini.
0: Siap Bapak. Kemudian
1: 5 perusahaan itu sudah memperbaiki sekarang.
0: Sudah Bapak.
1: Sudah
0: memenuhi, tapi sampai sekarang masih status quo 5 perusahaan tersebut.
1: Maksudnya
0: 5 perusahaan sawit masih status quo Bapak.
1: Dicabut tadi. Izinnya?
0: Belum dicabut.
1: Oh. Ya nanti kita dalami lagi di Jakarta ya.
0: Kamu
1: pokoknya siapa perusahaan yang tidak mau ikut menjaga itu kita cabut.
0: Siap. Kemudian
1: ini kan sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga nggak boleh dia seenaknya dia tidak mencegah ya, mencegah ya. Lanjut.
0: Siap. Kemudian kekuatan kami tadi yang berikutnya adalah kemitraan atau gotong royong yang kami sampaikan. Kami mengeluarkan maklumat, biasanya maklumat itu tentang penegakan hukum saja dikeluarkan oleh Kapolda ya. Tetapi tahun lalu kami mengajak Forkopimda Pak Gubernur untuk sama-sama mengeluarkan maklumat pencegahan karhutla. Di antaranya adalah melakukan pencegahan sebagai tanggung jawab kita bersama, larangan pembakaran lahan, kemudian itu adalah tanggung jawab pemilik lahan, lalu restorasi pasca karhutla. Kami gali Bapak, kami ganti ke depan, dengan program presisi Bapak Kapolri kami turunkan di bawah ada green policing, bahwa kita hadir untuk menjaga keberlangsungan dengan melakukan restorasi sebanyak-banyaknya. Kami lakukan edukasi sosialisasi ke seluruh sekolah, terutama PAUD, TK, SD, untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak mulai usia dini udah memberikan penanaman, bahkan hadiah kado ulang tahun kami kasih kado pohon untuk ditanam. Anak-anak kami suruh menanam pohon lalu diberikan nama, dan itu setiap saat Babin Kamtipmas, Babinsa, sampai ke tingkat bawah kita turunkan. Kemudian berikutnya ada instruksi Mendagri Bapak nomor 1 2026, kemarin kami menerima dengan Pak Gubernur, kami sudah mengumpulkan seluruh bupati, wali kota se-Provinsi Riau, sampai kepada camat, sampai kepada kepala desa, di samping ada Babinsa dan Babin Kamtimas, kita sampaikan untuk menyampaikan tentang pencegahan-pencegahan pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Lalu kami juga mengajak mereka, kalau melakukan pembukaan lahan, kami yang akan mendampingi pembukaan lahan. Bahkan pemerintah daerah, Babinsa, Babin Kamtimas, memberikan dukungan untuk memetakan mana lahan yang bisa dikembangkan untuk menanam. Karena setelah kami analisa, dari 800 hektar yang dibakar 2026, 700 sekian itu adalah lahan APL, Bapak. Jadi dibuka oleh petani, area penggunaan lain. Kemudian yang kedua, ada hutan konversi. Itu hanya beberapa, hanya 9%, Bapak. Lalu ini yang menjadi kekuatan kami di daerah, mengumpulkan seluruh pejabat struktural, mulai dari bupati, camat, sampai kepada kepala desa, sampai kepada Babinsa, Babin Kamtimas, untuk bergerak serentak. Next. Kemudian, next. Ini tadi sudah dijelaskan. Pasca karhutlah. Tadi sebelum, pada saat kita melakukan pemadaman, dan ini yang kita lakukan saat ini. Kami dengan pemerintah daerah, terutama dengan jajaran dan Ramil, Kapolsek, kami membuat posko kesehatan. Bagaimana banyak masyarakat yang terdampak, yang sampai saat ini sudah diliburkan sekolahnya, kita bagi masker, kita beri posko kesehatan, dan yang paling penting Bapak, ada O2 oksigen yang kami buat di kantor Polsek, juga di kantor-kantor kelurahan, untuk masyarakat bisa datang untuk mendapatkan oksigen. Lalu untuk petugas, kami membuat posko di tengah-tengah tempat yang kebakaran. Jadi tahun ini ada satu dari Manggala Agni yang meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Jadi setiap mereka melakukan pemadaman, mereka mampir 15 menit, mereka mendapatkan udara segar. Nah ini yang perlu untuk kita mencegah, jangan sampai anak-anak kita di lapangan mendapatkan ISPA, Bapak.
1: Berapa perkiraan Anda, berapa tabung oksigen yang masih kalian perlu?
0: Kami masih, sementara ini yang di Kerumutan yang terdampak, kami masih ada 30 tabung oksigen. Pak Gubernur kemarin sudah menyiapkan 50 tabung oksigen. Jadi kami perlu banyak, Bapak?
1: Berapa kira-kira?
0: Perlu bisa 500, Bapak.
1: 500? Ya. Kabalok, segera kirim 500. Ya. Terima kasih.
0: Siap, next. Ini upaya-upaya pencegahan yang sudah kami lakukan. Pernah Bapak Kapolri pada tahun lalu tuh membuat jambore karhutla. Kita memberikan edukasi kepada anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar, untuk sama-sama bagaimana mencintai alam, sama-sama mereka kita ajarkan bagaimana untuk bisa memadamkan api bersama-sama. Kemudian ada sosialisasi juga di lembaga pendidikan. Kami menambah embung, mumpung upaya-upaya pencegahan ini kami lakukan secara awal, Bapak Panglima Kodam, kami dengan Pak Gubernur sudah dari awal sudah menyiapkan banyak embung untuk sebagai sarana kalau seandainya ada kekeringan, kita bisa mendapatkan sumber air. Kemudian next, upaya preventif yang lainnya, kita sudah melakukan sosialisasi, Bapak. Ada 500 ribu sekian kegiatan. Lalu kami bersama jajaran ke bawah di Babinsa sama Babin Kaptimas sudah ada 502 kegiatan menyebarkan maklumat dari Pak kami bersama Forkopimda untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kemudian pemasangan spanduk sudah puluhan ribu dan apel siaga. Mungkin di sini yang paling banyak ada 44 kegiatan apel siaga. Lalu patroli dilakukan secara kolaboratif juga bersama. Lalu kami melakukan juga FGD, next. Nah ini sinergitas, kemarin kami dikerumutan dengan Panglima TNI, dengan Pangdam, di lokasi tersebut. Ternyata saat ini sudah ditutup lagi dengan api. Sudah kebakar lagi Bapak yang di sini, kan dari kanan ke kiri. Ternyata dia bisa lompat, sudah bisa lompat karena pengaruh angin kemarin Bapak. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan Bapak.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 25 Agustus 2012, Neil Alden Armstrong atau Neil Armstrong, yang juga dikenal luas sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, meninggal dunia di Columbus, Ohio, Amerika Serikat di usia 82 tahun. Ia adalah seorang astronot, pilot uji coba, teknisi penerbangan, profesor universitas, dan penerbang laut Amerika Serikat. Semasa hidupnya, nama Armstrong menjadi terkenal setelah melakukan pendaratan di bulan bersama dua astronot lainnya, Michael Collins dan Buzz Aldrin pada 1969. PBB sebagai organisasi perdamaian internasional juga turut ambil peran dalam permasalahan konflik antara Indonesia dan Belanda. Untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda, PBB membentuk sebuah komite bernama Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN pada 25 Agustus 1947. Tiga negara perwakilan KTN dibentuk untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda. KTN terdiri dari tiga negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, dan Belgia.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 25 Agustus 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Atsani yang posisinya saat ini berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum di dekat pusat siklon sebesar 35 knots dan bergerak ke arah timur laut hingga timur. Dalam 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum dan intensitasnya diprediksi menurun menjadi kategori low dengan pergerakan ke arah utara hingga timur laut menjauhi wilayah Indonesia. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat hingga Riau, kemudian di Kepulauan Nias, di Sumatera Utara, kemudian di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, kemudian di Laut Andaman, di Laut Natuna, di Laut Cina Selatan, di Laut Timor, di Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan atau di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di wilayah Banda Aceh, Tanjung Pinang, kemudian Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di wilayah Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Banjarmasin, dan Palangkaraya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, kemudian Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut di wilayah Manokwari dan Nabire, serta potensi udara kabur di wilayah Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program A1 mengudara pada pemancar FM di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dari beranda terdepan NKRI, kami yang bertugas pagi ini, saya Rita Retnandari dan operator Martina mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini. Selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda di Ranai Pagi ini. Saat ini pukul 5.04 menit waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang nanti akan dirangkaikan dengan lagu bernuansa Islami ya. Dan pada pukul 5.30 menit kita akan dengarkan bersama Mutiara Pagi hari ini. Baik pendengar, Gema Wahyu Ilahi untuk pagi ini akan dibacakan oleh Abdur Roni membacakan surah At-Taubah ayat 18.
1: Billahi minasy syaithanir rajim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas yang baru saja memulai aktivitasnya. Nah, kadang kita juga sudah terbiasa pendengar ya memulai hari lebih awal dengan berbagai aktivitas, apalagi yang memang harus ke tempat kerjanya lebih awal, yang tidak mengenal libur walaupun tanggal merah ya. Baik pendengar, pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Haji Munawir dengan judul Muhasabah atau introspeksi diri.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita umat Islam akan selalu dalam misalahnya dan akan mendapat syafaat darinya, baik syafaat di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan mutiara fajar yang berjudul muhasabah atau introspeksi diri. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sisihkan sejenak waktu kita. Kita gunakan untuk koreksi atau muhasabah tentang berbagai kelakuan kita selama ini. Muhasabah adalah koreksi diri tentang apa yang sudah kita perbuat. Saudara rahimakumullah, ini sangatlah penting karena yang tidak pernah muhasabah, ia tidak menyadari di mana letak keberhasilan atau kegagalannya, sehingga tidak mustahil ia akan mengulang kesalahan yang dibuatnya. Padahal ada kaul Arab yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, la yaqul muslim fi juhri wahid marratain, yang artinya jangan ada seorang muslim yang terperosok ke dalam satu lubang sampai dua kali. Pendengar kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, suatu perbuatan yang kita lakukan tentunya akan memiliki tujuan. Demikian pula muhasabah. Adapun tujuan muhasabah adalah, yang pertama, bagi perbuatan kita yang sudah baik, membawa manfaat, tepat guna, sesuai aturan agama, harus kita jaga dan kita lestarikan. Yang kedua adalah, bagi perbuatan kita yang masih terdapat kekurangan, kita sempurnakan. Yang kurang, kita genapi. Yang masih bengkok, kita luruskan. Yang kotor, kita bersihkan. Dan yang kurang maksimal, tentunya kita maksimalkan. Yang ketiga adalah, bagi perbuatan kita yang menyimpang dari rel atau peraturan agama, kita tinggalkan, disertai dengan taubatan nasuha dan mengiringinya dengan memperbanyak amal-amal yang soleh. Yang keempat adalah, perbuatan kita yang menyimpang dari peraturan pemerintah atau peraturan adat istiadat lingkungan, selagi itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka perlu kita ikuti aturan-aturannya. Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai orang Islam, paling tidak ada empat hal yang harus kita koreksi. Yang pertama adalah bidang akidah. Yang kedua adalah bidang syariah. Yang ketiga bidang muamalah. Dan yang keempat bidang akhlak. Karena inilah ajaran pokok yang benar dalam agama Islam. Bidang akidah, akidah Islamiyah adalah faham,
bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang berhak disembah hanya satu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Allah hanyalah satu. Tiada Tuhan bapa, tiada Tuhan ibu, tiada Tuhan anak dan lain sebagainya. Hadirin pendengar RRI rahimakumullah. Bidang syariah yaitu syariah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Yang paling pokok adalah yang terhimpun dalam rukun Islam yang lima. Yang ketiga adalah bidang muamalah. Dalam hal muamalah, banyak hal yang perlu kita koreksi diri. Misalnya, dalam hal jual beli, bagaimana selama ini kita menimbang, bagaimana selama ini kita menakar dan melayani pembeli, sudah benarkah itu? Dalam hal perbankan, apakah kita masih menggunakan bank konvensional ataukah sudah menggunakan bank syariah? Dalam hal pernikahan, sudahkah kita memilih atau memilihkan jodoh yang seiman? Dalam hal silaturahim, adakah silaturahim dengan keluarga atau lainnya selama ini sudah terjalin dengan baik? Semua itu kita perlu muhasabah. Yang keempat adalah bidang akhlak. Pendengar rahimakumullah, suatu hal yang harus kita sadari bahwasanya orang-orang yang terhormat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia adalah keluhuran budi pekertinya. Untuk itu, bila akhlak kita dalam bergaul dengan sama manusia hablu minan nas ataupun bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala hablu minallah masih kurang baik, maka segeralah diperbaiki dan disempurnakan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
3: Selamat pagi, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah. Ada lagu-lagu Melayu yang akan kami hadirkan dulu, pendengar, untuk menemani aktivitas pagi Anda ya saat ini, dan untuk yang akan keluar rumah ya, atau mungkin mau jalan pagi juga, semangat untuk pagi ini ya pendengar. Baik, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Sari berita, BMKG Natuna mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Bupati Natuna menegaskan komitmennya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Natuna. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

0: Pendengar, informasi pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Natuna mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG Kabupaten Natuna, Rafael Alessandro Marbun. Rafael mengatakan peringatan dini kekeringan meteorologis di Natuna saat ini berada pada kategori waspada. Kondisi tersebut dipengaruhi rendahnya curah hujan dan dinamika atmosfer yang turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah kepulauan. Menurut Rafael, curah hujan sepanjang Agustus 2026 secara umum mengalami penurunan dibandingkan Juli dan berada dalam kategori rendah. Kondisi kering diperkirakan masih bertahan hingga akhir September.
1: Paling aktual, berdasarkan monitoring hotspot 24 jam terakhir terdeteksi 3 titik hotspot di wilayah Kabupaten Natuna. Informasi tentu menjadi perhatian bagi kita untuk ditindaklanjuti dengan monitoring di lapangan oleh pihak terkait. Karena semakin cepat indikasi hotspot kita ketahui, dan kita konfirmasi, sekali lagi ketahui dan konfirmasi, maka semakin cepat pula langkah mitigasi pencegahan yang mungkin dapat kita lakukan.
0: Curah hujan diperkirakan mulai meningkat pada awal Oktober dan semakin meningkat pada November. Rafael menyebutkan faktor atmosfer juga menjadi perhatian. Kondisi ENSO positif atau El Nino yang sangat kuat dinilai berpotensi memperkuat kondisi kering dan mengurangi curah hujan selama musim kemarau. Selain ancaman kebakaran lokal, BMKG Natuna juga mengingatkan potensi masuknya asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Arah angin berpotensi membawa asap menuju wilayah Natuna, sehingga perkembangan sebarannya perlu terus dipantau. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kiriman dari Kalimantan mulai dirasakan masyarakat di Kecamatan Subi. Pada Senin kemarin, tanggal 24 Agustus, jarak pandang di wilayah tersebut tercatat sekitar 300 meter. Camat Subi, Sarifudin, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di sekitar pemukiman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Syamat Subi, menginformasikan tersebut terkait dengan masalah karhutla saat ini. Kami mengajak semua masyarakat, khususnya Kecamatan Subi, untuk berhati-hati. Pertama, membuka lahan pertanian, jangan membakar sembarangan. Kemudian pada perokok, jangan membuang sampah atau memotong rokoknya sembarangan juga. Kemudian dalam membakar harus berhati-hati agar tidak terjadi penyebaran atau penularan kebakaran berikutnya. Dan terkait dengan suasana atau situasi terkini di Kecamatan Subi, bahwa kabut asap cukup meresahkan. Jarak pandang pada saat ini mencapai jarak 300 meter. Oleh sebab itu, kepada masyarakat dihimbau untuk melakukan aktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas di luar rumah, dan kalaupun keluar rumah agar dapat memakai masker. Begitu harapan kami dari Kecamatan Subi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarifudin juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah maupun berkendara akibat terbatasnya jarak pandang. Pencegahan karhutla dinilai penting dilakukan bersama, terlebih kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko penyebaran api. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada Senin 24 Agustus kemarin. Rakor tersebut menjadi langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla di wilayah Natuna. Terkait hasil rakor tersebut, berikut selengkapnya dalam wawancara reporter Analia Widi dengan Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika.
3: Pak Raja, terkait hasil rakor yang dilakukan pada hari ini, apa saja Pak rakor yang dihasilkan dari pemerintah Kabupaten Natuna, Pak?
4: Jadi ada beberapa tahap ya yang menjadi kesimpulan. Pertama, di tahap pencegahan ini kan Ibu tadi mengharapkan adanya surat edaran terkait dengan larangan membersih, membuka lahan ya dengan cara membakar. Itu tegas itu ya, diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan, apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar. Dan kemudian malah Ibu memberikan suatu motivasi ya, kalau masyarakat menemukan ada yang membuka, membersihkan lain dengan cara membakar, laporkan, maka dapat hadiah, katanya seperti itu. Nah, kemudian di pas ada kejadian kebakaran dan hutan dan lahan, nah ini kan berarti kan proses pemadaman. Nah, itu kita akan diharapkan membentuk satgas tadi. Kemudian ada rencana operasi yang kemungkinan besar kita akan bagi zonasi. Ya, ada di utara untuk nge-handle Bunguran Utara dan Teluk Buton misalnya, ada Bunguran Selatan, ada di Batubi. Bahkan kalau lebih, kalau menurut saya akan lebih bagus. Karena kalau terjadi kebakaran, bukan menunggu petugas dari RANE lagi, tapi petugas-petugas yang ada terdekat itulah yang bergerak. Sehingga kebakaran itu bisa kita antisipasi meluas lebih lebar lah, seperti itu. Dan
3: peran tadi Pak, yang masyarakat juga Pak, bagaimana Pak?
4: Nah, masyarakat juga selain tadi kan kita tahu bahwa masyarakat selama ini kan hanya memberikan laporan. Nah, itu juga diharapkan mereka juga aktif ya. Misalnya dalam hal kelompok petani tadi, diharapkan mereka juga menyediakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk bisa melakukan pemadaman. Seperti pompa, ya itu harusnya dimiliki juga supaya nanti kalau memang ada kebakaran di sekitarnya bisa melakukan pemadaman. Kemudian tadi kita tahu bahwa beberapa daerah ya, tadi kan sudah tempat disampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahannya kan berulang kayak di Batubi, di situ-situ saja. Makanya kami mengusulkan tadi supaya adanya sekat bakar ya, sehingga kebakaran itu bisa terbatas ya. Kalau misal melebar kita tidak bisa menghandlenya. Otomatis dengan ada sekat bakar untuk wilayah Batubi dan Seminteh itu memang diperlukan. Ya, kemudian kita juga sama-sama tahulah bahwa peralatan ya, sarpas kita ini kan sangat minim. Nah, ini yang menjadi catatan bagaimana kita memenuhi itu. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa kita memadamkan api itu kan butuh posisi airnya di mana. Makanya tadi tercetus harus ada sumur bor yang diharapkan bisa membantu petugas-petugas untuk mendapatkan air melakukan pemadaman, seperti itu.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat menggelar lomba mancing dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu sore. Lomba dimulai pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Camat Bunguran Barat, Safei, mengatakan penilaian lomba tidak berdasarkan jumlah ikan yang berhasil diperoleh peserta, melainkan berdasarkan berat ikan hasil tangkapan. Dari hasil perlombaan, Ali Ismawan berhasil meraih juara 1 dengan hasil tangkapan seberat 7,8 kg. Sementara untuk juara kedua diraih Dasir dengan hasil tangkapan seberat 1,7 kg dan juara 3 diraih Pino dengan hasil tangkapan seberat 630 gram. Safei berharap kegiatan lomba mancing dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sedanau sekaligus memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia RANAI, radio publik milik bangsa.
0: Bupati Natuna Chen Swilan meminta seluruh camat segera memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Langkah ini diperlukan karena karakteristik dan potensi kerawanan setiap wilayah berbeda, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan. Chen Swilan dalam rakor kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Natuna pada Senin kemarin menyebutkan ia meminta camat untuk meningkatkan koordinasi dengan seluruh kepala desa agar aktif memantau kondisi desa dan lahan yang berpotensi mengalami kebakaran. Jika diperlukan, pemerintah kecamatan bersama desa diminta untuk membentuk tim khusus dalam melakukan pemantauan secara berkala.
6: Ini Pak Camat semua hadir. Nah, segera mitigasi di daerah masing-masing mengenai karhutla ini kan berbeda-beda. Kalau di Ranai ini, kalau di Bunguran Besar di Natuna ini kan mungkin karena banyak lahan-lahan kosong. Sehingga tetapi kalau di kepulauan kan tidak seperti itu, di pulau-pulau tidak seperti itu. Saya mohon dimitigasi dan koordinasi dengan seluruh kepala desa, karena Pak Camat itu yang mengkoordinir semua kepala desa, ya, agar kepala desa itu aktif, tidak boleh hanya seremonial aja. Kalau perlu dibikin timnya untuk bagaimana memantau keadaan desa, memantau lahan-lahan desa.
0: Bupati Natuna Chen Swilan juga meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna untuk segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui edaran kepada camat dan kepala desa. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan serta mencegah terjadinya karhutla di tengah kondisi kering saat ini. Pendengar, masih berkaitan dengan karhutla, Bupati Natuna Chen Swilan menegaskan komitmennya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Natuna. Chen menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat langkah pencegahan dengan menerbitkan surat edaran terkait larangan pembakaran lahan serta edaran yang mengatur pemberian penghargaan bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai lokasi terjadinya pembakaran lahan.
6: Masyarakat dihimbau juga supaya kalau tidak penting nanti tidak perlu keluar. Kalau keluar pun harus pakai masker, Pak Sekda. Bikin edaran, dan satu lagi edaran juga siapa yang membakar, yang memberikan memberikan info ada yang bakar-bakar, kasih hadiah kepada orang yang memberikan info terjadi pembakaran, dan keluarkan edaran bagi pembakar itu akan dikenakan pidana. Ibu Bupati tidak akan apa, Ibu Bupati akan tegas. Ya, Pak Sekda, bikin edaran hadiah bagi yang melaporkan di mana daerah ada pembakaran lahan. Karena kita tidak mau setiap tahun ini pasti ada oknum-oknum yang akan melakukan pembakaran. Kita tidak mau seperti itu dan tidak ada toleransi.
0: Pemkab Natuna berharap penerbitan edaran larangan pembakaran serta pemberian penghargaan bagi pelapor dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan karhutla. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan agar dapat ditangani sejak dini. Musim kemarau meningkatkan risiko karhutla dan kekeringan di Natuna. Pemerintah kecamatan mengimbau warga agar tidak membakar sembarangan serta menghemat penggunaan air bersih. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani.
7: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Natuna meningkatkan potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemerintah kecamatan menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan untuk mencegah kebakaran meluas. Camat Bunguran Barat, Sapi'i, mengatakan kondisi kemarau membuat lahan lebih mudah terbakar. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api. Menurut Sapi'i, warga yang melakukan pembersihan lahan harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pembakaran yang tidak terkendali dapat dengan cepat meluas terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Selain pencegahan karhutla, Sapi'i juga menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air dan potensi kekeringan.
8: Untuk tidak membuka lahan atau perkebunan, tidak membakar sampah di sembarang tempat, memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya, ya kan? Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan barang hutan dan lahan. Jadi saya sudah juga mengirim himbauan kepada kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Buran Barat.
7: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan himbauan serupa kepada masyarakat di wilayahnya. Ia meminta warga berhati-hati saat membersihkan kebun, khususnya jika menggunakan api. Bambang mengatakan pembakaran lahan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak dibiarkan hingga api sulit dikendalikan. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pembakaran. Ia menilai pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan kewaspadaan seluruh masyarakat. Terlebih kondisi kemarau membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga risiko kebakaran semakin tinggi.
9: Terkait dengan musim kemarau, untuk tidak membuka hutan dengan membakar, selalu waspada terhadap api yang ada di tepi-tepi hutan, di kebun-kebun.
7: Pemerintah kecamatan berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau. Selain mencegah karhutla, warga juga diharapkan menghemat air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kering. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, himbauan untuk mewaspadai karhutla juga disampaikan oleh Camat Bunguran Timur, Suparman. Suparman berharap warga dapat menahan diri untuk tidak membakar lahan maupun kebun mereka. Terlebih lagi untuk saat ini, Natuna juga mendapat imbas dari dampak karhutla di Kalimantan. Untuk itu, Suparman meminta warga tidak menambah asap akibat adanya pembakaran lahan yang dilakukan.
10: Informasi dari BMKG bahwa akan terjadi paceklik ini ataupun cuaca panas ekstrim ini sampai di bulan September nanti, dah masuk di musim utara. Jadi ini dah hampir 3 minggu panasnya ya Pak RT. Tentu kita jaga bersama agar warga tidak melakukan pembakaran lahan ataupun kebun-kebun dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya. Kalau ada kebun-kebun yang sekiranya masih semak dan segala macam, tunda dulu. Ya. Tunda dulu, kenapa? Karena cuaca panas, kemudian rumput-rumput kering dan sangat-sangat mudah terbakar. Hari ini di kawasan Kalimantan, asap yang kita hirup hari ini berasal dari Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia Timur, ke Kuching. Ya, itu orang Kuching dah pernah protes dengan kita.
0: Adanya pembakaran pada lahan yang menimbulkan polusi asap dapat memunculkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Sebelumnya, Kepala Puskesmas Ranai, Nazri, menyebut keluhan ISPA hingga saat ini masih menjadi yang terbanyak. Untuk itu, warga disarankan agar menggunakan masker dan kacamata hitam, terutama saat keluar rumah di musim panas. Informasi lain, pendengar, Lanut Raden Sajat turut memeriahkan hari ulang tahun ke-19 Kelurahan Ranai Darat dan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar pada hari Minggu kemarin berkolaborasi dengan RRI Fest 2026 di kantor Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur. Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mengikuti senam bersama dan jalan sehat bersama unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, serta warga. Usai senam dan jalan sehat, dan Lanut meninjau pelayanan pengobatan gratis yang digelar tim kesehatan RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat bersama UPTD Puskesmas Ranai. Lurah Ranai Darat, Era Juin Marisa, mengapresiasi dukungan Lanut Raden Sajat melalui layanan pengobatan gratis bagi warga. Sementara dalam sambutannya, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi juga menyampaikan ucapan selamat hari

0: Dusun Perbup terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Hal itu disampaikan Kabak Tapem Serda Natuna Ishar mewakili sambutan resmi Kepala Daerah Natuna pada kegiatan Semara RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat yang digelar di halaman kantor Lurah Ranai Darat kemarin. Melalui perbup tersebut nantinya diharapkan akan dapat dijadikan sandaran terhadap prosesi penilaian kelurahan dan kecamatan se-Kabupaten Natuna.
1: Ke depan kami juga sedang menyusun perbup terkait penilaian kecamatan dan kelurahan. Mudah-mudahan perbup ini nanti akan dapat dijadikan sandaran terhadap prosesi penilaian kelurahan se-Kabupaten Natuna dan juga kecamatan se-Kabupaten Natuna. Insya Allah perbupnya dalam waktu dekat akan dirilis, Pak.
0: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Ray Aryadi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Ranai Darat berkolaborasi bersama RRI.
2: Saya sangat apresiasi kepada Ibu Lurah Ranai Darat karena berhasil menggiring ini dengan kegiatan yang sangat luar biasa. Dari kita untuk kita, semangat gotong royong, kebersamaan, baru selesai dengan kegiatan 17-an, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini bisa dibawa terus. Saya juga dari Lanut tidak ragu-ragu untuk mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kegiatan-kegiatan inilah yang bisa menyatukan warga Natuna.
0: Pada Semara RRI Fest 2026, kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, sejumlah kegiatan dilaksanakan, yakni kegiatan senam bersama, jalan sehat, donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, THT dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
3: Informasi terakhir, Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan KOPDES di Kabupaten Natuna dengan pembangunan yang telah mencapai 100% kesiapan sejak Maret 2026. Selengkapnya dalam laporan Erik Muhammad.
4: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan KOPDES di Kabupaten Natuna dengan pembangunan yang telah mencapai 100% kesiapan sejak Maret 2026. Peresmian secara simbolis turut dihadiri Bupati Natuna dan Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Kepala Desa Harapan Jaya Pardan mengatakan kesiapan pembangunan KOPDES menjadi langkah awal untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa bersama pengelola koperasi kini menunggu arahan pemerintah untuk pelaksanaan program selanjutnya.
5: Ya kalau gambaran dari pemerintah desa itu sendiri ya intinya pada prinsipnya ya kita metode tematik ya untuk tematik potensi apa yang ada di desa. Desa Harapan Jaya tentunya satu-satunya desa kan bahkan satu-satunya kecamatan yang tidak mempunyai garis pantai. Jadi ya tetap tematik kita tetap di bidang sub pertanian, perkebunan, peternakan, nah itulah.
4: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Harapan Jaya, Syahidin, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pembentukan anggota koperasi cukup tinggi. Sejumlah persiapan telah dilakukan dan masyarakat dinilai siap mengikuti program koperasi sesuai dengan instruksi pemerintah.
6: Ya kami sekarang ini sudah antusias lah sebagai pengurus juga keanggotaan. Target kami adalah untuk yang akan dijalankan ya terutama ya sembako sama pupuk subsidi dan non-subsidi.
4: Syahidin menjelaskan ke depan KOPDES Harapan Jaya ditargetkan memiliki sejumlah gerai yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pangan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kemandirian dan swasembada pangan di tingkat desa. Kesiapan KOPDES Harapan Jaya diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Natuna dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, KOPDES ditargetkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi warga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. BMKG Natuna mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Bupati Natuna menegaskan komitmennya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Natuna. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat ya. Nah, jangan lupa saat bepergian pendengar, ini kita dihimbau untuk menggunakan masker ya, karena cuaca ataupun kualitas udara di Natuna saat ini yang tidak seperti biasanya atau kurang baik pendengar ya. Nah, saat cuaca panas pendengar, ini kita juga dihimbau untuk selalu waspada ya, tadi dari berbagai informasi yang sudah kita simak bersama, termasuk hemat dalam penggunaan air bersih ya, karena air menjadi kebutuhan pokok kita bersama pendengar ya. Kalau nggak ada air, wah, semua aktivitas kita bisa terhambat ya. Dan pendengar, ada lagu-lagu untuk menemani Anda di Ranai pagi ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
2: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
1: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
2: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
3: Buktikan kamu bisa
2: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

kulihat hanya bumi menangis tenduh. Air berteriak sampai kering. Detak jantung hutan berhenti, ditusuk di ranting kering. Penyakit datang, berakhir kematian. Bukan karena

0: Apakah Anda penyelamat itu? Ayo beri air pada anak cucu, tapi bukan air mata.
1: Eh, Mak Cileha, nak ke mana tuh bawa tas keranjang?
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Eh, tak payahlah bawa benda tu Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
4: Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai Pendengar. Nah, dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Natuna, Pendengar, ya, berkaitan dengan kondisi air bersih saat musim kemarau, ini kita juga diminta untuk bijak ya dalam menggunakan air bersih atau memanfaatkan air bersih dengan cara mematikan kran saat air tidak lagi digunakan atau penampungan air sudah penuh ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan ulang air bekas cucian atau air bekas wudu ya, untuk menyiram kembali tanaman. Nah, jadi agar kita bisa memanfaatkan air sebaik mungkin, Pendengar ya. Dan Pendengar, berkaitan dengan kondisi air bersih di Natuna, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna atau PDAM Natuna, Zaharudin, mengungkapkan bahwa saat ini kondisi yang paling mengkhawatirkan terjadi pada sumber air di kawasan Gunung Rana ya, di mana debit air pada reservoir Gunung Rana ini diperkirakan hanya tersisa sekitar 30%, sementara untuk di Bukit Berangin masih relatif aman dengan ketersediaan air sekitar 60%. Nah, Pendengar, sumber air Gunung Rana ini mengalami penyusutan lebih cepat lantaran tidak hanya dimanfaatkan Perumda Air Minum Tirta Nusa saja, tapi juga banyak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari ya, selain oleh masyarakat Ranai. Nah, ini penurunan debit airnya mulai berdampak juga terhadap pelayanan air bersih kepada

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim